0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Amiguito, oni me le lepaba di sekolah. Oni, alah macam-macamnya, gitu deh. Budak-budak lah ni tak serupa dah. Adanya budak-budak ramai dulu. Lah ni ke budak-budak semakin berani. Sebabnya pengguna media sosial lah ni. Pengguna telefon, ada macam-macam lagi lah. Kok mana menyebab ke demo ni mudah sangat-sangat terpengaruh. Sebabnya budak-budak ni kalau dikira kanak-kanak ni bertahun ke bawah ni, tak perlu pun lagi media sosial. Ataupun pengguna gadget lah. Ni lah sebabnya ni mudah terpengaruh. Kalau ada jumpa sayang baru dalam media sosial tu ke, orang ajak nak jumpa, jumpa selalu. Kita dulu-dulu takut lagu ni. Orang nak jumpa orang pun, dia payah. Lah ni orang boleh tengok kita. Kalau kita pun gambar pun orang kenal kita muka lagu mana, duduk mana. Ni lah orang paling bahaya sekali lah ni. Jadinya ibu dengan ayah kena ambil perannya masing-masing lah deh. Jaga anak-anak kita tu. Juga dalam telefon dia tu ada gapa. Lah ni media sosial tak boleh dah untuk budak-budak ni belah tahan. Janganlah duk bui. Bahaya untuk diri dia juga sebab dia tak reti gapa lagi. Tak tahu lagi ni nak fikir. Kedepan-kedepannya lagi. Kita hak tua ni lah hak kena nasihat ke. Kalau nak guna juga, guna media sosial mak dengan ayah. Barulah kita ni senang nak cek ada gapa. Dia bersaing dengan siapa. Dalam tu. Bukannya semata-mata kita lepas kita lock gitu je tak boleh. Kalau kita berkapa jadi siapa hak usingnya kita juga. Jadi jaga keselamatan dan juga keberadaan anak-anak kita tu. Hak ke pengguna internet juga. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak

0: Okey, tu dia. Pagi-pagi pakai selendang ke?
1: Buat apa?
0: Bagi motor lah dia. Mana nak kena servis-servis motor ke kereta kau ikut lah.
1: Ayuh, siapa kau nak pakai selendang tu? Ay, banyak habis pitih lepas tu.
0: Tak ada benda lain tu kau nak pakai. Pagi-pagi ni makan asyik kah? Bu sedap?
1: Mutuh. Hok makan bukan kita. Kalau makan selendang, buih mulut lah Lizzie.
0: Buih mulut lah apa pita lana. Ha, tak ada kejap air gue kata. Is.
1: Baik, kita nampak luar konti kita tu ada anak-anak pelajar dah tu. Duduk beratur dah tu. Saya percaya mereka tak sabar untuk masuk kelas tuition hari ni.
0: Okey, baiklah, betul. Sebabnya hari ni hari cuti.
1: Hari cuti tapi kena mari juga. Sebab
0: kena masuk kelas kita.
1: Sebab pendengar kita dah bayar yuri siap-siap dah. Sebab hari ni kita ada segmen Ceria Bahasa.
0: Okey, baik. Dan untuk anda semua yang mana nak berkongsi, bagi maksud perkataan ini, boleh saja telefon kami 7488630 ataupun 7433858.
1: Jadi anda semua dah bersedia ke apakah perkataan kita hari ini untuk segmen Ceria Bahasa? Okey, perkataan hari ini, apakah maksud aspirasi?
0: Aspirasi.
1: A-S-P-I-R-A-S-S-I. Aspirasi. Okay. Bukan inspirasi.
0: Bukan. Aspirasi.
1: Aspirasi.
0: Boleh telefon kami lah. Yang mana nak berkongsi untuk maksud bagi perkataan itu tadi. Biasanya okay, kita biasa dengar aspirasi ni is.
1: Dengan mana?
0: Kalau masuk bulan lapar.
1: Betul.
0: Mana kita nak menyambut kemerdekaan. Menyambut detik bersejarah 31 Ogos. Macam-macam lah aspirasi lah ni.
1: Saya tengok pelajar-pelajar kita pun duk pergi telefon, duk buka Google lah, ChatGPT lah.
0: Mencari lah maksudnya. Boleh sila ke lah. Atas kepandai SDG lah belakangnya.
1: Ada nak buka kamus pun ada. Kita pun ada pemanggil sebenarnya ni.
0: Okey, baik. Kita ambil pemanggil.
1: Kita ambil lalu.
0: Ambil je.
1: Kita ambil lalu. Kita tak kecep banyak dah. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu.
1: Bagus mari kelas tu hari ni. Thanks.
0: Ni mesti dah muka dia ketua pengawas kita.
1: Benar sekali.
0: Okey, Pak D.
2: Ya.
0: Biasa dengar ke? Ni perkataan aspirasi ni?
1: Aspirasi.
2: Biasa kau dengar tu.
0: Kalau bagi Pak D sendiri, maksud dia tu gapo dia? Membawa maksud gapo?
2: Dia bagi pada inspirasi macam keinginan lah.
0: Aspirasi.
1: Aspirasi Pak Din.
2: A-S-P-I-R-A-S-I kan?
0: Ya, betul.
2: Macam keinginan yang kuat lah kita. Keinginan cita-cita kita tu.
0: Ada cita-cita lah tu.
2: Harapan mendalai kata orang untuk mencapai.
0: Mendalai. Dia memang nak betul-betul.
2: Itu inspirasinya. Kalau nak buat kulak, buat betul-betul yang percaya.
0: Betul. Jangan jadi serupa dengan macah tu. Ya tinggal gitu dah. Tak tahu dah kulak dia jadi kapo.
1: Ya tinggal dengan kulak-kulak.
2: Dia tinggal budak pratika tu kan. Cara lah.
0: Hidup kedok pun saya pun tak tahu. Tak ada nak cik. Rasa tak ada hidup tu.
2: Tak ada je buat.
0: Okey lah, baik. Terima kasih Pak Din.
1: Bye Pak Din.
2: Sama Liz.
1: Okey. Waalaikumsalam.
0: Okey, itu Pak Din. Kita ambil lagi pemanggil seterusnya. Baik. Di talian.
1: Kita ada siapa ni? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Hai, kembali lagi kita.
0: Kak Syima. Bersama Kak Syima.
1: Kak Syima dapat dekan 3 tahun berturut-turut ni. Takkanlah tak tahu aspirasi.
3: Tahulah. Aspirasi tu memang keinginan kita lah. Apa yang kita nak.
0: Kalau Kak Syima sendiri nak gapo?
1: Nak gapo pagi ni?
3: Kalau kita nak makan, mesti kita kena usah jugalah akhir apa.
0: Kena pergi cari juga. Kalau tak cuba pun masak sendiri deh.
1: Belagu angin Kak Syima makan pagi-pagi ni ala jadi.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Syima.
1: Terima kasih Kak Syima.
0: Okey, itu tadi bersama dengan Kak Syima. Kita ambil lagi pemanggil-pemanggilnya. Ada siapa lagi di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
4: Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Ini pelajar best student juga ni.
0: Ini kita ada. Okey, Jabi. Pok Teh.
1: Pok Teh Jabi.
0: Ya, Pok Teh. Okey, baik.
1: Aspirasi Pok Teh.
4: Aspirasi ni, kita ataupun keinginan lah.
0: Keinginan.
4: Kita nak sesuatu hak kita tak ada dapat. Maknanya.
0: Dia macam benda hak besar lah ni. Kita nak buat deh.
1: berkobar-kobar.
4: Ya, ya.
0: Okey, baik tu jawapan
1: Pak. Baik, kita terima.
0: Pak Teh.
1: Okey, terima kasih Pak Teh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya pula, kita ada siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
5: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Hai, kemah.
0: Wano, Abejo. Sorok bunyi pun baru bangun ni.
1: Eh, dok Abejo memang sorok gini.
5: Tak bangun lagi, dok lepek atas katil lagi.
0: Apa demai kau hari ni, yo?
1: Macam demai kau?
5: Tak demai, kuat bergecoh pun di sekolah. My God, jeng.
0: Abejo agak apa di sekolah?
5: Ada cikgu panggil, ada bodoh-bodoh masuk ke. Pergi copo
0: semua. Lepas tu melaung lah marinya ni.
5: Oh, melaung sikit lah. Copo kau mahu.
0: Eh, Abejo. Ingat sikit, Abejo. Jangan duduk galak-galak sangat lah.
1: Nak kau tak bangun, Abejo lah.
5: Tak galak. Lepas tu, cikgu bodoh-bodoh.
0: Yolah, siapa tak ada sorok. Dia tu ni letih menar ni, bunyi ni.
5: Tak dengar ke abut kau tu?
0: Dengar. Tapi bunyi macam letih. Ya, sorok Abejo.
5: Kalau banding dengan orang lain, suara Abejo tak ada. Tapi kalau banding dengan East, dengan Lee, suara Abejo, berdebok, jepak, poroh.
1: Abejo nombor tiga.
0: Abejo suara Jamal.
1: Tapi sedap sungguh suara Abejo.
0: Okeylah, Abejo. Bagus tapi Abejo ni, walaupun dia seru macam tak cakap mana, dia masuk kelas hari ni untuk ceria bahasa. Jadi, maksud untuk aspirasi tu gapo?
1: Gapo Abejo?
5: Oh, macam keinginan kita.
0: Keinginan kita.
5: Jadi kita nak satu benda keinginan tu biar jaya.
0: Macam Bejo lah deh. Boleh pergi sekolah patung ke apa. Beres lah tu.
5: Patung je. Gok marah pun cikgu dah tak tahu kena ke tak kena. Tengah hari kerak kuku. Rasa sakit berair mata. Raja-raja lah baca buku supaya tercapai cita-cita.
0: Wow. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih.
5: Saja laporan daripada Kelantan FM. Okey,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habejo kita.
1: Lupa nak tanya, Habejo duduk mana?
0: Tanah Merah.
1: Sedap sungguh suara dia, tak main angin tu.
0: Dia orang Tanah Merah ni. Dia memang Raja Pantun. Okey, baik. Ini kita nak baca. Ada kiriman di WhatsApp Kelantan FM ni. Daripada Kak Sah. Katanya, aspirasi Kak Sah. Keinginan. Aspirasi Kak Sah, kata Kak Sah.
1: Aspirasi Kak Sah.
0: Dan juga ada
1: kita
0: daripada
1: ada Bonda Rahmah Ali. Assalamualaikum DJ berdua. Maksud aspirasi ni adalah cita-cita ataupun keinginan.
0: Okey, baik. Okay. Terima kasih. Itu antaranya lah deh. Lepas ni kita akan ambil lagi Is.
1: Saya bangga sangat-sangat dengan pendengar kita yang memang kata berani mencuba bagi jawapan. Sama juga dengan lagu seterusnya ni, Dola Berani. Digu pagi.
0: Go kita belakang.

0: Ya, okay. Gu pagi, gu kita belakang. Masih lagi dalam kelas orang kata ceria bahasa. Memang ceria belakang. Walaupun orang kata makin letihan di kasur. Tetap mencuba untuk menjawab.
1: Okey, terima kasihlah untuk anda semua. Cumanya kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil yang mana nak berkongsi bagi maksud untuk aspirasi.
0: Jom kita tengok siapa di talian. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini hebat ni. Nori hebat ni.
1: Okey, Jabi jugalah.
0: Ya, semua ya Jabi.
2: Ya, betul.
1: Okey, baik Pak Umat. Untuk maksud bagi aspirasi, gapo tu?
2: Aspirasi. Ya gini. Kalau kita buat kerja,
0: baik.
2: Buat gapo-gapo. Kalau tak ada keinginan tak jadi. Buatlah gapo pun kalau tak ada keinginan tak jadi. Kecuali keinginan kuat baru dah terjadi.
0: Ya kena ada aspirasi dulu.
2: Ini kena ada aspirasi dulu.
1: Okey, baik. Kena biarlah orang kata buat kerja tu biar bersungguh-sungguh lah dia.
2: Biar bersungguh lah buat kerja tu.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Mak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ambil lagi.
0: Kita ambil lagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Su.
0: Pak Su.
1: Baru masuk Pak Su.
0: Sehat ke Pak Su?
3: Oh, gitu. Mati dia dah.
0: Iyalah.
1: Okey, Pak Su. Untuk apa ni ciri bahasa kita? Aspirasi.
0: Ya, Pak Su.
3: Keinginan.
1: Aha.
3: Mana kita kena kerja tu mana biar ada orang panggil biar ada semangat lah.
0: Tekak.
1: Okey, Pak Su ada keinginan ke apa-apa ke hari ni?
3: Moga hari ni banyak apa ni, moga cuti kan.
0: Baik.
3: Tapi sama muda, berhak sama muda rumah. Jadi, orang beringinan tu ajak nak pergi ke Pulau
1: Nu lah. Pulau Sri Tanjung, Sabtu ni. Okey, baik. InsyaAllah, moga selamat sapa Pak Su deh.
0: Jangan buat hilang tiket Pak Su.
1: Ayah, kalau bayar Pak Su kalau hilang pun deh.
3: Tak apa, pasal sini Pak Su ni ada pending bowling. Perhatian lah wadah ni Pak Su ni warga mada.
1: Hari Sabtu ni juga ke tani bowlingnya?
3: Kita tu pukul 2 petang.
1: Pak Su, kita pukul yang pagi.
3: Pukul 2 setengah petang tu hak kementeri belia Pak Su tu.
1: Di mana tu?
3: Di Light Maiden.
1: Di kota, dekat lah kota baru ni je lah. Tak apa. Pagi tu gilah sementara Pak Su. Bertemu mata kita dua. Okey, baik. Terima kasih Pak Su.
3: Pak Su ni DJ kata FM tu Pak Su suka berlakon lah. Mananya minat. Sebab banyak-banyak idea, banyak-banyak apa ni. Ilah lah Pak Su. Pak Su dengar.
1: Terima kasih Pak Su.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Su.
1: Okey, baik. Terima kasih juga Pak Su.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Su kitanya.
0: Terharu.
1: Keinginan nak pergi Pulau Seri Tanjung hari Sabtu ni. Boleh silakan. Kalau mana ada urusan lah ke peti tu. Tak apa. Sebabnya pagi kita. Pagi kita pagi.
0: Dedek. Tak soal kapan. Kita suruh habis dari babuk tu bawa laju sikit.
1: Ngona lepek.
0: Kata di Nuha.
1: Betul.
0: Tapi dekat WhatsApp ni ada juga ni. Dekat kita punya WhatsApp. Ada juga jawapan daripada Kak Pah pun ada.
1: Okay.
0: Salam Liz, perkataan aspirasi bermaksud keinginan, harapan atau cita-cita yang kuat untuk capai atau miliki sesuatu Liz.
1: Okey, baik. Yang ini pula kita ada kiriman daripada Kak Halimatun. Okey, kata Kak Halimatun, selamat pagi DJ Liz, DJ Is. Keinginan dan cita-cita. Itu jawapan daripada Kak Halimatun kita. Terima kasih. Yang mana memberikan jawapan untuk curia bahasa hari ini, perkataannya aspirasi. Jadi
0: sudah tiba masa ke kita?
1: Sampai dah masanya untuk kita berikan jawapan. Tapi ni ada soalan lagi masuk ni.
0: Datang lambat kelas ni.
1: Ini Haji Ray si kota.
0: Bagi dia typing dulu.
1: Okey, baik. Kata Haji Ray, aspirasi baik. Hasrat. Baik. Terima kasih.
0: Baik.
1: Jadi lagu mana, Is?
0: Okey, rasanya dah tiba masanya untuk kita bagi tahu jawapan. Sebenarnya aspirasi ni memang kita sentiasa dengar tapi kita tak selalu guna dan sebut lah perkataan ni. Tapi familiar je. Biasa je kita dengar. Baik. Maksud bagi aspirasi yang pertama adalah cita-cita, harapan atau keinginan untuk mencapai sesuatu.
1: Ya, betul. Okey. Dia serupa dengan rata-rata pemanggil tadi. Lebih kurang lah belakangnya dia. Ada orang kata keinginan, cita-cita, hasrat, gapo. Ya, betul lah tu. Maksud
0: dia,
1: yang sama.
0: Dia ada contoh ayat lah. Untuk kita mudah faham. Komitmen semua pihak dapat membantu Malaysia mencapai aspirasi negara terbilang.
1: Okey, itu contoh.
0: Itu contoh, contoh
1: ayat yang kita boleh buat bagi menggunakan perkataan aspirasi. Jadi terima kasih untuk semua gugu pagi.
0: Boleh pergi ketim belaka. Alhamdulillah penuhlah kita hari ini.
1: Terima kasih banyak-banyak walaupun cuti deh. Okey, selepas ini juga sebenarnya kita nak berkongsi berkenaan dengan bola sepak FIFA.
0: Betul.
1: Tapi selepas ini
0: Selepas ni kita ada perlawanan yang orang kata keputusan dia unik betul semalam. Jadi sebelum tu kita dengar dulu Najwa Latif, satu syatu. Ini Gugu Pagi,
1: Gugu Kita Belaka.

0: satu hari. Beliau mewakili Thailand Utara.
1: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ya, itu dia orang kata debaran bola tu. Sapa sekarang dalam konti ni pun terasa kata dia tu.
3: Ya, betul tu. Sebabnya ini adalah kejohanan ataupun yang berlangsung 4 tahun sekali. Jadi inilah yang dinanti-nantikan untuk kita melihat, menyaksikan pemain-pemain dunia bermain bagi negara masing-masing.
2: Betul. Jadi memandangkan kita dua-dua ni memang penggemar kopi, Liz.
3: Ya.
2: Kita masuk sekejap ke segmen ringkas Kopi Bola Pagi. Kita
3: Kopi
2: panggil
3: Bola Pagi.
2: Di mana kita ambil masa sedikit je untuk bincang pasal bola dan perkembangan terkini FIFA World Cup 2026. Liz. Ada tengok bola ke dok sepanjang perlawanan yang sudah berlangsung ni?
3: Saya tengok juga tapi tak ingat dah pasukan mana. Saya tengok Arab Saudi pagi mari sebentar.
2: Baik.
3: Demo lagi tengah menjaringkan gol masa tu. lepas tu lorak-lorak dah tu big nak mari kejo, okey?
2: Dia buka DB.
3: Dia tengok tajah. Clean gitu. Okay, go. Beres.
2: Jadi suasana dekat rumah dan juga orang sekeliling tu macam mana? Kalau di Macet tu, adakah di kedai-kedai market semua buka LCD ke?
3: Tak tahulah juga.
2: Ya, masa balik tu tak ada.
3: Muka kita okay, perlawanan ni dia pagi-pagi buta.
2: Ya. Betul. Tapi ada juga yang tengah hari ada pukul 9 pagi pun ada.
3: Tak okay lah gitu-gitunya.
2: Kita
3: tengah konti.
2: Okay, baik. Untuk Malin ni kita nak cerita ni pasal Malik ni pukul 3 pagi tu. Sebenarnya ada perlawanan ni mana France bertemu dengan Senegal.
3: Ya, Perancis lah tu ke.
2: France lah, betul lah.
3: Ini bagi peminat-peminat Mbappe. Wow, saya tahu eh. Jangan ingat saya tak tahu. Saya tahu, saya kenal.
2: Kelly name Mbappe.
3: Betul.
2: Sebenarnya dia menjaringkan 2 gol daripada 3. Sebab apa? France bertemu dengan Senegal ni, France dapat 3 mata jaringan gol dan Senegal dapat 1.
3: Ya, betul.
2: Daripada 3 mata jaringan tu, 2 tu daripada Mbappe tu.
3: Ya, betul.
2: Mbappe tu.
3: Betul tu. Sebabnya kalau saya baru je saya tengok ada apa ni trivia. Khas yang mana Mbappe sebenarnya menjaringkan 14 gol untuk Perancis sahaja bagi Piala Dunia ni. Dia ni sebenarnya melepasi apa ni memintas
2: insyaAllah.
3: Untuk menjadi raja gol Perancis di pentas dunia. Jadinya legend dah ni.
2: Legend.
3: 14 gol, jaringan gol dah dia nyo. Untuk Perancis lah.
2: Untuk Perancis.
3: Litah dah dia punya legend-legend hot line tu.
2: Jadi sebelum ni Liz memang orang kata familiar dengan France lah. Ada pernah sokong France ke, beli baju France ke?
3: Dia beli baju lain tapi.
2: Tapi di hati France.
3: Tapi macam nyesal je beli baju tu.
2: Sebab kalah. Lawan dengan France. Gitu kan?
3: Sebab kalah lagi. Tak boleh nak royak lah pasukan mana.
2: Baik.
3: Nak tahu kena tengok Sabtu ni saya pakai baju gapo.
2: itu pun satu hint juga tu. Okey, baik. Sebenarnya kita juga ada perlawanan yang tertunda sebelum ini. Okay. Tapi sudah pun orang kata melangsungkan perlawanan dia tu. Iaitu Iraq versus Norway. Dia dapat mata jaringan yang sama, Liz.
3: Sekiranya tu?
2: Bukan. Sama macam perlawanan semalam pagi tadi pukul 3 pagi tu. Iaitu Norway dapat 3 mata jaringan dan juga Iraq dapat 1.
3: Baik.
2: Perlawanan tadi berlangsung pukul 6 pagi tadi.
3: Tak odeh lah. Kita nak tengoknya.
2: Memang tak odeh lah, tak odeh. Memang tak ada. Mula-mula Iraq tu dia bermula dengan agak baik. Memberi saingan yang sengit. Orang kata macam Iraq ni macam dapat menang je.
3: Okay.
2: Tapi Norway bagaimana pun dia lebih tajam Dia lebih tajam dan dia pandai buat bahagia serangih dia tu. Jadi orang kata Erling Haaland menjadi ancaman utama dan membantu Norway menguasai permainan tadi.
3: Iya, okey.
2: Jadi kemenangan ini meletakkan Norway dalam kedudukan yang sangat baik untuk bersaing merebut tempat ke pusingan seterusnya lah.
3: Itu antaranya lah yang mana berlangsung. Dan selepas ini juga akan berlangsung pukul 9 pagi.
2: Tak lama sangat-sangat ni kita ada Argentina bertemu Algeria.
3: Okey, jadinya...

0: tak apalah. Bagi peminat peminat Argentina boleh menyaksikan yes, pukul 9 pagi nanti. Dan juga untuk peminat-peminat Algeria. Saya rasa macam saya nak sokong Algeria lah, boleh tak?
1: Tukar
0: sebab ramai dah sangat yang sokong Argentina kat sini.
1: Okey. Kita jangan ikut orang dia.
0: Kita jangan ikut.
1: Selepas tu juga kita ada juga Austria dengan Jordan.
0: Ini pun saya akan sokong Jordan.
1: Kenapa?
0: Negara-negara Islam.
1: Okay.
0: Ya, nampak? Kita bersebenar dengan awal Muharram ni.
1: Yo.
0: Mana tahu
1: ada rezeki.
0: Ada rezeki.
1: Jadi kalau macam tu, kita layar dulu lagu lah, boleh ke?
0: Dan juga lepas ini kita akan ke utama 9 pagi lah.
1: Utama 9 pagi, betul sekali. Jadi jom kita naikkan semangat bola kita dengan lagu We Are One, Ole Ole Pitbull featuring Jennifer Lopez di Gu Pagi.
0: Kita belakang.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana merusi kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka pihak MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dia bertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan air Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak dua gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan satu gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta dua gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat kepada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran.
6: Disampaikan tajuk utama Kelantan FM.

0: Piala Dunia. Jack Grealish menjaringkan gol ke-6 dan terakhir England dalam kemenangan 6-2 ke atas Iran pada Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Sekaligus menyudahkan gerakan berpasukan yang melibatkan rekod 35 hantara.
1: Tahukah anda?
2: Pokok kelapa sebenarnya tidak mempunyai dahan seperti kebanyakan pokok lain. Apa yang kita lihat di bahagian atas hanyalah kumpulan pelepah yang tumbuh terus daripada batang utama. Pokok kelapa juga dikenali sebagai pokok seribu guna kerana hampir semua bahagiannya boleh dimanfaatkan. Airnya boleh diminum, isinya dimakan, tempurung dijadikan kraftangan, manakala daunnya boleh dijadikan atap dan anyaman. Tidak hairanlah pokok kelapa menjadi antara tumbuhan yang paling bernilai di kawasan tropika termasuk di negara kita.
3: Selamat tahukah anda pagi. Itu tadi jom layan pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Ya, masih lagi di Gu Pagi. Easy menemani anda dan ini adalah jam yang terakhir, orang kata. Liz, okey ke?
5: Ya, yeah, baik. 9.14 minit pagi. Kita dah masuk di jam yang terakhirnya. Dan juga kita nak maklumkanlah untuk apa pendengar-pendengar. Pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan ikuti ini bersempena dengan kita akan sambung siar lah. Titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Armahum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfur lah. Ini bersempena dengan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri. Pukul 9.30 minit pagi nanti. Jadi boleh dengarkan lah. Tapi Is, sambil-sambil tu juga sebenarnya kita nak berkongsi jugalah. Ini berkenaan dengan negeri Kelantan sendiri.
4: Apa tu? Adakah apa tu?
5: Kalau siapa yang dah tahu berkenaan dengan NADI ataupun Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI yang kini kalau di Kelantan ni lor ni dia ada sebanyak 79 NADI dah.
4: Oi banyak.
5: Beroperasi sepenuhnya adalah nya. Di seluruh Kelantan dan sekaligus menyaksikan kemudahan digital ini mempunyai peranan yang penting lah di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di negeri Kelantan.
4: Jadi Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata setiap pusat NADI berkenaan dilengkapi dengan capaian internet berkelajuan tinggi serta menyediakan pelbagai modul pendidikan, pembelajaran sekolah, pemerkasaan keusahawanan dan latihan teknologi terbaru seperti kecerdasan berbuatan AI.
5: Iya betul. Okey, selain itu juga sebenarnya NADI dia memfokuskan kepada literasi digital lah. Dan juga fungsi NADI ni loninya disebar, diperluas ke sektor kesihatan komuniti. Melalui kolaborasi strategik bersama dengan Kementerian Kesihatan KKM.
4: Jadi Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah mementerai perjanjian persefahaman MOU dengan KKM untuk mentransformasikan NADI sebagai pusat saringan kesihatan di kawasan luar bandar dan pedalaman.
5: Ada juga mengenai dengan perancangan masa depannya pula lah. Datuk Fahmi katanya kementerian telah pun diarahkan untuk menerima 1,091 pusat komuniti desa. Ini di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKW.
4: Baik.
5: Untuk diserap lah fungsi menjadi pusat NADI.
4: Tapi selain tu, beliau juga ada kata juga terdapat beberapa permohonan untuk penambahan orang kata kemudahan termasuk daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim dan pihaknya sedang memperincikan perkara tu.
5: Iya betul. Okey, jadi kita harapkan supaya apa sahaja yang telah pun disediakan oleh kerajaan ini khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman lah deh di Kelantan ni dapat memberi kemudahan lah kepada pengguna-penggunanya. Sebabnya bila ada NADI ni internet pun kita dapat lah kalau suruh macam rumah kita tu tak berapa nak dapat mana pergi je cari pusat NADI Hadi ni dia lain sedap sikit.
4: Sedap sikit.
5: Di pusat komuniti masing-masing lah kalau ada tu. Berterima kasih, kena bersyukur.
4: Ya, so pengen sisi ya.
5: Bukan jugalah. Dia pusat-pusat dia lah. Untuk sebaran internet lah kepada penduduk-penduduk setempat. Okey, Is. Dan selepas ini kita sama-sama lah menunggu untuk sambut siah bagi sambutan Mak Hijrah.
4: Saya pun tak sabar dah ni.
5: Lepas kita sambung tu, Is. Pakat jolo adalah lalunya.
4: Ya.
5: Kita pun berakhir adalahnya.
4: Dah kita hi-hi bye-bye dah kau ni.
5: Lebih kurang lah je ni. Sebab kita nak menunggu. Tapi kita ada lagi lah lagu-lagunya.
4: Ya, ada lagu, jangan risau semua. Lagu tak talah. Jadi nak dengar lagu dah ke anak-anak?
5: Boleh
4: jom.
5: Dan juga nanti jumpa hari Sabtu nanti ya. Sebab esok kami tak konti.
4: Hari Sabtu nanti kita PJJ.
5: PJJ.
4: Aduhai.
5: Sayang
4: Sayang. Sepatutnya kita surprise lah biar dia orang terkejut. Orang kata kenapa ni Is sorang-sorang. Ni dah kita dah bagi tahu dah.
5: Tak apa, kalau tak dapat jumpa Is dekat sana, dengar Is dekat radio.
4: Ya, dan kita ada lintas langsung, jangan risau.
5: Betul, lapor terus nanti akan disiarkan setak je lah dia bersama dengan DJ-DJ yang ada di Pulau Seri Tanjung. Jadinya kita di kesempatan ini juga kita nak mengajak lah ramai-ramai yang mana tak ada tiket tu, tak apalah,
4: boleh pergi sendiri.
5: Gilah sendiri deh.
4: Agak-agak list mahal ke kalau keluarkan duit sendiri?
5: Sebab kalau saya pergi tu dengan orang bawa.
4: Jauh ke daripada jetty nak ke pulau tu?
5: Berapa minit 10 minit, 20 minit adalah.
4: Kalau 20 minit.
5: 20 minit Tak ingat lah.
4: Saya tak pasti.
5: Sebab hari tu saya naik tempat lain. Dia ikut atas jetty masing-masing lah puloknya.
4: Tak mahal ke agaknya.
5: Tak apalah Ih. Nanti lepas-lepas ni bolehlah kita bawa Ih pulak pergi dek.
4: Ala beriga ada hair. Tak apa. Yang orang kata nak tahu apa aktiviti yang ada di sana dan tak berkesempatan untuk pergi, kita ada lintas langsung. Dan untuk anda yang teringin sangat-sangat nak tengok, nak bermesra, beramah mesra, kata nak main suka sama-sama, nak tengok persembahan DJ, boleh dapatkan peluang. Tiket dah habis, minta maaf.
5: Tiket bot
4: dah habis. Cuma boleh pergi, boleh bawa duit belanja untuk beli. Dekat sana pun ada jual-jual juga. Dan boleh beramah mesra dengan DJ-DJ. Tapi kos pengangkutan untuk naik bot ke pulau sana modal sendiri.
5: Sebab dah habis dah tiketnya yang kita berikan secara percuma pergi dan balik untuk 100 orang yang terawal sahaja.
4: Ya, tapi saya percaya tak mahal pun.
5: Jadi kita jumpa di sanalah nanti ya untuk hari Sabtu ni.
4: Jadi itulah, kita pun menyusun 10 jarilah agaknya kan.
5: Sampai di sinilah ya kita berdua. InsyaAllah lah. Hari Isnin nu lah pulaknya.
4: Baru kita bertemu kembali dengan barulah nafas baru.
5: Ke udaranya bersama-sama.
4: Jadi jom kita dengar lagu Nikah 5 kali lah.
5: Ilah.
4: Apa yang sampai 5 kali sekali ku kau? Ya, jangan buat gitu. Jangan berona deh. Ni adik Wani ni. Kenapa adik Wani ni? Di Gu Pagi.
5: Gu kita belakang.
4: Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: ...1448 Hijrah. Dan kami berdua mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jadi sebab itu,
2: ya, Masya Allah.
1: Sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat. Sebab itulah bertambah sihat lagi bila kita berada di sini sebenarnya, Farhana.
1: Ya, Allah izinkan kita berada di hari yang penuh bersejarah, Masya Allah. Masya Allah. Tahun baharu kita hari ini kan, Sofia?
2: Ya, betul tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam serta sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan madani diberkati, ummah dihayati. Tu kita tekankan sikit tu. Sebab apa? Ia adalah tema Maulid Hijrah kita tahun ni. Jadi syukurlah kita cukup bertuah. Sebab apa? Kerana dapat meraihkan sambutan tahun baharu dalam kalender Islam ini, bukan sekadar kita memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tapi sebaliknya, ia membuahkan hikmah yang cukup besar apabila kaum Muhajirin dan juga Ansar dipersaudarakan. Manakala Islam pula mula berkembang dan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dan hijrah ni, Farhana, dan juga untuk pendengar Nasional FM, bukan bermaksud semata-mata kita ni berpindah je kan, secara fizikal kalau kita tengok kan. Tapi hijrah ni hijrah hati, hijrah fikiran, jiwa, lepas tu rohani, ke arah yang lebih baik dari sebelum-sebelum ni. Dan untuk kita sebenarnya nak dapatkan kejayaan, kita nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan apapun segala kebaikan yang kita lakukan, walaupun seberat biji sawi sekalipun, tetap dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diberi balasan pahala di akhirat kelak. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya nak tambah sikit lah boleh ya,
1: boleh.
2: Dari surah Al-Anbiya ayat 47, dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat, maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Dan untuk semua pendengar Nasional FM pagi ni, boleh juga ikuti majlis sambutan Maulid Hijrah ini menerusi aplikasi RTM Klik. Manalah tahu kalau ada dekat luar ke kan, breakfast kat luar tu boleh dengar juga dalam talian. Atau juga yang ada saluran MyTV 701, dan bolehlah tonton juga secara langsung sekarang ni di kaca TV 1, dan juga boleh ditonton di seluruh dunia di mana juga Aki Ukti berada waktu ni, di live Facebook dan juga YouTube JAKIM.
1: Alhamdulillah. Dan seperti yang Sofia katakan tadi tentang perhijrahan tahun baru kita ni kan, suka juga kita nak sama-samalah memperbanyakkan doa kita, semoga Allah tetapkan hati kita. Kita juga mohon cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita sentiasa mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga Allah mencintai kita. Dan boleh juga kita sama-sama amalkan doa ni, doa mohon cinta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Mudah-mudahan Allah memberi kita rasa cinta kepadanya, dan juga Allah cinta kepada kita, dan juga kita cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Kan Sofia,
2: dan sedikitlah kita nak sebelum kita teruskan acara yang seterusnya selepas ini, untuk panduan anda semua bahawa semalam kita ada program tausiah
1: betul,
2: Maal Hijrah di sebelah malam tadi, di ambang kita menyambut Maal Hijrah untuk tahun baru ni, dan juga ada majlis bacaan doa Maal Hijrah juga diadakan di sini Masjid Putra, yang mana bermula 4 petang. Dan semalam dihadiri oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan juga bacaan doa yang mana ianya dipimpin malam tadi Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa bin Rozali, dan diteruskan kita pagi ini pula lah kesinambungannya untuk kita menyambut sambutan Maulid Hijrah 1448 Hijriah.
1: InsyaAllah. Dan seketika nanti kita masih lagi menantikan tetamu-tetamu kehormat kita, difri kehormat, untuk sama-sama orang kata memeriahkan ataupun mengimarahkan majlis kita pada hari ini. InsyaAllah waktu ini kalau kita dapat kongsikan keberangkatan tiba Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan untuk mencemar duli yang berangkat ke majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Turut hadir juga memeriahkan majlis pada pagi ini insyaAllah Yang Amat Berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusof, iaitu Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Tan Sri Dato' Dr. Johari bin Abdul, Yang Dipertua Dewan Rakyat, dan seterusnya juga turut hadir bersama-sama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Seterusnya Sofia, kalau dapat kita kongsikan lagi, turut sama hadir Yang Berhormat Senator Puan Marhamah Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Seterusnya Yang Berhormat Ahli Jemaah Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri yang turut hadir sama ya, dan tuan yang terutama duta-duta dan juga para perwakilan asing. Dan tidak ketinggalan yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, iaitu ketua pengarah JAKIM, turut sama orang kata memeriahkan lagi majlis pada pagi ini insya-Allah.
2: Kita masih lagi menunggu untuk ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrul Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurullah untuk berkenan ya masuk ke dalam Dewan Solat sekejap saja lagi insyaAllah. Dan masih lagi semuanya menunggu dan menantikan kehadiran iaitu Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak untuk masuk ke dalam Dewan Solat waktu ini. Dan apa yang kita dapat lihat di dalam Dewan ini, rakan-rakan yang hadir ya, semua kontingen pun ramai ya,
1: ramai 5,000 orang,
2: 5,000 orang dari pagi tadi penuh memasuki Dewan Solat, dan ada yang tunggu di pekarangan.
1: Saya sempat solat subuh di sini dan masya-Allah dah ramai yang sudah solat berjemaah, solat subuh berjemaah menantikan sambutan yang sangat masya-Allah meriah hari ini insya-Allah. Alhamdulillah dengan pelbagai warna-warna pakaian kan.
2: Ya masya-Allah, itu dia.
1: Dari pelbagai jabatan untuk sama-sama mengimarahkan program ini.
2: Itulah dia kemakmuran yang ada di negara kita Malaysia tercinta ya, dengan orang kata pengisian kerohanian yang akan kita sampaikan dan bawakan pagi ini untuk semua pendengar Nasional FM. InsyaAllah dari awal sampailah ke penghujungnya, jangan ke mana-mana. Kita ada sesuatu yang istimewa seperti mana yang semua nantikan setiap tahun, iaitu tokoh yang akan diumumkan di hujungnya nanti.
1: Itu yang kita nantikan, penerima tokoh kebangsaan dan juga penerima tokoh antarabangsa. Itu yang orang kata acara kemuncak lah masya-Allah untuk hari ini. Dan insya-Allah seketika nanti juga untuk kata memberkati majlis pada pagi ini, kita akan sama-samalah dengarkan alunan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Sohibus Samahah Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan, seketika nantilah insyaAllah.
2: InsyaAllah. Dan tadi kalau di awalnya saya bercakap dengan dia dan juga pendengar Nasional FM awal pagi tadi waktu lapor terus tu, cuaca cerah dan angin-angin sepoi bahasa, tapi sekejap tadi ni baru kejap ni hujan sedikit
1: membasahi bumi Putrajaya.
2: Jadi hujan rahmat sebenarnya insya-Allah untuk kita sama-sama memulakan pagi kita 1448 Hijriah ini dengan hujan rahmat. Semoga ada keberkatannya bila hujan membasahi Masjid Putra pagi ni. InsyaAllah.
1: Seperti yang kita tahu juga ya, tahun baru Hijriah ini mungkin Sofia sendiri ada azam baru tak?
2: InsyaAllah kalau boleh, pastinya kita sebagai seorang insan akan berubah. dan inginkan perubahan dalam kehidupan kita yang lebih baik dari sebelumnya, kan? Dan saya juga mengharapkan anda yang mendengar pagi ni sama-sama mendoakan untuk kita berdua,
1: kita berdua
2: dan juga untuk anda juga. Kami doakan untuk semua pendengar agar kita dapatlah, sebelum ini mungkin sedikit sebanyak ibadah kita ada kekurangannya, apa kata tahun ini kita top up lebih sikit.
1: Betul, kita peningkatkan lagi amal ibadah kita dari segi akhlak kita, adab kita, supaya janganlah sama
2: orang kata monotonous, stereotype, kan? Kalau macam fashion kita boleh berubah-ubah, kan, zaman boleh berubah-ubah, kenapa tidak ibadah kita tu kita top up macam mana dulu ada kekurangannya. Tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk kita top up dan cari masa untuk kita menambah apa yang perlu. Maksudnya kerja itu kita letak juga,
1: betul,
2: tapi biar orang kata life balance lah,
1: seiring
2: macam tu.
1: Sebab kita ni kena bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Allah izinkan kita dapat lagi ruang dan juga peluang.
2: Betul.
1: Kita masuk tahun baru hijrah ini dah 1448. Rasa sekejap baru kita berpuasa. Kita nak puasa balik dah. Tak lama lagi.
2: InsyaAllah.
1: Tak lama
2: lagi.
1: Kan?
2: Tahun baru. Umur pun dah berubah sebenarnya. Jadi usia kita ni, semoga usia kita yang ada, yang tinggal ni, yang diberikan oleh Allah usia yang bukan sia-sia, tapi usia yang ada barakah.
1: Ya, diberkati oleh Allah SWT. Jadi peluang yang Allah bagi ni, kita tambah amal kita, saham kita, untuk kita hidup di kekal.
2: InsyaAllah.
1: Okay. Sofia, kita nak bawakan pendengar untuk terus ke Dewan Suara Utama untuk dengarkan bacaan doa. Silakan.
3: Sayyidil Mursalin Muhammad Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi yang penuh keberkatan ini kami menadah tangan melahirkan kesyukuran kerana dapat berhimpun bagi meraihkan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati, yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah. Allahumma ya dal jalali wal ikram, sempurna kehadiran tahun baru hijrah ini, kami menadah tangan memohon kepadamu agar dikurniakan kepada kami kekuatan untuk berhijrah, daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada kelalaian kepada ketaatan, dan daripada perpecahan kepada perpaduan. Allahumma ya mudabbir al-kaun, fatir as-samawati wal-ar, ya Allah, dengan penuh khusyuk dan tawaduk kami memohon atas segala nikmat dan kurniaanmu dapat kami berkumpul bersama-sama menjayakan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pada tahun ini. Semoga diberkati dan lindungi majlis ini dan agar sekalian yang hadir sentiasa berada dalam kesejahteraan, keselamatan dan kesempurnaan. Juga pada negara tercinta agar terus aman, makmur, dinaungi rahmatmu. Ya Allah, satukala hati-hati rakyat kami dengan ikatan kasih sayang, hormat menghormati dan semangat persaudaraan. Jauhkanlah kami daripada perpecahan, pemusuhan, fitnah dan segala perkara yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat. Ya Allah, limpahkanlah keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada negara kami. Gunakanlah rezeki yang halal lagi berkat, kesihatan yang baik, ilmu yang bermanfaat serta kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan-Mu. Allahumma ya Hafidhu ya Alim, ya Allah, gunakanlah taufik dan inayah-Mu kepada raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, dan Duli Yang Maha Mulia Raja Pemasuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim, putra putri baginda serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu dia bacaan doa yang dipimpin oleh Sahib Samaha Tuan Ahmad Fawaz bin Fazil, itu mufti wilayah Persekutuan. Alhamdulillah ya.
2: Dengan suasana yang tenang, sedikit sejuk, dingin ya, dengan ada irama selawat yang melantun di dalam dewan ataupun dewan solat di Putra, Masjid Putra Putrajaya ini, membuatkan hati terasa tersentuh ya. Semoga hari ini Allah menerima segala amalan kita, dan untuk tahun baru ni sehinggalah ke depannya nanti, insyaAllah.
1: Amin. Itu yang kita selalu harapkan ya. Kita tak naklah perkara yang sama seperti yang saya katakan tadi. Kita tak naklah semalam kita dah buat, hari ni jangan buat lagi lah. Kan kita ubahlah ke arah yang lebih baik, insyaAllah.
2: Bibir kita sentiasa mengingati Allah, dan kita sentiasa merasa diri kita sangat-sangat hamba yang paling serendah-rendahnya anak. Untuk kita sama-sama mencari diri kita. Hari ini kita bukanlah, masih lagi bukanlah siapa-siapa.
1: Dan Sofia, kita nak bawakan pendengaran Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan ucapan yang oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan ke Dewan Solat Utama.
2: Kita dengarkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'mahi, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurah. Ampun tuanku, patik merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah pekerenan ke bawah duli tuanku berangkat mencemar duli ke Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada hari yang penuh barakah ini. Sesungguhnya, keberangkatan ke bawah duli tuanku menjadi lambang keprihatinan dan dukungan berterusan terhadap usaha memartabatkan syiar Islam serta memperkukuh pembinaan ummah di negara ini. Ampun tuanku, patik mohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia tuanku untuk meneruskan sembah ucapan alu-aluan patik kepada hadirin sekalian. Menjunjung kasih tuanku. Yang Amat Berhormat Dato' Ammar Haji Fadilah bin Haji Yusuf Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berbahagia Datin Ammar Hajah Ruziah binti Muhammad Tahir, Yang Berhormat Tan Sri Dato' Johari Dr. Johari bin Abdul Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Yang Berhormat Jemaah Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama Duta-Duta dan Perwakilan Asing, Yang Berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan, para peserta kontinjen, rakan-rakan media, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas inayahnya yang menghimpunkan kita bagi memperingati peristiwa Agung Ma'al Hijrah 1448 Hijri, sebuah titik pusingan yang telah mengubah perjalanan tamadun manusia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang telah menzahirkan pengorbanan hijrah dengan penuh keimanan dan kecekalan, terusnya menjadi obor petunjuk yang menerangi jalan kebenaran dalam mendepani cabaran zaman hingga ke hari ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra' ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ayat ini menggariskan suatu prinsip besar dalam kerangka islah dan tajdid, bahawa perubahan sosial mesti bermula dengan transformasi dalaman manusia mencakupi dimensi akal, rohani dan akhlak. Hijrah juga bukan sekadar perubahan tempat, tetapi perubahan jiwa. Hijrah bukan sekadar satu episod sejarah, tetapi tanggungjawab yang berterusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat daripada lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan dimensi penting kepada konsep hijrah, bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati, serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan. Begitu juga apabila berbicara soal ummah, sudah tentu kita tidak boleh terlepas daripada membicarakan juga konsep ummah sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama, yang terbagi kepada ummah aqdiyah, iaitu umat Islam yang berkongsi akidah yang sama, dan satu lagi kategori ummah, iaitu ummah siasiyah, iaitu saudara mara setanah air kita di kalangan bukan Islam yang berbeza akidah dan pegangannya, namun berkongsi dengan kita komitmen dan tanggungjawab untuk memelihara keamanan, kestabilan dan kemakmuran tanah air, menginsafi takdir kepelbagaian yang melatari demografi negara kita. Suka atau tidak, Malaysia ialah sebuah negara majmuk. Justru, sudah tentu Sahifah Madinah yang digagaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa hijrah merupakan contoh agung pembinaan sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kabilah dan agama, namun dihimpun dalam satu kesatuan yang berteraskan keadilan, tanggungjawab bersama dan kesetiaan kepada negara. Dalam konteks Malaysia, semangat ini diistilahkan sebagai kepelbagaian dalam bingkai kesatuan, al-wihdah fi itar al-tanawu ataupun unity in diversity. Saya menyeru agar kita semua merapatkan saf sesama kita, padam segala bara dan api permusuhan yang masih mendekam dalam sanubari kita. Tumpukan pada titik-titik yang menyatukan kita semua sebagai umat Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya golongan mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya beroleh rahmat. Berdasarkan ayat ini, ulama tafsir menyatakan terdapat isyarat yang sangat jelas bahawa kesatuan masyarakat akan melahirkan limpahan rahmah bagi semua anggotanya. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan hanya akan mengundang bencana. Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak akibat krisis tenaga global yang melanda dunia, yang menuntut kesatuan hati seluruh anggota masyarakat, rakyat Malaysia, mendepani ranjau yang akan datang. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk terus memberi dokongan dan kerjasama dalam usaha kerajaan mengangkat martabat umat Islam seluruhnya bagi memastikan syiar Islam terus mekar dan subur di bumi Malaysia yang kita cintai ini. Ampun tuanku, demikianlah sembah ucapan alu-aluan patik pada hari yang penuh bermakna ini. patik sekali lagi merapat sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia tuanku berangkat ke majlis ini. Patik mendoakan semoga ke bawah duli tuanku sentiasa dikurniakan kesejahteraan, dilimpahi rahmat dan inayahnya, serta terus menaungi negara dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Menjunjung kasih tuanku, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan dan juga pesanan yang disampaikan ya oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan apa yang saya tertariknya Farhana dan juga pendengar Nasional FM pagi ini, saya suka perkataan yang ringkas, padam api permusuhan.
1: Masya-Allah.
2: Itu dia
1: keyword dia kan?
2: Keyword dia. Ada banyak lagi keyword lain tapi ini adalah satu ayat yang saya suka. Perkataan yang mana kita kena ubahlah. Maksudnya sebelum ini mungkin kita ada pertelingkahan, perbalahan, apa kata kita padamkan api permusuhan, kita tanamkan kecintaan, insyaAllah, dan kemaafan.
1: Orang kata jangan takutlah untuk kita berhijrah, kerana setiap perubahan yang baik akan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan dan juga ketenangan hatilah.
2: InsyaAllah.
1: Boleh kita linklah dengan tadi untuk padamkan api kemarahan dan juga pertelingkahan.

0: Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurullah.
1: Sama-sama kita berikan perhatian penuh ke Dewan Solat Utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puli puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat

0: yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat Abdullah bin Urakid, dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy. Tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis menjunjung tahdih raja
1: oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazwin Muazzuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah. Alhamdulillah. Jadi apa yang boleh kita ambil sedikit, perkongsian telah dikongsikan, orang kata kita rumuskan sedikit untuk sama-sama menjadikan pengajaran dalam kehidupan kita, yang mana kita ambil pengajaran daripada perjuangan Rasulullah SAW dalam kita nak membina diri kita agar lebih sabar, lebih istiqomah dalam beribadah dan memperkukuhkan perpaduan kita, dan sentiasalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua yang kita lakukan.
3: Dan apa yang saya suka menurut Siti Tahdiraja tadi berkenaan dengan tawakal. Kata baginda, tawakal bukan pasrah tanpa usaha, tapi ikhtiar kita bersungguh-sungguh demi Allah, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik Sofia dan juga pendengar, kita nak bawakan terus pendengaran Nasional FM ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan video tokoh mutah ini
4: untuk kita yang menerangi langkah insan. Beliau ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, seorang cendekiawan yang mengangkat martabat falsafah dan sains Islam ke pentas dunia. Dari pena dan pemikirannya lahir lebih 40 buah buku serta ratusan artikel akademik yang merentasi sempadan negara. Pemikirannya memperlihatkan bahawa wahyu dan akal, sains dan agama mampu berpadu dalam membimbing manusia menuju kebenaran dan kesejahteraan. Kini sebagai rektor ketujuh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, penyandang kursi Al-Ghazali di ISTEC dan Profesor Emeritus Universiti Melayu, beliau terus memimpin wacana ilmu dan ketamadunan di peringkat global. Sempena Mal Hijrah, kita meraihkan seorang tokoh yang telah mengabdikan hidupnya untuk memartabatkan ilmu, memperkukuh peradaban dan menerangi dunia dengan cahaya hikmah. Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, tokoh kebangsaan Ma'al Hijrah.
5: Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnianya. Saya telah dipilih untuk menerima anugerah ini. Kemudian saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak berkuasa, kepada projek khasnya, kepada jawatankuasa pemilih yang telah memilih saya, kemudian kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kerana telah bersetuju dengan anugerah ini, dan pada peringkat yang tertinggi iaitu Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong kerana telah berkenan untuk menganugerahkan anugerah ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli keluarga saya yang saya rasa telah banyak menyumbang kepada kejayaan saya dalam pelbagai bidang. Jadi tanpa bantuan mereka, sokongan kemarau mereka, saya rasa saya tidak berada pada kedudukan saya sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di tengah gelombang perubahan dunia yang semakin pantas, umat Islam terus mencari panduan antara ilmu dan realiti, antara hukum dan hikmah, antara warisan dan cabaran semasa. Dalam ruang inilah lahir seorang tokoh ilmuwan dari Maghribi, Dr. Ahmad Abdul Salam Muhammad Al-Risuli atau Dr. Ahmad Al-Risuli. Berakar umbi daripada tradisi keilmuan yang kukuh, beliau menyambung warisan intelektual ulama besar seperti Imam Al-Shatibi melalui karya dan penulisan yang meluas yang kini telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris, Parsi, Urdu, Bosnia dan Melayu. Sebagai tokoh yang berpengaruh di peringkat antarabangsa, beliau turut memikul pelbagai amanah dalam institusi keilmuan, memperkukuh usaha pembaharuan pemikiran Islam dengan penuh hikmah. Sempena Ma'al Hijrah, kita mengangkat penghormatan kepada seorang ilmuwan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menghidupkan roh ilmu dan menyuburkan kefahaman umat. Dr. Ahmad Al-Risuli, tokoh antarabangsa Ma'al Hijrah.
6: Bismillah, alhamdulillah. Ana sa'id kull sa'ada bi wusuli ila baladina al-aziz wa baladina al-shaqiq Malaysia أسعد دائما بأخبار ماليزيا وأحوالها. ماليزيا دولة لامعة في العالم الإسلامي وفي العالم، ويسعدني كذلك بصفة خاصة أن أحل بماليزيا بهذه المناسبة التي جعلت منها ماليزيا مناسبة سنوية عظيمة، وهي الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة. وهذه الاحتفالية العظيمة التي تقيمها ماليزيا، وأنا شاكر بصفة خاصة ماليزيا ملكا وحكومة وشعبا على هذا التكريم الذي خصوني به، وهذا التكريم الذي يخصص للهجرة النبوية. الهجرة النبوية حدث تاريخي كبير، فأنا شاكر لهم جميعا وممتن لهم جميعا، وسأكون سعيدا في هذه الإقامة وفي هذه الزيارة والحضور في هذه الاحتفالية التاريخية الحضارية. فشكرا لكم جميعا، ماليزيا ملكا وحكومة وشعبا، شكرا لكم على هذه العناية وهذه الحفاوة وهذا التكريم.
1: Itu dia kemuncak yang ditunggu-tunggu sebenarnya, Ana ya, dan juga pendengar Nasional FM pagi ini. Kemuncaknya majlis untuk sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 ini adalah penyampaian anugerah tokoh Maulid Hijrah kategori kebangsaan dan juga antarabangsa yang insyaAllah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Dan untuk perkongsian tokoh Maulid Hijrah peringkat kebangsaan, saya mulakan lagi. Kalau kita nak recap balik bahawa Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar merupakan cendekiawan yang mengangkat martabat falsafah dan juga sains Islam ke pentas dunia, dan pemikirannya lahir lebih 40 buah buku, masya-Allah. Banyak tu. Dan ratusan artikel akademik yang merentasi sempadan negara memperkayakan khazanah ilmu dan menjadi rujukan para sarjana di seluruh dunia. Dan pemikiran yang memperlihatkan bahawa wahyu dan akal yang beliau kongsikan, sains dan juga agama mampu berpadu dalam membimbing manusia menuju kebenaran dan juga kesejahteraan.
7: Masya-Allah. Alhamdulillah, itu dia tokoh Maulid Hijrah yang kebangsaan. Kalau yang antarabangsa pula yang dapat saya kongsikan di sini, yang mana seorang tokoh ilmuwan dari Maghribi, iaitu Dr. Ahmad Abdul Salam Muhammad Al-Raisuni ataupun Dr. Ahmad Al-Raisuni, iaitu berakar umbi daripada tradisi keilmuan yang kukuh, yang mana beliau ini menyambung warisan intelektual ulama besar seperti Imam Al-Shatibi, dan beliau juga berjaya menghidupkan semua pasal usul fiqh dan juga maqasid syariah dalam orang kata nak membentuk pemikiran lebih segar, dinamik dan juga dekat dengan realiti kontemporari. Dan nak kongsikan juga melalui karya penulisan yang meluas yang diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, seperti ada bahasa Inggeris, ada bahasa Parsi, Urdu, Bosnia dan juga Melayu.
8: Yang berbahagia Profesor Sheikh Dr. Ahmad Al-Raisuni,
7: ilmuwan dari Maghribi, Dr. Ahmad Abdul Salam Muhammad Al-Raisuni ataupun Dr. Ahmad Al-Raisuni.
1: Dan ketika ini di atas Dewan Solat pentas utamanya sedang disampaikan ya anugerah tokoh antarabangsa oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin ya, dan juga kepada dua-dua tokoh
8: untuk
1: ketika ini
8: para juga antarabangsa.
1: Dan antara kriterianya sebenarnya anak pengetahuan yang luas dalam mendalam dalam disiplin ilmu yang diceburi dan dimanfaatkan dalam pembangunan ummah, agama dan negara. Dan kriteria yang lain juga berkenaan dengan akhlak tokoh, personaliti, penampilan peribadi yang unggul dan sumbangan dan juga yang cemerlang dalam pembangunan syiar Islam dan juga ketokohan itu sendiri dan juga kewibawaannya mendapat pengiktirafan serta diterima oleh masyarakat dan dalam dan juga luar negara. Dan ini adalah sebagai satu model dan juga contoh untuk kita dan juga anak-anak akan datang, mana tahu akan dinobatkan mendapat penganugerahan tokoh pada masa-masa akan datang,
7: insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Jadi saya kira kita sudah pun sampai di penghujung di penghujung sambutan kita hari ini, sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Jadi mungkin Sofia ada nak kongsikan sedikit kepada para pendengar Nasional FM.
1: Ya, sebelum kita menutup tirai pagi ini untuk majlis ini, nak mulakan tahun baru Hijrah nanti dengan inspirasi luar biasa. Jadi anda boleh saksikan perkongsian penuh hikmah daripada tokoh Maulid Hijrah untuk tahun 1448 Hijrah ini yang
3: yang telah memberi sumbangan besar kepada agama, ummah dan negara, iaitu pada hari Khamis esok ya, pukul 8 pagi bertempat di auditorium Kompleks Islam Putrajaya, yang mana ianya tentang ilmu yang menginspirasi dan juga semangat hijrah yang membina masa depan. Jadi dijemput untuk hadir. Kalau tak sempat, boleh menimba ilmu serta mengambil ibrah daripada perjalanan tokoh yang mengangkat martabat ini, insyaAllah di media sosial JAKIM.
7: InsyaAllah kita sama-sama tonton
3: InsyaAllah.
7: Okey, baiklah, saya dan juga pendengar Nasional FM, kita mulakanlah langkah untuk kita berhijrah kepada Allah dan juga Rasulullah SAW dengan hati dan juga jiwa yang terbuka, yang mana satu Muharram 1448 Hijrah ini Allah masih lagi beri kita peluang dan juga ruang kepada kita hambanya untuk orang kata merasai nikmat-iman, nikmat sihat dan juga semuanya yang kita buat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasalah kita muhasabah diri kita dan jangan lupa kita bersyukur atas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga kita sepanjang tahun sebelum ini, Sofia.
3: Ya Allah, masyaAllah ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian sudah tugasan kami, insyaAllah ya, menemani anda pagi ini secara langsung sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah dari Masjid Putra Putrajaya. Dan sebelum mengakhiri, tidak dilupakan ucapan terima kasih juga ya kami ucapkan kepada penerbit konti, iaitu Puan Azizah Ngah, Ketua Bahagian Rancangan Puan Azlin Suzana Zakaria, penolong pengarah kanan Encik Muhammad Sariman Abdul Manaf, serta unit siaran luar radio RTM yang diketuai oleh Sam Chok Sowang, Encik Muhammad Zamri Ismail, Muhammad Nur Kamal dan
7: seterusnya Encik Muhammad Syahrudin bin Jusuf, Encik Muhammad Izwan Rosli dan juga Puan Nursia binti Tan Shah, serta seluruh warga kerja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan sekali lagi selamat tahun baharu Hijri 1448 Hijrah. Sekian daripada saya Nur Farhana Muhammad Nur dan juga
3: dan saya Sofi Abdullah.
7: Kita kembali bersama penyampai Nurul Hidayah Mat Nawa di Konti Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pokok kita ni nak kembali ke zaman sila. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah, mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar hebat. Tapi itu semua benda.

0: Baca buka kat radio tu abang mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, lebotan. Mai basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni. Acu kecek derah gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang mu weh.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.
2: Besok kau dengar weh kata. Dalam hidup ni, kita sentiasa ada persaingan. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dia gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang deh.
3: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
4: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Assalamualaikum belakang, saya awak salam al-hijrah. Teman berteman kita pagi ni bersama saya Dia Fauzi sehingga jam 2 petang, dan untuk edisi Rabu 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih belakang sukses awak sememangnya setia melayan Kelantan FM dari pukul 9 hingga 10 pagi tadi bersama dengan Liz dan juga Is. Dan hari ini kini tugasan saya pula bersama dengan anda, dan kita tahu semuanya bercuti ini sempena dengan sambutan Ma'al Hijrah. Jadi manfaatkanlah masa ini untuk berehat, luangkan masa dengan ahli keluarga kita, dan juga ada yang ambil peluang untuk berpuasa sunat hari ini. Alhamdulillah ada juga kita minta rasa kita bermuhasabah diri dan pasang azam yang lebih baik untuk tahun baru 1448 Hijrah. Apapun perancangan set-set awak belakang, kalau nak orang kata nak tu pergi jalan ataupun nak pergi kelor lah, kot-kot lah hari cuti ni nak bawa anak-anak gimana air terjun, jaga keselamatan dan semoga setiap langkah kita dipermudahkan insyaAllah. Dan saya terus kekal bersama dengan anda hingga ke jam 2 petang nanti insyaAllah. Dan 10.45 pagi nanti akan bersama dengan DJ Rudin untuk kata slot World Cup FIFA 2026 hari ini. Terus layan Kuralik Kelantan FM.

0: Stay tuned at Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Hey, tak kira siapa pun nama anda.
3: Zalika, Zalika, Zalika, Aisyah,
2: tak kira apa jua kecayaan anda.

amica. Ogni mille la pava di quella. Macam-macam ni gitu deh. Budak-budak lah ni tak serupa dah. Adanya budak-budak ramai dulu. Lah ni ni ke budak-budak semakin berani. Sebabnya pengguna media sosial lah ni. Pengguna telefon. Ada macam-macam lagi lah. Mana menyebabkan demo ni ni mudah sangat-sangat terpengaruh. Sebabnya budak-budak ni kalau dikira kanak-kanak ni berapa tahun ke bawah ni. Tak perlu pun lagi media sosial. Ataupun pengguna gadget lah. Ni lah sebabnya ni mudah terpengaruh. Ada jumpa sayang baru dalam media sosial tu ke. Orang ajak nak jumpa, jumpa selalu. Kita dulu-dulu tak ajak lagu ni. Orang nak jumpa orang pun. Dia payah. Lah ni orang boleh tengok kita. Kalau kita pun ramai pun orang kenal kita muka lagu mana, duduk mana. Ni lah orang paling bahaya sekali lah ni. Jadinya ibu dengan ayah kena ambil peranan masing-masing lah dia. Jaga anak-anak kita tu. Dia kena tengok juga dalam telefon dia tu ada gapa. Lah ni media sosial tak boleh dah untuk budak-budak ni belah tahan. Janganlah duk bui. Bahaya untuk diri dia juga sebab dia tak reti apa lagi. Tak tahu lagi ni nak fikir. Kedepan-kedepannya lagi. Kita orang tua ni lah orang kena nasihat ke. Kalau nak guna juga, guna media sosial mak dengan ayah. Barulah kita ni senang nak cek ada gapo. Dia bersaing dengan siapa. Dalam tu, bukannya semata-mata. Kita lepas, kita lock. Kita je tak boleh. Kalau kita pekat apa jadi, siapa hak usingnya kita juga. Jadi jaga keselamatan dan juga keberadaan anak-anak kita tu. Hak ke pengguna internet juga. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak raya.

0: Kejebaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hari ini di tanggal 17 17 hari bulan Jun 2026 di mana hari ini Piala Dunia terus dengan perlawanan-perlawanan berikutnya, terutamanya yang membabitkan France dan Senegal di New York New Jersey Stadium East Rutherford pada pukul 3 pagi tadi, dan Iraq bertemu dengan Norway di Boston Stadium Foxborough tanggal 6 pagi tadi sudah pun berakhir. Manakala perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini adalah antara pasukan Argentina dan juga Algeria, dan pada minit yang ke 61 sekejap tadi keputusan memihak kepada Argentina yang mendahului dengan 2-0. Walau bagaimanapun masih lagi berbaki ataupun 30 minit ya, perlawanan untuk menamatkan cabaran Argentina dan juga Algeria. Manakala perlawanan yang keempat di Francisco Bay Area Stadium Santa Clara yang berlangsung pertemuan antara pasukan Australia dan juga Jordan pada pukul 12 tengah hari nanti. Wey, ada juga perlawanan pukul 12 tengah hari ya. Kalau dulu pukul 3 pagi, 6 pagi Piala Dunia yang sebelum-sebelum inilah. Walau bagaimanapun sudah pasti dua pertemuan yang menjadi perhatian kepada rakyat di negara kita yang mengikuti RTM ya, ikuti setiap gol dan detik Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan perlawanan yang berlangsung pukul 3 pagi tadi antara Perancis dan juga Senegal memihak kepada pasukan Perancis dengan 3-1. Dan Perancis memang kita ketahui adalah merupakan pasukan elit dalam Piala Dunia, di mana 1998 menjadi juara dengan Captain Mereka Zinedine Zidane. Untuk perlawanan bertemu dengan Senegal ini, pada keseluruhannya perlawanan memang dikuasai oleh pasukan Perancis, di mana dalam statistik perlawanan mereka melancarkan 11 serangan ya, dan 7 serangan tepat ke arah gol. Walau bagaimanapun hanya 3 gol yang terhasil berbanding dengan Senegal yang lebih bertahan daripada menyerang akibat daripada asakan yang dilakukan oleh pasukan Perancis. Gol pertama hasil daripada jaringan Kylian Mbappe, dan 2 gol sebenarnya dijaringkan oleh Kylian Mbappe, dan 1 gol dari Bradley Barcola. Cukup untuk memastikan 3 mata bagi skuad Le Blues, manakala Senegal dijaringkan oleh Ibrahim Baye. Dan pasukan Perancis yang sebagaimana saya katakan menguasai perlawanan sebahagian besar perlawanan ya, dan kemenangan ini walau bagaimanapun tidak meletakkan pasukan Perancis di tangga teratas kerana terdahulu ataupun selepas itu pasukan Norway yang berjaya mengenepikan pasukan lawan dengan jaringan 4-1 sekaligus kelebihan jaringan itu sebagai kelebihanlah kepada pasukan Norway untuk berada di tangga yang pertama dalam carta kumpulan yang menewaskan Iraq 4-1 di Stadium Boston. Ya. Penyerang Iraq Aiman Hussein yang meledak jaringan yang pertama di hujung perlawanan, manakala Helen dua gol yang menjaringkan gol pada minit yang ke-29 dan juga minit yang ke-43. Jadi dua gol ataupun dua perlawanan ini ternyata adalah merupakan penyerang mereka adalah antara faktor kemenangan, ya, kerana Mbappe dan juga Haaland adalah merupakan penyerang yang cukup tajam terutamanya dalam kotak penalti, dan mereka melakukan tugasan itu dengan baik untuk membantu pasukan mereka untuk mendapatkan kemenangan bagi pertemuan yang pertama pembukaan untuk kumpulan mereka. Jadi sudah pastilah ada cabaran lagi, terutamanya melibatkan Argentina dan Algeria, dan mungkin keputusan akan berubah untuk carta setiap kumpulan, ya. Dan sudah pasti keputusan antara pasukan Jordan dan juga Australia juga akan dinantikan untuk sama-sama kita saksikan pada pukul 12 tengah hari nanti. Jadi itu adalah antara rentetan apa yang telah pun berlaku pada hari ini, bermula jam 3 pagi tadi lagi, dan sehingga kini sudah pun tiga perlawanan dua perlawanan yang sudah berlangsung dan satu perlawanan yang sedang berlangsung membabitkan Argentina dan juga Algeria pada 17 hari bulan 6 2026. Dan saudara, untuk perlawanan seterusnya juga yang menjadi tumpuan adalah pasukan pada hari Khamis, ya, pada pagi besok jam 1 pagi 18 hari bulan Jun 2026 menemukan Portugal dan DR Congo pada 1 pagi di Houston Stadium, Houston. Manakala England juga akan berdepan dengan Croatia pada pukul 4 pagi di Dallas Stadium Arlington. Ghana akan bertemu dengan Panama di Toronto Stadium pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan akan bertemu dengan Colombo, Mexico City dan Mexico City pada 10 pagi. Jadi keempat-empat perlawanannya ini, manakah yang akan menjadi tumpuan anda ataupun pilihan anda, tentukanlah sendiri. Dan bagi saya percaya pertemuan antara pasukan Portugal dan juga

tuan rumah Piala Dunia 2026, rumah besar hanya di RTM, penyiar rasmi sukan bola sepak Piala Dunia 2026, tidak ada di stesen lain, hanya di RTM. Jadi ikuti setiap gol detik Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

0: Zaitul Anfaq, minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telek, renget teko.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Saya Salih, datang dari Brunei, pelajar UMK. Datang Kelantan, terus dipikat dengan Kelantan FM. Memang awesome.
4: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah. Tetapi, siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
5: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan Am PGA merampas 1,600 pelbagai jenis anak pokok dan sebuah lori dengan anggaran rampasan RM310,000 di sekatan Jalan Raya SJR Lalang Pepuyu, Tanah Merah semalam. Operasi oleh Batalion 8 PGA pada pukul 12.30 tengah hari menerusi optaring wawasan Kelantan turut menahan dua lelaki iaitu pemandu dan kelindan masing-masing berusia 62 dan 23 tahun. Komander Briget Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata pasukan operasi menahan sebuah lori jenis Highcom dalam keadaan mencurigakan. Beliau berkata mereka ditahan mengikut Seksyen 28A Kanun Prosedur Jenayah KPJ dan kesemua anak pokok dirampas serta dibawa ke Komtak Taman Bakti untuk tindakan selanjutnya. Malaysia bakal mencatat satu lagi kejayaan penting di pentas ekonomi antarabangsa apabila Petroleum Nasional Berhad Petronas dijadual menandatangani perjanjian bagi mengusahakan telaga gas kedua terbesar di dunia di Turkmenistan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata perjanjian itu akan dimeterai sempena lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara Asia Tengah tersebut selepas menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN Rusia di Kazan Rusia atas jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut beliau, Perdana Menteri kini berada di Kazan bagi menghadiri ASEAN Rusia Commemorative Summit sebelum meneruskan perjalanan ke Turkmenistan. Datuk Fahmi memberitahu kerjasama strategi itu dijangka membawa limpahan ekonomi yang sangat baik kepada negara selain mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Katanya peluang untuk terlibat dalam projek tenaga berskala besar itu membuktikan Malaysia terus mendapat pengiktirafan dunia serta menjadi rakan pilihan dalam pelbagai usaha pembangunan ekonomi antarabangsa. Dalam pada itu, sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi menjalankan pemantauan terhadap penyebaran kandungan beransur 3R agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya PRN Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, selain itu, kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan terus diperkukuh dalam usaha membendung perkara itu. Katanya kerjasama erat antara ketiga-tiga agensi sudah lama dilaksanakan bagi memastikan perjalanan pilihan raya berlangsung dalam keadaan terkawal dan mematuhi undang-undang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan watikah pelantikan pengerusi panel penasihat Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi negeri Kelantan di Kota Baru semalam. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Amirul Hafiz Rosli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM ada sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakai mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramah-ramah. Jumpa denu.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Okey, alhamdulillah ada jam yang kedua kita teman berteman untuk pagi ni 11.11 minit pagi dan macam biasalah untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya, moga set-set awak belakang, berah-berah belakang. Stay tune sampai jam 12 malam nanti. Tapi saya temes sampai pukul 2 je deh. Alright, dan biasalah hari ni merupakan 1 Muharram 1448 Hijrah. Kita semua cuti umum tapi yang tengah bekerja macam saya ni. Kalau kita kerja shift, kerja berjadual ni tak boleh lagi lah. Kita buatlah, kita laksanakanlah tugas kita, kita seikhlas yang mungkin. Hak hijau tetap kena hijau, hak cuti luangkan masa dengan ahli keluarga yang tersayang. Dan juga kita mungkin ada hari cuti ni lah kita ambil peluang ni nak jumpa mak ayah, nak jumpa mata hak mana dekat-dekat lah. Kalau hak duduk jauh, kuk-kuk mak ayah kita duduk Johor ke, kita duduk di Kota Baru deh, ataupun kita duduk di Kota Baru, mak ayah kita duduk Besu, boleh balik lagi, boleh balik jenguk mata lagi. Hop mana dekat lah. Kata masa yang masa mak ayah ada ni lah kita luangkan masa, kita ambil kesempatan untuk bertemu mata selagi hayat mereka masih ada. Okay. Dan 11.12 minit pagi, masih lagi pagi kalau pukul 12 baru masuk tengah hari. Dan sekarang juga, okay, sekarang lah habis dah perlawanan Argentina dan juga Algeria. Kalau tadi bersama dengan DJ Rudin pukul 10.45 tadi, masih lagi keputusan 2-0 Argentina 2, tapi Argentina dia lagi menambah gol jadi 3-0, menamatkan perlawanan pagi ni dengan 3-0. Dan kalau kita tengok dekat World Cup punya Group A ni, Mexico di tangga pertama, South Korea di tangga kedua, Czechia di tangga ketiga dan juga South Africa di tangga keempat. Ni kita tengok di jadual ni lah, tak tahu betul kodok ni. Betul lah deh, bila kita tengok yang di paparan ni. Tapi dia kan ada banyak table-table, banyak dia punya jadual-jadual dia. Kena tunggu pula lah, mungkin East ataupun DJ Rudin, DJ East dan DJ Rudin sebenarnya memberi ulasan mengenai FIFA World Cup 2026. Alright, dan sebelah sini kita dengarkan, tahukah anda ini tajuknya gapo? Rokok kelapa tidak mempunyai dahan. Tapi layan dulu lagu dari Wings, Taman Rashidah Utama untuk anda, Gugalik Kelantan FM.

0: Pantai FM aduh sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTA ke-80 di Delta Klate. Pakat mari belakang memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Klate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Aduh rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai. Jumpa denu.

0: Okey, itu dia sebuah lagu Hindi untuk anda. Dan sekarang ni, macam biasa di talian, kita ada Saiful untuk tajaan Organic Mattress. Silakan Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi ya buat semua pendengar setia Radio Kelantan FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sendirian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk hari ini, untuk pagi ini ya, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress. Ya, mungkin hari ini ada yang tengah bercuti kan, ada yang tengah beristirahat di rumah tu kan. Tapi betul ke anda dapat rehat yang baik? Cuba anda ingat semula kan, tidur malam tadi tu betul-betul ke dapat tidur yang lena? Ataupun ada yang bangun pagi tadi kan, rasa tak selesa ya dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang kan, ataupun masih lagi rasa mengantuk walaupun anda dah tidur 7 ataupun 8 jam sehari. Ya, ramai yang tak sedar kan yang masalah tidur ni bukan hanya disebabkan oleh badan, tapi juga boleh disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap hari, yang mana mungkin tilam yang kita guna tu ya dah rasa terlalu keras ataupun juga mungkin terlalu lembut kan. Tilam tu tak mampu lagi nak bagi sokongan yang baik pada bahagian belakang, maka tidur kita pun jadi tak berkualiti kan. Jadi hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua, khususnya pendengar setia Radio Kelantan FM, untuk anda mendapatkan ya, tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Dan untuk hari ini, kita nak tawarkan kepada anda untuk dua jenis pilihan tilam, yang mana pertama kita ada untuk tilam suria dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, anda boleh catat ataupun anda boleh ambil dulu nombor telefon saya, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa kita membuang waktu, kita nak terus pergi kepada promosi untuk yang pertama, yang mana kita ada untuk tilam suria. Yang mana tilam suria ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan compress foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Yang mana struktur compress foam ini lebih padat untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan pada bahagian belakang anda. Yang mana tilam suria ni dia tak ada spring. Bila tak ada spring, anda dah tak perlu lagi risau kan tentang kata mudah berbunyi ke ataupun bergoyang ke apa kan. Anda tak perlu risau sebab tilam suria ni dia perbuat daripada jenis foam yang telah dipadatkan, yang mana tilam suria ni tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana tilam suria ini kita reka khas, ianya mampu untuk menampung berat sehingga 180 kg untuk dua orang. Okey, mana untuk hari ini kita nak tawarkan untuk anda untuk tilam suria yang saiz queen, okey, yang saiz kelamin. Okey, untuk saiz queen kita ada pelbagai jenis pilihan ketebalan. Kita ada bermula daripada tebal 5 inci, 6 inci, 7 inci dan juga 8 inci tebal. Saya mulakan dulu dengan tebal 5 inci. Yang mana untuk tebal 5 inci, harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah $788. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana sedang mendengarkan kita, yang mana anda ada tilam lama ya, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa saiz sekalipun, anda boleh tolak sahajanya, boleh trade-in tilam lama anda. Kita bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya harga yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah $488 sahaja. Okey, itu untuk tebal 5 inci. Yang mana mungkin nak yang tebal 6 inci, anda tambah lagi 100, harganya $588. Nak lebih tebal lagi 7 inci, tambah juga lagi 100, jadi harganya 688 ataupun nak senang cerita tak payah lagi fikir panjang, boleh terus ambil yang tebal 8 inci. Biasanya kalau dekat Malaysia ni untuk tebal 8 inci adalah saiz yang standard kan, tebal yang standard, yang mana untuk tebal 8 inci untuk hari ini anda boleh dapatkan pada harga serendah RM788 sahaja. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam suria ini untuk tebal 5, 6, 7 ataupun 8 inci untuk saiz queen, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya, untuk itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana.
0: Alright. Kita akan kembali lagi. Dulu lagu dari Malang, Agatha, Satu Hati Sampai Mati untuk anda, Gugalik, Kelantan FM.

0: Okey, berakhir lagu sebuah lagu dandut Mala Agata dan masih lagi bersama dengan Saiful untuk terjaan Organic Mattress berbaki 5 minit terakhir. Silakan Saiful.
1: Okey, baik, terima kasih. Bertemu kita kembali kan. Jadi kepada pendengar semua kan yang bercadang ya, untuk menukar ya, tilam yang lama kepada tilam yang baru kan, untuk dapatkan tilam baru dengan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan khususnya untuk tilam Suria tadi, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, seterusnya pula, mungkin ada kalangan pendengar kita yang ada bajet lebih sedikit lagi kan, mungkin nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium yang boleh guna untuk tempoh jangka masa yang lebih lama, lebih panjang kan. Anda juga boleh dapatkan tilam premium kita, iaitu kita ada tilam manja organik. Okey, yang mana tilam manja ni adalah tilam yang kita reka khas yang diperbuat daripada jenis compress foam, iaitu foam yang telah kita pecahkan dan juga kita padatkan semula bersama dengan saduran getah asli supaya struktur dalaman tilam ini menjadi lebih padat, tak mudah tenggelam, tak mudah pecah. Yang mana juga apa yang special, apa yang istimewa lagi untuk tilam manja ni adalah di setiap lapisan tilam kita selang-selikan dengan taburan daun organik. Yang mana daun organik dalam tilam ini berfungsi untuk jaga ya, kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama. Yang mana tilam manja ini strukturnya adalah separa empuk, yang mana dia taklah terlalu keras dan juga tak terlalu lembut. Memang sangat selesa untuk anda mendapatkan ya, tidur dan juga rehat yang berkualiti pada waktu malam. Yang mana untuk tilam manja ini, kita reka khas ia mampu untuk menampung berat sehingga 200 kilogram untuk dua orang. Dan juga lagi untuk tilam manja ini, kita datangkan sekali kepada anda dengan ciri zero motion transfer. Yang mana bahasa mudah ataupun bahasa ringkasnya adalah sebarang pergerakan yang anda lakukan tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Yang mana mungkin anda nak tukar posisi tidur ke kan, mungkin kiri ke kanan, kanan ke kiri, tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Selain itu untuk fabric, kita gunakan fabric yang premium, yang mana fabric tilam ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi mana tilam manja ni sesuai digunakan untuk semua lapisan umur daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk guna tilam manja ini. Yang mana kita nak tawarkan untuk anda untuk hari ini, untuk tilam manja saiz queen, saiz kelamin yang berketebalan 8 inci tebal, harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda, kita nak bagi potongan sebanyak RM300. Dan juga lagi untuk hari ini, special untuk anda, untuk 7 orang pemanggil yang terawal, kita nak bagi lagi voucher tambahan kepada anda sebanyak RM400. Jadi daripada harga asal tadi ya, RM1,700, anda tolak tilam lama, tolak RM300, jadi harga RM1,400. Dan juga untuk hari ini, untuk 7 orang pemanggil awal, kita nak bagi lagi voucher tambahan RM400. Selepas potongan, anda boleh dapatkan untuk hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja ya, untuk tilam manja organik untuk saiz queen tebal 8 inci. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Ulang sekali lagi, 013

0: mungkin ada yang terlepas di awal tadi, kita ada untuk tilam suria untuk saiz kelamin queen, tebal 5 inci selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM488. Nak yang 6 inci tambah lagi 100, harganya RM588. 7 inci RM688, mm-hmm, ataupun tebal 8 inci pada harga RM788. Oh, yang mana mungkin ada bajet lebih, boleh juga dapatkan tilam manja pada hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja. Jadi yang mana berminat, mm-hmm, boleh terus call kami sekarang di talian 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Mm-hmm. Terima kasih kepada Radio Kelantan FM dan juga DJ Dia. Ada masa dan ketika berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak bersama dengan Saiful untuk Tajano Gergani Mattress dan jam 12.30 hari nanti sama-sama kita ikuti berita ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow! Majestic! Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Saya Salim, datang dari Brunei, pelajar UMK. Datang Kelantan, terus terpikat dengan Kelantan FM. Memang awesome.
1: Jabaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu, 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Kelantan FM, di mana cuaca?

Itu dia Sebalang Green Grace, Brian Adams untuk anda. Summer of 69 membawa kita ke pukul 12.13 minit tengah hari. Assalamualaikum di jam yang ketiga ini. Masih lagi kita berteman bersama saya, Dia Fauzi Singacam, Aduh Petang. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di konti ini, moga sesi awak terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisahlah duduk dapur kau, duduk tak kereta kau, duduk di pasar raya kau, kalau awak sedang mendengar kami, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas sokongan set-set awak. Dan saya percaya tanpa pendengar-pendengar Kelantan FM ni, siapalah kami di sini. Dan ini yang kita nak kongsikan dengan anda, mengenai charge RM RM1 pengeluaran tunai antarabank dimansuhkan mulai 1 Julai. Kalau puas hati, sebab-sebab mau kalau kita waktu duit-duit pakai ATM lain, tak apa panggil ke apa, Maps deh. Kalau ni kita boleh duit, kalau ni lah lama dah lah kita boleh ambil duit, walaupun kita bank lain, kita pergi ambil di bank lain pun boleh je. Cuma sebelum ni ada ada charge pengeluaran sebanyak RM1, tapi telah pun dimansuhkan bermula 1 Julai ini. Alright. Dan ingatan seperti biasa untuk anda yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Okay, kalau kena bagi signal, kita bagi signal. Kalau kita kena tekan brake, kita tekan brake. Jangan dilanggar lampu isyarat merah itu. Jom layan sebuah lagu dari Manhan dan juga Rosalinda, Cak Kapok Ulaliti, untuk anda di Gugali. Kelantan FM, ada semua.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

penyebaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 pagi dan 9.25 pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jaket. Terima kasih cinta, kamu
1: aku bahagia, kepacamu dan lelah. Eh, mulakan semula lagu tadi. Kelantan FM.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.37 minit tengah hari. Dan mungkin di antara kita hok tengah makan nasi tengah hari dah. Deh. Kalau pukul 11 tak dibawa makan nasi belauk, pukul 12.30 ni makan nasi dah tengah hari. Apa-apa pun, semoga apa yang dihidangkan, apa yang kita makan ni, kata rezeki kita, kita nak ucapkan Alhamdulillah lah deh. Makan malik kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Okey, dan ini nak kongsikan dengan anda mengenai KPN terima kunjungan hormat Duta Besar Republik Korea ke Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil menerima kunjungan hormat kunjungan hormat Duta Besar Republik Korea ke Malaysia, Yeo Sung Bae di Ibu Pejabat Polis Daerah Ibu Pejabat Polis di Raja Malaysia Bukit Aman di sini. Dan tujuan lawatan ini adalah memperkukuhkan hubungan strategi antara PDRM dan juga Kedutaan Korea dalam aspek keselamatan, penguatkuasaan undang-undang dan juga kerjasama antarabangsa, pertukaran pandangan bagi mempertingkatkan kerjasama membenteras jenayah rentas sempadan termasuklah penipuan dalam talian dan ancaman jenayah transnasional. Dan perbincangan mencadangkan pelaksanaan program latihan bahasa Korea untuk meningkatkan keupayaan komunikasi pegawai PDRM. Dan turut dibincangkan juga mengenai pengiktirafan permit memandu antarabangsa Korea untuk memudahkan lagi pergerakan dan juga mobiliti rakyat kedua dua negara. Itu antara intipiti perbincangan Ketua Polis Negara bersama dengan Duta Besar Republik Korea ke Malaysia.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Kelantan FM, aduh sokmo. Abidi, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
2: Haa, sambut tahun-tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
1: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
2: Ada rakan Miss Loko bersahuk.
1: Suka nikah pun ada juga.
2: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
2: Oh, lah. Pakat mari ramah-ramah. Jumpa denu.

0: Bolehkah semula lagu tadi? Kelantan FM.
1: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersih.

pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Kelantan FM, di mana jua?
1: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunggu.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Boleh kasih pula lagu tadi?
1: Kelantan FM.

0: Klate FM aduh sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTL Kelapa Puluh di Delta Klate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Klat FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramah-ramah. Jumpa denu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا فرمان الله سبحانه وتعالى dalam surah Al-Baqarah ayat 218 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mendapat rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah kepada kita semua. Apabila bertambahnya takwim tahunan kita, berarti umur kita semakin meningkat, tempoh kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala semakin hampir. Itu harus kita ingat. Katakanlah kalau Tuhan tulis saya ni matinya pada tahun 2025. Bila masuk tahun baru, umur saya dengan mati kurang lebih 4 tahun. Masuk tahun baru lagi dengan mati ada 3 tahun. Jadi umur dunia semakin meningkat, tempoh bertemu dengan Allah semakin singkat. Dan harus kita ingatkan bahawasanya, setiap kali meningkatnya tahun, setiap 30 tahun Masihi sama dengan 31 tahun Hijri. Firman Allah Subhanahu wa taala, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Dan ashabul kahfi, cerita penghuni gua dalam Al-Quran, mereka itu tidur dalam gua selama 300 tahun ditambah 9. Kalau 309 tahun, Tuhan kata 309 tahun. Tapi Tuhan kata 300 tahun tambah 9. Ulama kata 300 tahun ikut putaran matahari ataupun tahun Masihi, dan 309 tahun adalah mengikut putaran tahun Hijri. Jadi kawan-kawan yang dikasihi sekalian, ingat, oleh kerana kita nak bertemu Allah tidak berapa lama lagi, kita akan menghadapi satu saat yang kita akan dimandikan, kita akan dikafankan, kita akan disembahyangkan, kita akan dikebumikan, kita akan bertemu dengan muka nakib, kita akan bertemu dengan hari kebangkitan, kita akan bertemu dengan Allah yang menciptakan kita, matlamat terakhir kita mencari syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti melakukan sesuatu perkara, kerana keredaan Allah ini satu perkara yang kita semua mesti kena cari. Kata ulama, ridha Allah, ridha nas ghayatul la tudrak, wa ridha rabbi ghayatul la tudrak. Keredaan manusia ini satu matlamat yang tak mungkin kita capai. Tetapi keredaan Allah Ta'ala ini kita tak boleh tinggal, sebab kita akan mengada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup ni tuan-tuan, nak cari redha manusia ni sampai bila pun tidak akan jumpa. Hidup nak cari redha manusia pas bila tak jumpa. Ama buat contoh mudah ya. Contoh nakal sikit. Satu orang suami dia kata ke isteri dia, sayang, abang nak bagi hadiah duit sebanyak 1 juta. Ni duit abang boleh ni dalam nego abang dapat 1 juta. Abang nak wilah kau sayang. Oh, bini dia suka tuan-tuan semua. Dia suka, punya suka tegak berair mata-mata. Bila suami dia, isteri dia suka molek semua sekali, suami dia kata, sebenarnya ada satu khabar gembira untuk dikongsi bersama dengan isteri yang abang sayangi. Gapo dia abang? Lalu bini suami perayak, sebenarnya abang ada anak seorang lagi di Pasir Mah dengan mok hok lain, hok muda. Masa tu apa jadi dengan duit 1 juta? Apa jadi dengan duit 1 juta? Duit 1 juta pada masa itu sudah tidak ada nilai lagi. Kenapa tidak ada nilai? Kerana duit 1 juta kecil pada masa itu, sebab dia tak boleh nak beri keredaan hati seorang isteri. Orang tina ni dia tak suka kepada poligami. Lagi itulah, bukan berarti saya ni orang poligami. Nak sebut cerita bahawa reda isteri nak cari itu payah dah.
Kemudian redha Allah satu perkara tak dapat tidak kita kena cari. Pasal apa kena cari? Sebab kita ni milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Kita semua ni milik Allah. Lepas tu kita kena balik pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada orang mati, apa kita ucap? Kita akan ucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi kita royak, kita ni milik Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kita akan kembali. Satu. Yang kedua, hijrah ni artinya kita berpindah, berubah dari satu keadaan kepada satu keadaan. Dan memang sifat manusia ni sendiri, dia sifat jenis manusia berhijrah. Kita mula duduk alam ruh. Lepas tu mari pula kepada alam rahim. Duduk alam rahim mak kita. Mari pula kita kepada alam dunia. Duduk sini boleh kurang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Balik pula kita kepada alam kita panggil alam akhirat. Alam akhirat. Masuklah kita dalam kubur, kita mati. Alam barzakh. Duduk alam barzakh begitu lama. Mari pula alam akhirat, alam kebangkitan. Duduk di padang mahsyar. Pindah pula ke syurga ataupun neraka Allah. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada sepuat manusia masuk syurga. Sepuat lagi akan masuk neraka. Hijrah ni berarti zaman Nabi mula dia pindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Itu hijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita tidak berlaku lagi perpindahan sedemikian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah." Nabi kata, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Bila Islam sampai di Mekah, tahun kelapa hijrah, 20 Ramadan tahun kelapa hijrah, Islam boleh bertapak di kota Mekah, maka pada masa itu, apa jadi? Tak perlu lagi hijrah pergi ke Madinah sebab di Mekah semaya boleh puasa, nak buat segala titah perintah Allah, syiar Islam, perintah Tuhan dalam Quran, dalam hadis Nabi ni, semua boleh berlaku, maka tak perlu lagi adanya hijrah. Tetapi Nabi kata, walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang adanya adalah jihad dan juga niat. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi kata, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang sebenar-benar berhijrah, kata Nabi, ialah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau kita hidup atas dunia ni, kita buat benda tak malek. Katalah sebelum ni tak pergi masjid. Lepas ni kita azab pergi masjid. Sebelum ni kita tak semayah. Lepas ni kita semayah. Sebelum ni kita pakai seluar ketak. Lepas ni kita pakai seluar longgar. Sebelum ni kita tak hormat pada orang tua. Lepas ni kita hormat pada orang tua. Sebelum ni kita malas kerja. Lepas ni kita rajin kerja. Sebelum ni kita kurang lagu ni. Lepas ni lagi keadaan yang lebih lagi. Semua ni orang panggil hijrah. Hijrah menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berhijrah ni kata, nak kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka ini adalah orang yang mengharapkan akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat, wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Jadi kita bila kita nak berjaya, matlamat hidup kita mencari mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita tak jumpa keredaan Allah, kita tak akan dapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapat keredaan Allah, kita kena menjadi pertama sekali hamba Allah. Dalam hidup manusia ni tuan-tuan, tidak ada satu martabat yang paling tinggi nisbah kita dengan Allah selain martabat seorang hamba. Hamba ada dua. Satu hamba Allah, selagi hamba musuh Allah yang kita panggil sebagai hamba syaitan. Hamba Allah ni kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kena ikut cara Nabi. Hamba syaitan ni pula dia ikut cara-cara syaitan. Jadi kita jadi hamba Allah, maka martabat kita tinggi. Dalam Quran tu terjumpa perkataan abdun, jumpa perkataan ibad. Contohlah qauluhu ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kamu kepada Tuhan kamu dengan keadaan redha lagi diredai, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurgaku. Jadi hamba Allah masuk syurga, hamba syaitan masuk neraka. Nak mencapai matlamat menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita hendaklah
Ni kita nak belajar daripada peristiwa hijrah ni. Gapo dia benda yang Nabi kita buat supaya kita ni dapat hak kita nak. Tapi kita nak sesuatu perkara, mesti kita kena berkorban. Katakanlah, seorang suami nak cari duit untuk kehidupan keluarga. Kena ada pengorbanan dia. Apa dia? Tinggal rumah tangga, berpisah dengan isteri, tinggal kampung halaman, tinggal anak bini, pergi kerja Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Dia dapat hak dia nak, tapi kena ada pengorbanan. Supalah kehidupan kita. Nak body kita raya haji, kita raya korban. Kita nak mencari keredaan Allah melalui korban. Kita bolehlah korban tadi, tapi kita kena habis duit, itu kena ada pengorbanan. Di antara pelajaran peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah peristiwa hijrah ni mengajar kita nak berjaya kita kena berkorban. Contoh dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia seorang yang lahirnya di kota Mekah. Mak dia orang Mekah, ayah dia orang Mekah, anak-beranak dia orang Mekah, kaum kerabat dia orang Mekah. Semua orang Mekah belaka. Dia jadi Nabi pun di kota Mekah. Tetapi kerana meraihkan satu matlamat dia untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa meninggalkan negeri Mekah, pergi duduk di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi tubik dari Mekah, Nabi kata gapo, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Nabi kata demi Allah, sesungguhnya bumi ini adalah bumi yang paling baik, negeri Mekah, bumi yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaula anni ukhrijtu, kalaulah tidak kerana aku diusir keluar dari negeri Mekah, ma kharajtu, maka aku tidak akan keluar dari negeri Mekah. Artinya di sini, sahabat-sahabat sekalian, Nabi kita terpaksa meninggalkan negeri Mekah semata-mata untuk mencari keredaan Allah, melaksanakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tengok sebagai contoh yang kedua. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib ni bila dia nak berhijrah, orang kafir Mekah kata ke dia, ataitana sa'lukan haqiran fakathura maluka indana. Wahai Suhaib, kamu telah mari ke negeri Mekah ni dalam keadaanmu ni tak ada piti sekorak, tapi hartamu jadi banyak sebab mu nega. Wa balagta alladhi balagta. Kemudian bila mu duduk sampai tahap ni, dia kata, adakah mu nak pergi ke Madinah senia-senia nak bawa hartamu dengan segala-galanya? Lalu Suhaib berkata, ara'aitum in ja'altu lakum mali atukhalluna sabili. Dia kata, adakah kamu ni nak, kalau aku tinggal kamu segala harta aku, mu bagi aku tubik negeri Mekah dengan keadaan molek? Qalu na'am, jawab orang Mekah, beres. Tinggal harta mu gilah ke Madinah. Berambuh pergi ke Madinah. Qala fa inni qad ja'altu lakum mali. Kata Suhaib, tak apalah, aku tinggal segala harta aku, kemudian aku boleh pergi ke Madinah, ambillah harta aku mena. Cerita Suhaib ni sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata kepada Suhaib Ar-Rumi, Nabi kata, rabiha Suhaibun, untunglah kamu wahai Suhaib. Maknanya Suhaib menjadi orang beruntung sebab dia tinggal segala-galanya kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dikasihi sekalian, yang keduanya, pengorbanan yang kedua ialah, pelajaran yang kedua ialah, kalau kita nak berjaya dalam kehidupan kita, daripada peristiwa hijrah kita boleh belajar, iaitu kita tidak boleh mudah berputus asa. Ya, kita tak boleh nak berputus asa dalam hidup kita ni, tuan-tuan. Berputus asa tidak boleh. La tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu min rauhillah. Dan tidaklah berputus asa seorang manusia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia ni kaum yang tidak baik. Rasulullah duduk di Mekah, tempoh dia lama, 13 tahun, mengajar orang kepada Islam, tidak berimeh dengan Nabi kecuali sedikit sahaja. Fama amana lahu illa qalil. Tak berimeh kecuali sikit. Bal ashal ittihad. Bahkan Nabi hidup dalam keadaan tidak selesanya di Mekah, diazab ia, diazab kawan-kawan dia dan sebagainya. Tetapi harus kita ingat bahawasanya Nabi tidak berputus asa. Di Mekah ni dia pergi ke Taif berdakwah, dihina pula oleh
oleh penduduk-penduduk negeri Taif. Tetapi Nabi tak berputus asa, mencari lagi jalan-jalan yang lain. Di Mekah, di Taif, ditolak oleh puak-puak Taif dan sebagainya. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tidak berputus asa, cari jalan. Akhirnya hijrah pula berlaku, pergi ke negeri Habsyah. Sahabat Nabi disiksa di Mekah tak tahan sangat, maka Nabi kata, "Izhabu ilal Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun." Pergilah kamu ke negeri Habsyah sebab di sana ada seorang raja yang tidak pernah dizalimi seorang manusia pun duduk dalam negeri dia. Raja Habsyah nama dia An-Najasyi. An-Najasyi dia beragama Kristian. Bila An-Najasyi beragama Kristian, dia agama Samawi, agama langit. Akhirnya An-Najasyi pera orang Islam di negara dia. Dia kata kepada Ja'far bin Abi Talib, jurucakap. Kenapa dia kata? Ishu bi ardi bi salamin hatta ya'zana rabbu lakum bil audah. Duduklah kamu di negeriku ini dengan selamat sehingga Tuhanmu izin balik, baru kamu boleh balik. Maka dia tidak putus asa. Duduk Taif, duduk di Habsyah, balik pula. Akhirnya pergi ke Madinah. Di Madinah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mendirikan sebuah kerajaan, kehidupan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala demi untuk kesejahteraan diri dia dan kesejahteraan umat dia untuk menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peristiwa hijrah mengajar kita apa dia? Husnul sahbah. Sahbah. Carilah sahih-sahih hak mualik dalam hidup. Yang ni orang yang mualik untuk kita jadikan kawan. Baginda Rasulullah SAW dalam hidup dia, tengok kawan-kawan. Dia kita berkawan di benda paling mustahak. Nabi kita peristiwa hijrah. Mencari kawan yang paling baik. Kawan yang boleh menjaga rahsia. Kawan-kawan yang boleh membantu dia. Sini kita melihat satu contoh pengorbanan seorang kawan yang hebat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar lah orang yang dimaksudkan oleh Al-Quran, wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi. Wa saddaqa bihi, abihi dengannya, nya tu balik kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi orang yang disebut akan gata ganti nama dalam Al-Quran ni Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ni tuan-tuan semua satu orang sahabat Nabi yang setia dengan Nabi bersama. Kalau Nabi rebuh kanan, dia rebuh kiri. Nabi rebuh kanan, dia rebuh kiri. Kata orang Kelantan, menerak makan debu, menetar mandimbung. Gitulah kita bersaing. Saing ni tua-tua kita kena ingat. Waktu senang kita kena bersaing, waktu susah pun kita kena bersaing. Ada orang waktu senang dia tak bersaing, waktu senang dia bersaing dengan orang, waktu susah dia tinggal. Kalau lah ni enggak gini, masa waris kita ni diri kunyit dia buah malik, hello Allah, apa khabar demo lamanya, kawan tak tanya khabar demo, segar malik ke dak weh, segar nak pergi jalannya rumah demo. Pasal apa tu kita telefon ke diri kunyit dulu, dia kunyit pula mahal 45 ya sekali. Jadi kita tu orang yang bukan saing. Saing ni nalipun sama. Siapa musuh diri ya saing, kita telefon kita, hello, nak hari bila tu tahu diri kunyit demo boleh sulah. Itu baru saing. Ni kita dok saing ni dengan orang bila ada keperluan. Sebab tu orang kata persahabat tadi pejabat ni tua-tua semua tidak ikhlas. Kita jadi ketua pejabat, jangan kita terpedaya dengan kasihnya anak buah kita kepada kita. Sebab apa? Sebab dia kasih tu kerana ada moga. Ada moga. Kata ada moga, dia tidak saing. Dia kasih terpaksa ada moga. Dia mau boh dia nak markah dengan dia, mau boleh naik pakat cepat dan sebagainya. Dalilnya, selepas dia mau pecing, orang tak pergi rumah demo, orang tak talipu buka demo. Tak talipu buka demo. Tu orang panggil saya tidak ikhlas. Sebab tu Nabi kita ajar dalam kita nak hijrah hidup ni tuan-tuan semua, cari saya hok molek. Saya hok molek, saya hok hok comel perangai dia dan sebagainya. Susah senang dia bersama. Itulah Nabi kita dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia hijrah tu bi negeri Mekah, dia pergi ke negeri Madinah, dia berjuang bersama, dia berdakwah bersama, dia rela mati bersama. Sebab apa? Sebab menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang penting dalam kehidupan kita. Dalam satu hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Nabi kata gimana? Al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia ni mengikut agama kekasihnya. Itu siapa dia? Saya dia. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah oleh kamu dengan siapakah kamu berkawan. Ingat, dengan siapakah kamu berkawan.
Jadi tengok molek sahih kita. Kalau sahih kita ni orang juruh, kita akan jadi juruh. Kalau sahih kita tak juruh, kita akan jadi tak juruh. Dalam hadis lain Nabi kita sebut, Nabi kata, sahih ni supalah kalau kita sahih dengan orang baik. Supalah kita sahih dengan penjual minyak wangi. Walaupun kita tak pakai minyak wangi, bila ada orang lain nak beli, dia ambil calik sah kepada orang tadi. Bau dia tak akan melekat kau kita. Akhirnya kita, walaupun tak pakai minyak wangi, tubuh kita ni jadi wangi. Sebab apa? Kita duduk sahih dengan tokai minyak wangi, yang dia sentiasa pakai kat orang minyak wangi. Sebaliknya sahih yang jahat ni, supalah kita sahih dengan tukar tepah besi. Walaupun kita tak tepah besi, kita pergi tempat orang bakar besi, bau besi akan melekat di tubuh kita. Demikian jugalah kalau saya dengan orang tak molek, maka kita juga akan jadi orang yang tidak molek. Jadi sempena tahun baru hijrah ni tuan-tuan, tilik-tiliklah kita punya saya-saya kita. Kalau saya boleh ngopak, cari saya yang tak boleh ngopak. Kalau saya boleh nulis koksi dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke, dalam gapa-gapa lah dunia baru ni, yang ni pasal tak juruh, ha, maka kita kena cari jenis sahih hok juru. Tuan-tuan harus ingat bahawasanya, bila saya sebut dunia baru ni, tuan-tuan kita kena ingat molek. Dosa kita buat ni lama, panjang. Misalnya contoh dia, tuan-tuan mari bawa kereta nak pergi jabat. Siapa tengah jalan, ada satu, berlaku satu kebalangan melibatkan kematian. Maka hok mati ni dah bakar kereta ni tin. Selok nampak lutut. Dia mau pergi ambil lah gambar hok tino ni, gambar kereta, sekali yang gambar mayat. Nampak lutut. Demo pun atas kau sayang demo. Ha, tengok ni, accident berlaku di tempat sekian-sekian. Orang ni mayat dia hok mati. Demo tak khabar tu. Dalam kerajaan demo menyebarkan gambar orang nampak lutut tadi tu, demo tak khabar. Bahawasanya, demo telah menyebarkan aurat orang. Bila demo pergi sebar aurat orang, berarti demo telah mengaib ke orang. Ha, bila demo nak minta maaf dengan si mati yang demo sebar ke aurat tadi. Sebab tu tuan-tuan kita mencari saya hak molek. Saya kita akan tegur. Muat salah ni mu sebar gambar orang nampak aurat ni. Ha, ni kita akan dosa. Sebab itulah kita kena ingat bahawasanya jangan sekali-kali kita buat benda-benda hak dosa. Cari saya hak molek boleh tegur kita. Misalnya kita kata, saya kita pakai luar ketak sama. Oh, mu ketak sama pakai seluar. Mu kena ingat, pakai seluar ketak ni kalau pergi di akhirat sesok, maka Tuhan takwi kamu hidup bangun syurga. Luar ketak kau baju nipih kau tak boleh. Ha, saya kita tegur kita. Dia orang panggil nak cari kawan yang baik, husnus sahbah. Ya, kepatnya ialah kalau kita peristiwa hijrah mengajar kita ke apa dia? Kita kena susun molek perancangan hidup. Itqanu takhtit wa husnu tawzifi taqat. Artinya ialah kita kena molek menyusun perancangan hidup. Benda ada kena bagi berfungsi dengan molek, barulah kita berjaya. Nabi kita nak pergi hijrah kan? Ialah Amir bin Fahirah pengembala kambing bahagian kucar tapak kaki. Dia melantik Abdullah bin Abu Bakar sebagai seorang perisik dia mencari khabar di kota Mekah malam naik di gua tu. Dia melantik Asma' binti Abi Bakrin sebagai orang yang bertanggungjawab dia hantar makanan kepada dia untuk beberapa tempoh. Dia buat perancangan serupalah kehidupan seharian kita. Kalau hidup kita ni tidak ada perancangan hidup, kita tidak akan berjaya. Budak sekolah nak suruh berjaya, nak biasa SPM ke SMU ke STAM ke duk universiti dan sebagainya, kalau nak berjaya maka dia kena buat perancangan. Nak weksa bulan 10 lah ni, kena baca dah. Itu kaedah-kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ada. Zaman-zaman kita COVID-19, COVID-19 ni kita kena belajar lagi kehidupan kita. Gapa dia? Zaman lah ni pitih payah. Pitih cukup bergegar. Kalau kita ni tidak pandai lah nak sipai duit, soh kita akan mengeluh. Pasal apa? Tak pandainya kita menyusun. Sama dengan masa kita kena susun. Pagi bangun tahajud, sudah main subuh kena baca Quran, zikir sikit, mari kerja cari rezeki. Susun masa kita demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara yang kita kena hidup molek. Dunia ni kita kena ingat hanya hidup kita ni hanya sekali. Kalau untung pun untunglah, kalau rugi pun rugilah. Inna bluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Untuk kami uji siapa di kalangan kamu orang yang paling baik dari sudut panggil apa ni amalan kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

kita susun balik. Sebab mati akan mari jumpa kita, tak tahu bila masa. Pasti dia akan datang. Sebab tu Tuhan kata mati ni, idza jaa ajaluhum. Bila mati telah mari. Walah mati dah depan tak hari lagi jumpa kita. Cuma Tuhan kata bila mati telah mari. Yakni bila mati telah mari artinya mati pasti akan mari. Ha, bila mati mari gak kita akan jumpa dengan Allah, akan jumpa dengan susah kalau tak ada amal ibadat kita pada Allah. Saya doakan semoga pada pendengar dikasihi sekalian, daripada tazkirah saya tentang hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita ambillah pelajaran-pelajaran yang cukup banyak daripada peristiwa hijrah, kita amal dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu untuk slot ini, bertemu lagi pada siaran yang lain insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dek akak weh. Alhamdulillah hari ni Kak Ngoh mari super sekala lah dek. Kita hari ni hari cuti dek akak. Hari Rabu kita nya. 17 Jun. 17 hari bulan ni. Bersama 2020 ni. Masihi bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Masuk tahun baru dah. Dek boleh hijrah kita untuk hari ni dek akak weh. Alhamdulillah deh, doa-doa akhir tahun, doa-doa awal tahun harap-harapnya selesai belakang dah ladak kau. Jadi kita minta hok benda hok comel-comel, kita minta hok benda hok molek-molek lah di tahun baru. Dan juga supaya Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita hok tahun lepas deh. Ada juga untuk tahun ni, tahun 1448 Hijrah ni, agaknya tidak melakukan kesalahan banyak sangat lah dekat weh. Lagu tu lah kita ni sebagai manusia yang bergelar manusia ni dekat weh. Ada ketikanya kita buat salah, ada ketikanya tidak dekat weh. Tapi lagu tu lah dekat weh. Kok mana pun kita sebagai umat Allah SWT ataupun hamba Allah SWT ni, kita kena minta apa, minta maaf sama-sama lah dek. Allah. Jadi cuaca hari ni pun comel. Alah kota baru, alah wakar cik ni, cuaca kita comel ni dekat weh. Agak-agaknya dekat kakak pun dalam kat dek comel jugalah. Buka panggung dulu. Dah. Buka panggung dulu untuk hari ni. Merusi segmen aku kita

Kak dengar lagu Megat Nordin, tunggu-tunggu tak klik lah adik kak deh. Itu dia, harap-harapnya, harapkan Kak Ngohnya, biarlah semua adik kakak kita yang bersama dengan Kak Ngoh petani, harap-harapnya terhibur lah belakang. Baru lepas makan nasi, tak? Baru lepas makan nasi Kak Ngoh, duduk beristirahat lah. Duduk berehat lah deh, lepas-lepas maya Zohor. Tadi Zohor kitanya satu suku, lepas maya Zohor. Ada. Jadi tapi nak pergi ingat juga, takutnya ada di antara kita yang tak semaya Zohor lagi. Selesai dululah. Selesai dulu bahagia Zohor tu adik aku. Lepas tu nyawa petai-petai ni agak-agak nak pergi mana, ataupun perancangannya lagu mana. Boleh lah. Selalu-selalu. Muka hari ni kan hari cuti. Bila cuti ni adik aku, kita boleh buat belakang. Pagi tadi bahagia apa ni, waktu bit peluh. Hunggah-hunggah sementara. Tengah hari klik masuk. Hala kepetan ni mungkin lah ada waris-waris kita hak tak apa nak segar. Ataupun hak duduk di hospital nak zekroh lah. Tengok mata dia nak tanya khabar. Boleh belakang adik aku. Ataupun dia mau nak bawa anak nak pergi makan hangin lah patah kau menama kau, boleh, tak ada masalah. Hari cuti deh. Sebab tu lah kata Gano, apa ni, hari cuti ni masa yang paling sesuai untuk kita beristirahat ataupun untuk apa ni, mengeratkan silaturahim deh. Walaupun cuti sehari pun kita rasa macam suka dah. Sebab kita cuti hari ni pun hari besar juga. Ada hari yang kata hari tahun baru bagi hijrah kita. Satu Muharram dah kita deh. Hadir dari Salam. Pendi kita, ya. Masuk musim surau lah Kak Ngonok ayatnya. Lepas ni kat berjujuk-jujuk lah bahagia surau-nya. Alhamdulillah rezeki deh. Kalau tak masuk musim, payah sikit nak makan surau-nya. Tapi lah ni kalau demo-demo duduk halah kau jauh-jauh sikit lah. Selain daripada Kelantan Kak Ngonok. Selain daripada Kelantan Terengganu. Tepuk Peher, dak Pantai Timur ni. Adalah dia mau buat tapi tak jenuh mana. Dia kerja ke Kak Ngoh petani kerja. Kak Ngoh nak tanya, saya ada nak we popnya free ni kalau nak nak gak we. Gapo ni? Kalau nak gi bui, jaga we masuk dak? Letak situlah. Letak di bala pengawal kita lah kalau nak bui gak. Dia assalamualaikum Kak Ngoh. Waalaikumsalam. Norihi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deh. User pun alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masuk dah bagai-bagai tak pakar tu. Aduh, lahir letih deh. Tiktok gelak nak ujek nak gelak nak ujek. Tapi di apa ni, di Waka Cik Ihang ni alhamdulillah comel. Cumanya supaya Kak Ngoh ayat kemarin lah. Ada ayat kemarin maknanya dia siang hari ni dia panas molek dekat kat weh. Masuklah ke petai dekat dek cuung lah dekat kot deh. Tapi lagu tu lah kat dek cuacanya nak guana dekat kot dek. Jadi kemarinnya dek kot, kemarinnya kita terima berita yang menyedihkan juga lah deh. Berkaitan dengan dua anggota tentera kita. Ya kata ni yang meninggal dunia semasa sesi latihan bom. Jadi kita ucapkan takziah lah kepada ahli keluarga. Kak Ngoh duk tengok juga tadi lah. Duk belek-belek, duk skru. Duk belek-belek, duk skru juga pasal apa ni berita dia tu. Kedua-dua jenazah selamat di kebumikan di kampung masing-masing. Alhamdulillah. Jadi awak kata apa? Apa ni anggota tentera. Kita, seperti mana kita tahulah anggota tentera ia kata menjaga keamanan negara kita. Jadi kita ada orang-orang adik kakak deh. Tak kira lah duduk di mana mereka bertugas dalam apa ni panggil, dalam bidang apa demo bertugas. Yang penting kita doa biar peni demo ni sentiasa selamat. Sentiasa selamat dalam menjalankan tanggungjawab dan juga menjalankan tugas. Dan Fendi Shah Alam pun tak buat surau Kak Ngoh. Itulah Kak Ngoh ya. Maknanya jarilah deh. Boleh Kak Ngoh surau kalau orang Shah Alam nak makan surau. Kena order dengan orang kota baru lah. Kena order dengan orang Kelantan lah. Sebab orang Kelantan ni dia komisen banyak dah. Bagi buat-buat surau ni. Jadi boleh puh dia. Kak Ngoh pun beli puh je. Beli secara puh walaupun duduk kota baru juga.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, renget tekok.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Tu dia dekat kan, weh. Lagu lama nyanyian Sanisa Huri sejak ku bertemu. Rasanya di antara kita ni besok dengar dak lagu-lagu kenangan lagu ni ni. Kak Ngowi lagu lama-lama sikit dekat weh. Tapi tak apalah. Alhamdulillah semoga terhibur dah belakang. Dak waktu ni untuk sahabat-sahabat kita yang dak tengah bawa kereta, dak tengah bawa lori, ha, atas kenderaan eh, tak kira lah ke mana halau tuju kita hari ni dekat. Semoga selamat sampai lah belakang dekat deh. Jadi sebab Kak Ngowi awal-awal tadi lah. Hari cuti. Hari cuti ni insyaAllah boleh belakang. Fatimah, saya peminat sana sahuri. Nyo Kak Angoh, iyalah. Kalau Fatimah ni minat sana sahuri, kat maknanya Fatimah ni seangkat tengah Kak Angoh jugalah. Cik Zah tanya, apa dalam RTM klik tak ada tiba-tiba Kelata FM ni? Yo, Kak Angoh duk pun duk terima banyak juga pertanyaan daripada sahabat-sahabat kita ni. Dia kata, apa Kak Angoh tak ada RTM klik di apa ni, tak ada Kelata FM di RTM klik. Jadi Kak Angoh pun kena ngusung-ngusung bahagian teknikal juga lah dek kat weh. Mungkin sebab lon ni dia sibuk dengan bola ke menama ke. Sebab lon ni kan musim bola, Piala Dunia dah. Allah Alam lah. Tapi tak apa, Kak Angoh terata tanya demo tu lah. Lagu mana dia? Salam Satu Muharram. Wakaf baru hadir Nur Hayati. Terima kasih banyak. Selamat cuti Satu Muharram juga deh. Betul, tak ada RTM klik. Kita duduk luar nak dengar Kelata FM. Telur cicok. Deh, sobat lah nak kena. Dengar kok ni dulu. Dah, Kak Angoh nak ayat yang dengar kok ni lah. Dulu dengar kok TikTok kita kok. Dengar kok website Kelata FM kok. Boleh. Line tu sini pun tak ada juga. Syah Alam hadir kat DJ. Terima kasih. First time. Tengok muka Kak Angoh ni sekali dengan suara ni. Salam perkenalan juga ni. Selamat petang. Baru kenal Kak Angoh. Weh, ramanya baru kenal kita. Tak apa. Alhamdulillah. Salam perkenalan juga lah. Agak-agaknya lepas ni boleh dengar Kelata FM semua lah. Ini Cairo. Cairo kata kalau kot website tu baru boleh. Tak ada hal lah. Ni, Kelang hadir. Tak apa. Demo-demo yang duduk di luar Kelantan ni kat Gunung Oya. Demo-demo yang duduk di luar Kelantan ni, yang duduk dengar siaran kita ni, boleh dengar melalui website Kelantan FM. Mungkin masalah teknikal kau guna kau tak. Melalui RTM klik tu lah dek kok. Tapi saya juga sebab dia melalui RTM klik pun ramai dok. Kita ni Kelantan ni merupakan radio Kelantan ni pendengar yang paling ramai di RTM klik. Nanti kita cuba-cuba usul lah lagu mana. Tiba-tiba timbul Kelantan FM, saya dengar dari Langkawi Kak Angoh. Asal-usul Kelantan. Terima kasih banyak. Ni siapa nama? Fatimah. Gombak hadir. Terima kasih Sani SYJ. Assalamualaikum. Mujo boleh dengar Kelata FM secara live. Dengar kau ni lah. Dengar kau live TikTok boleh. Kau Facebook pun boleh. Kau website kita pun boleh. Wan Has Nurita Kemubu Kak Angoh. Pok Kelang hadir. Haris, terima kasih. Rosidah pun ada. Terima kasih banyak Rosidah Safi. Memang yang setia sungguh-sungguh. Secara live dari Johor, terima kasih banyak. Weh, lebat pula kita punya komen. Canggih ciptaan manusia. Ya, akan menjawab sebarang pertanyaannya insyaAllah. Kalau hok Kak Angoh boleh jawab, kalau hok tak boleh jawab, kita Kak Angoh pun kena tanya juga bahagia-bahagia yang lebih arif adik. Pendengar secara dari Banteng, terima kasih Kak Ayah Habis Aweh. Seli-seli lagu lama, lagu baru tak Kak Angoh. Baru sedap dengar. Okey, lebatnya naik. Tak apa. Lagu sekali Kak Angoh. Tidak sekali lah awak. 17 kali Kak Angoh lagu ni. Itu dia.

0: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Okey, itu untuk adik-adik kita lah ni. Hak umur 7 sampai 12 tahun. Ni ada bakat, hak boleh menyanyi. Hak kata apa ni, yang berminat untuk menyertai bintang kecil. Untuk tahun ni lah adik-adik ni. Boleh hantar video adik-adik tu ke linkkthamzah1. Dia punya email dia linkkthamzah1, urutnya dekat-dekat dan juga huruf kecil, @gmail.com. linkkthamzah1 @gmail.com. hantar video nyanyi adik tu ke email tu lah. Dan juga tarikh tutup penyertaiannya pada 10 Julai 2020 ni. Dah kangen rasa ramai ni. Kalau di Kelantan kita ni, adik-adik kita yang umur 7 sampai 12 tahun ni memang ramai yang berbakat dalam bidang nyanyi. Boleh cuba terah. Boleh cuba terah. Terima kasih banyaklah untuk semua sahabat-sahabat kita ni. Dari mana tadi ni? Duduk atas pasar Siti Khadijah yang berjual pun dengar siaran kita deh. Guana cuti-cuti ni Kak Ngah sebereh mereka deh. Deh, Kak Ngah biasa juga menjadi warga kerja. Warga pasar Siti Khadijah di Kota Baru tu. Jadi kalau musim cuti Kak memang tak ada tangan lah dia membagi jual. Tambah-tambah lagi loaning ya dek kok. Kuasa apa ni tular ni ataupun kuasa viral ni memang memberi kesan kepada orang dia benda mahu nego lah. Jadi boleh boleh tunjuk kedai, boleh review barang yang kita jual. Boleh royak tempat yang kita menego di mana deh. Jadi kalau di pasar Siti Khadijah tu kat dek aku memang orang kata satu lokasi yes memangnya menjadi tumpu menjadi tumpu bukan saja rakyat kita di Kelantan ni, tetapi orang luar dah. Sebab situ serba ada dek aku weh. Bukan kata barang yang basah saja, bukan kata pakai saja, kuih murih saja, buah-buah saja, pas kau barang mah. Dia mau menego situ. Jadi alhamdulillah dek aku weh, maknanya orang Kelantan ni dia lain sikit lah. Dah, lagu Ma'al Hijrah. Boleh. Deh. Apa ni, orang Kelantan ni dia punya semangat berniaga tu lain. Lain sikit lah. Deh. Jadi kat lagu tu lah, alhamdulillah. Semoga rezeki kita hari ni, tambah-tambah lagi tahun ni. Hari ni merupakan hari yang pertama untuk tahun baru. Tahun 1448 Hijrah ni. Agaknya rezeki kita pun semakin bertambah-tambah. Keguana. Kak ngosong hari ni song Cik Ma'il. Waalaikumsalam Rohani Abdullah ada dengan kita. Username pun ada ejah lagu Nustaz. So Kak Ngoh. Dari Petaling Jaya Selangor. Boleh, tak ada masalah. Sat gobah. Ada lagu Nustaz.

0: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ladies and gentlemen, oh forget it,
2: it's Bollywood.
3: मुझे खींच रही अनजानी डोर, बस तेरी ओर, बस तेरी।

0: amica. Ogni mille la papa di colla. Macam-macamnya gitu deh. Budak-budak lah ni tak serupa dah. Adanya budak-budak ramai dulu. Lah ni ni ke budak-budak semakin berani. Sebabnya pengguna media sosial lah ni. Pengguna telefon ada macam-macam lagi lah. Kok mana menyebabkan demo ni ni mudah sangat-sangat terpengaruh. Sebabnya budak-budak ni kalau dikira kanak-kanak ni bertahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial ataupun pengguna gadget lah. Ni lah sebabnya ni mudah terpengaruh. Ada jumpa sayang baru dalam media sosial tu ke? Orang ajak nak jumpa, jumpa selalu. Kita dulu-dulu tak lagu ni. Orang nak jumpa orang pun. Dia payah. Lah ni orang boleh tengok kita. Kalau kita pun gambar pun orang kenal kita muka lagu mana, duduk mana. Ni lah kok paling bahaya sekali lah ni. Jadinya ibu dengan ayah kena ambil peranan masing-masing lah dia. Jaga anak-anak kita tu. Dia kena tengok juga dalam telefon dia tu ada gapa. Lah ni media sosial tak boleh dah untuk budak-budak ni belah tahan. Janganlah duk bui. Bahaya untuk diri dia juga sebab dia tak reti apa lagi. Tak tahu lagi ni nak fikir. Kedepan-kedepannya lagi. Kita orang tua ni lah orang kena nasihat ke. Kalau nak guna juga, guna media sosial mak dengan ayah. Barulah kita ni senang nak cek ada gapo. Dia bersaing dengan siapa. Dalam tu bukannya semata-mata. Kita lepas, kita lock. Gitu je tak boleh. Kalau kita berkapa jadi siapa hak usingnya. Kita juga jadi jaga keselamatan dan juga keberadaan anak-anak kita tu. Hak ke pengguna internet juga. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak royak aja.
1: Cuma dia orang ada panggil Mak Bunga.
2: Pesan ni daripada Mak Bunga deh. Bahagia penggunaan media sosial di kalangan anak-anak kita. Hak tak cukup umur. Deh, jadi lagu tu lah kita kena pantau-pantau tengok lah. Sebab lah ni kita kata nak sekat sangat-sangat pun payah juga. Muka budak ni kejap daripada umur 2 tahun, setahun tu dia mau pergi telefon dah. Cuma je kita kena tengok laman gapa dia ataupun media sosial gapa yang dia lawati. Tak boleh wish seumur-seumur juga dah. Kau pen lah putih mata dia kan. budak ke dia punah mata kita sampai dululah nak ayatnya sampai kita dululah dah tengok TV dekat tu pun ayuh kita cik kita marah dah jauh sikit mek punah mata cahaya tu cahaya UV tu daripada TV tu lekat weh begitu juga learning dah. Learning pun cahaya telefon ni dah makan mata juga dek kok. Jadi kita kena beringat dan juga kena pantau-pantau lah. Tu bahagia pesan ni Mak Bunga. Ni pesan ni Kak Ngoh jugalah deh untuk anak-anak muda kita. Sebab Kak Ngoh tengok berita dek kok. Ramai di kalangan orang-orang muda kita ni terjerat dengan masalah muflis. Apa pula muflis ni? Muflis ni sebab gini dek kok weh. Di sebalik demo ni ada keinginan yang mana di luar kemampuan demo. Contohlah Kak Ngoh Noyak dok kerja gajinya bodoh-bodoh capo tolak kali bagi 2000. Mudah-mudah lah Kak Ngoh wihak mudah-mudah kira aja dok. Gaji 2000. Tapi keinginan yang tidak aku. No, kereta comel-comel. No, kereta kelah-kelah dah. Telepon pun begitu juga. Kalau tak boleh nak beli telefon secara cash, beli secara ansurans. Secara insuran ke ansuran? Ansuran lah, insuran lain deh. Padahal mu peringat sama. Kak Ngoh salah sebut. Ansuran dengan insuran jadi bertukar. Secara ansuran. Bayar ansur-ansur. Gitu yang Kak Ngoh nak oyaknya. Jadi gak. Bila apa ni. Ansur lek kiri 4,500. Ansur lek kanan 1,000 lebih. Ansur lek hata. Contohnya dah 4,500. Hitung-hitung kira. Habis 2,000 tu. Nak berminyak kereta tak boleh, nak makan tak boleh. Jadi bila sekat begini kan, adalah bahagia pinjamin-pinjamin orang lain pula. Adik aku, weh. Peribadi pula pinjam. Ada. Bayaran orang peribadi pula 4,500. Tu yang kadang-kadang membimbangkan orang-orang muda learning sebab masalah keterhutanan yang melampau. Keterhutanan yang melampau ni maknanya hutan yang lebih daripada piti yang kita masuk. mudah nak oyaknya. Ha deh. Jadi hutang ni sebenarnya dak kak? Sebenarnya supaya hak oyak tak adil lah. Ha daripada hak cek-cek, daripada sikit-sikit jadi kau banyak, kau banyak, kau banyak tambah, kau banyak, kau banyak. Ha lepas tu mulalah terlekat agak pinjam dengan sayang-sayang pula. Lepas pinjam dengan sayang-sayang tak pinjam pujuk ngalung pula adik kau. Oh, oi. Kata benda tu menjerak. Menjerak tekok kita lah. Dah. Ha, jadi anak-anak ni bila... Mama Ruslan kata, biar papa asal bergaya. Ha, itulah nak ayatnya. Ha, maknanya keinginan anak-anak muda kita lah ni dia macam tak boleh kalah. Kak Angah duduk perhati lah. Tak boleh kalah. Ha, kalau sayang ada buah tu, dia kena ada buah tu. Kalau sayang ada telefon kala kelabu, dia kena, dia kena ada kala kelabu juga. Kalau kereta ada kala kala putih star, dia pun nak kereta kala putih star juga. Dah, kak, kadang-kadang kita orang tua ni, kita kena beri nasihat juga. Beri nasihat juga supaya anak-anak kita ni tidak... tidak terikut sangat dengan nafsu sendiri. Ha, supaya tanggung ni lah. Ha, komitmen keuangan yang ditanggung sangat tinggi. Jadi boleh menjejahkan lah. Ha, waktu ya kadang-kadang terpaksa minyak-minyak di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Ha, tak. Kak Ngau peringat. Sama-sama peringat. Sama-sama pesan adik aku. Sebab ada dah lah. Bahagia terlekat hutan ni siapa di isytihar bankrupt. Oh, mau muda lagi adik aku. Saya ketua lah. Tak.

debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. 4 perlawanan, 4 cabaran, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

agaknya tertunailah ajak demo dia kan eh. Ha, nak dengar lagu daripada Thailand. Ha, lagu-lagu Lebanon lah dekat weh. Ha, sebab kita pun tahulah. Ramai juga sahabat-sahabat kita dari Wing, dari Selatan Thai, dari Golok, dari Tani. Ada. Awak dengar acara kita ni. Cumanya hari ni tak ada komen demo. Sekalanya ada komen demo. Ada. Ada komen-komen demo dari Thailand yang dengar saya kita ni. Ha, tak apa ya. Sebab kita ni serumpun ya dekat weh. Tak ada jauh mana kita dengan Thailand tu. Sebab kualitas sungai je deh. Ha, deh. Sungai pun tidak ada besar mana dekat weh. Ha, ambil masa dalam kota panjang tu. Ay, pemenik ya dok. Ha, gila kereta bingung. Kalau ikut kalau kubur naik ferry deh. Jadi mudah. Alhamdulillah tak apa. Kita serumpun adik kat weh. Tak ada masalah nak pergi mari. Cumanya pesan kat angguhnya supaya sekala-sekala lah. Tak? Apa ni melalui jalan ya. Jalan yang benar. Jalan yang diluluskan. Ni. Jangan duk pergi kat jalan-jalan yang tak lulus tu. Hanya pergi polis payah pula kita adik kat weh. Lepas tu ni. Awak kata gapanya? Dari segi hubungan kita, kalau hak kau kasih demo-demo duduk kawasan sepada dok. Ramai orang warah di sana. Tak kira lah ala kota baru ke mana ke ataupun luar Kelantan pun ramai orang warah. Asal di sana mari cari rezeki pak kita. Ada juga orang kita pergi cari rezeki kat sana dak kau weh. Jadi tak ada masalah. Semoga terhibur belakolah deh pok ja. Selamat tahun baru untuk semua muslimin muslimat. Terima kasih. Kita dari Sarawak Kak Ngoh. Cik Ruslan kita. Dari Sarawak. Sarawak tu jauh lagi daripada Thailand. Terima kasih. Kak As, assalamualaikum. Tu kasih sore kau kat ngah hari ni. Yo, sore. Pak Damu bercuti. Bunyi kabarnya Pak Damu tu dia nak beki go. Tu dah yak kemarin dah. Apa ni dia nak beki zing. Dia nak beki zing. Rumah dia nya zing cabut kihnya malam kemarin dulu tu. Ribuk. Ada ribut kuat. dia pakai atas zing. Rumah dia hari ni. Dia kata mujur lah. Coti. Dia kata boleh pakai atas zing. Terribut malam kemarin dulu dia kat weh. Jadi lagu tu lah. Bahagian rumah Pak Ado lah. Tapi kat rasa ramai juga sahabat-sahabat apa ni. Hak nego-nego. Hak bahagian guna-guna kemoh ke dia kat. Banyak juga kata apa ni kemoh tu lah punuhnya. Jadi sabar-sabar lah ujian berlaku tu dek kak. Ujian pun kita kena sabar dek kak. Dek. Mungkin tu he nak uji hari ni esok lusa. Tu he bui hok comel lagi lah. Tok Bama. Apa? Tok Bama Ailana. Ingat kau back kibuk. Hok nak pergi pula dek. Hok pula tu cik mak kita jaga dek. Pasir Gudai Johor. Ujian juga petang ni. Hafiz Kadila. Sekalau dengar di radio je. Rupanya-rupanya ni Kak Angah bertugas. Ya, terima kasih banyak. Bukan baki zing tu tengok bola Pak Ada. Lama gue dia berhi. Dia minat pasukan gapa dia baru ni. Kak Angah tak ingat pasukan gapa dia minat Brazil dia. Kak Angah ni tak jumpa-jumpa lagi ni pasukan ni. Harap-harapnya muka depan jangan dia sebut lah bahagian pasukan bola ni. Tak minat juga sebab orang rumah tu anak-anak kita jatuh ke dekat meme tunggu bola ni kita bangun malam-malam tu duduk tengok bola duduk tengok rancok lagi set dia dekat weh. Minat Itali dia ada. Jadi lagu tu lah tak apalah bahagian. Pada minat Itali. Kak Angoh nak nanti gaming. Jangan Kak Angohnya ada Kak Weh. Nak tunggu hak mana pasukan mana. Hak pening. Hak tu lah Kak Angoh minatnya. Deh. Buat masalah ni sebab aku kata masih lagi di peringkat awal. Ada. Masih lagi di peringkat awal. Masih lagi kata banyak lagi perlawanan. Ya akan berlangsung. Jadi kita tunggu dulu lah. Dia royak. Dia royak hari tu. Dia minat Itali. Kita tengok lah. Pasukan dia minat tu setara mana dekat Weh.

ni rana kadang-kadang tak ingat tak cerita mari kita ke hari ni kan awak marah ni rana aku nak tanya mu awak marah ke mayroh ni rana ambil

0: Hi, aku ingat juga kamu kata ni ni Rana, kamu tak tanya aku ke cakap aku nak goyak ke apa. Yo ingat lepas ni Rana goyak tak boleh ingat masa-masa mana pun hopetinya goyak. Kita ingat sambutan awal Muharram ataupun juga Ma'at Hijrah sama tahun baru belaka. Okey kita, okey, sehat belaka. Terima kasih.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Kelantan FM, Pemfish
1: terasa
0: anda.
1: Terima kasih. Dan orang selain Ain, Atilia, apa ni, Rosidah ada, Mo'ngoh pun ada, Cinta Satu dari Yala Thailand, Minami dari Puchong pun ada hari ni, Muhammad Akmal dari Shah Alam pun ada. Siapa lagi tu? Ramai lagi lah. Ya, bersama dengan Kak Ngoh hari ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Salam. Hujan ke kota baru? Tidak hujan. Tak cumanya dia jeung. Tadi, tengah hari tadi, dia panas molek. Ni lah petai-petai ni dah jeung dah. Tadi ada juga, apa ni, Mak Ngoh tu. Dia kata, ditunjuk tu cerah lagi lah. Ni? Itulah Kak Dek cuaca hari ni. Dek kot, dia panas dah hujan. Dia panas dah hujan. Biasalah dia. Lepas tu ni, Kak Ngoh pun bila-bila dia tengok ni sebenarnya. Dia tengok, apa ni, telefon dok, dia tengok-tengok info semasa, dia tengok juga WhatsApp-WhatsApp orang baru ramanya demo duk ki, ni tak sihat lah. Lepas tu tadi ada juga komen daripada sahabat kita dok duduk Terengganu jaga anak. Duduk hospital Terengganu jaga anak tak segar. Accident. Tu bahagia accident tak apalah tengok. Nak ke mana dah? Nak gerah juga dia accident. Tak kira lah gerah ke mana pun uji hak tu nak buat ni macam-macam cara dah kan weh. Wan Wesan. KL pun jauh juga ni Kak Ngoh. Kok lanah panah. Lepas tu Kak Ngoh nak lagu Al-Qisah Drebalori. Al-Qisah Drebalori. Tak apa, nanti Kak Ngoh cari dulu deh. Kena tunggulah. Tak boleh nak sia selalu Kak Ngoh pun. Saat bertugah. Apa ni, macam kita jugalah hari-hari bertugah. Sama siput lauk. Weh, siput lauk ni hijau mana eh? Macam hijau DJ sebab Kak Ngoh ni kak. Kalau kena dengan dalam jadual tu bekerja, bekerja lah. Tak kira lah. Cuti kau bernama kau. Memang hijau. Ucap hari jadi kita untuk Kak Ngoh. Hari jadi bini kita. Bini kita. Ucapan hari jadi bini kita Kak Ngoh eh. Nama Numi Nordin. Bukit Bubuh, Bukit Keluar Besuk. Panas juga Kak Ngoh. Terima kasih. Salam sangat petai ni daripada Kedah Kabu Megi Banggo. Kita, kak kita ni baru nak hujan. Baru lepas hujan di Jabi. Terima kasih banyak berkongsi info. Untuk Bali panas juga. Okey, tak apa. Terima kasih banyak ni. Sebab bagi respon pasal cuaca kita hari ni. Deh, Kuala Balajung. Cuma gitulah dek kak weh. Kadang-kadang sakit demi sihat ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka dak. Cumanya gitulah dak, dek tua-tua agak kata marilah bahagia penyakit teh, penyakit teh tu. Kalau tang muda-muda ni jarang nak kena nyakit dak. Tapi musim dunia hari ni tak boleh kira juga dak ko. Muda-muda pun sakit ada. Tak nanti ke tua. Deh, cumanya hak kak nak kongsi dek kakaknya bersama dek kakak pasal krisis sakit sebelum tua. Krisis sakit sebelum tua. Maknanya muda lah tu. Ni maknanya muda lah tu. Jadi Malaysia kita ni, negara kita Malaysia ni berdepan dengan krisis kesihatan yang membimbangkan. Sebabnya learning semakin ramai. Rakyat kita hidap penyakit yang tidak berjangkit. Penyakit yang tidak berjangkit. Sebagai contoh, dia ataupun NCD lah. Contohnya kecil mani, hipertensi, dia tidak berjangkit belakang tu. Tak? Jatuh, lepas tu nya kolesterol tinggi, kanser, buah pinggir kronik pada usia muda. Jadi penyakit-penyakit ni sebenarnya dah kok mewujudkan fenomena sakit sebelum menua. Sakit sebelum menua, maknanya sakit sebelum tua lah. Jadi kak, sebenarnya ini boleh menjejaskan produktiviti dan juga kata boleh menjejaskan dari segi kesihatan awam lah dek kok. Jadi kita kata Malaysia kita ni memang kita mengharapkan mempunyai warga negara yang sihat-sihat lah. Jadi kok mana pun kita kena jagalah kesihatan kita dek kok. Demi bola tak apa. Demi bola 4 tahun kau. 4 tahun kau. 3 tahun sekali deh. Tak ada masalah. Kak Ngoh Eliana dari Shaliske. Shaliske telipo. Lagu tu pak gelak tu juga Kak Ngoh. Pasal lagu Kak Ngoh. Apa ni? Lagu nama tu. Tak berjumpa. 4 tahun sekali dah. Tu demi bola tak apa. Demi bola, demi suka tak apa. Ni bahagia demi hak penyakit-penyakit teh yang kronik-kronik gini lah. Jadi kalau kena kepada golongan-golongan muda ni, kita sayang lah. Sebab kita tahu dah golongan muda ni sepatutnya dia mana kuat. Ada tenaga, ada idea baru, ada Gapa lagi? Ada apa ni tenaga kerja yang comel molek dah. Bermanding dengan orang tua. Tapi kalau dia muda-muda tak penyakit dah kat nyanyulah dek kau weh. Sebab itulah Kak Angoh. Kak Angoh dah juga Pak Ada duk tekankan sangat dek kau eh dari segi pemakanan kita, dari segi aktiviti kita, dak dari segi kehidupan harian kita ni biarlah menjurus kepada kesihatan. Dak makan pilih-pilih. Dak. Makan pilih-pilih lah. Jangan duduk kata pantang lalu pun makan ngak-ngak-ngak-ngak dak kat 24 jam duduk mengunyah semacam walaupun duduk opih. Dak. Pagi makan. Pukul 10 minum air. Pukul 11 minum air. Pukul 1 makan tengah hari. Pukul 3 makan kopi seh. Pukul 4 apa ni jeput geye. Pukul 5 klik minum air pulak. Bukan marah kau makan ni maknanya cara hidup kita tu. Cara hidup kita tu yang menyebabkan kita ni mudah boleh nyakit. Itu nak ayatnya dah kahwin deh. Tak kata ke demo Kak Angoh begitu juga. Sama-sama pun ingat lah. Jadi lepas ni Kak Angoh nak jaga-jaga dah bahagian makan ni. Kalau jeput rajin tak apa. Jangan duduk ramah jeput malah tak. Jangan wih budak-budak kita tu demik. Kalau budak demik beron nanti. Ayolah. Samsiah kat pun kat abah. Nak hujan dah kat Angoh. Kau ni seumur dah lah. Demik seumur sakit kepala ada belakang lah.

0: Masuk dan Sejuk Terengganu 107.1 Kelantan FM.
1: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Datang mesej mari. Dia kata, Kak Ngoh ucapkan selamat petang dan juga selamat bertugas. Ha, learning sakit bermacam-macam. Terutama sekali sakit hati. Sakit hati. Jangan. Sakit hati ni sebenarnya dek aku. Ialah dari hati kita lah. Janganlah ada sakit hati. Janganlah ada proses berdengki. Janganlah ada rasa macam tak puas hati. Tak boleh lah gitu adik kakak. Kita pujuk lah adik. Kau mana adik kakak buat lagu mana? Cara kalau kita jenis ada sakit hati yang tidak boleh diluahkan. Cik. Dek. Ada. Jadi kata apa ni? Payah juga sebenarnya kalau jenis ada penyakit hati ni deh. Jadi kita kena pujuklah hati kita sendiri. Positifkan minda kita, positifkan pemikiran kita. InsyaAllah tak ada lah bahagia hati-hati tu deh. Biar hati kita tu tenang. Adik-adik akak weh dah. Payah juga nak menjalani kehidupan kalau hati ni tak pun nak tenang belah mana adik-adik deh. Mama Tun, dulu rancangan aku dulu Kak Wei ada sokmo. Yo, lo ni Kak Wei pecen dah ramai dah tanya-tanya kau bakal Kak Wei. Dek Kak Wei tu baru ni Kak Ngoh jumpa dengan dia. Alhamdulillah sihat molek. Sihat molek tu wenya dah cuma nya pecen je lah. Tak balik tak lama kecek je lah dek. Gati dengan Kak Ngoh lah. Lo ni abad dik pak ada mak ada. Apa ni dia juga Kak Ngoh lah. Lepas tu nya Kelantan idamanku kampung kita Tupak. Oh Tupak. Tupak belah mana tu? Lama tak dengar radio Kelantan ni. Ha sila-sila dengarlah deh. Lo ni canggih dah dak aku kat ngah kedok royak sokmo dak. Dengar radio boleh tengok tu dak. Kat ngah sore hari ni ya. Sore pak ada mu cuti. Deh, dengar radio boleh tengok tu Lo ni mudah boleh tahu secara mana. Kampung Baru Nelayan. Okey. Terima kasih lah. Kak Ngoh pun ada juga kenalan-kenalan di Kampung Baru Nelayan itu sebenarnya. Deh. Sama-sama tu adik Kak Ngoh royak ni. Pesan ni daripada adikmu ni. Deh. Untuk demo-demo yang berada di Pasir Putih. Luar Pasir Putih pun boleh juga ni. Masjid Mungkin Gong Masira. Kampung Bukit Tanah Semerok. Pasir Putih. Dia buat forum Ehwal Islam bergabung dengan Kelantan FM pada hari Jumaat ni 19 Jun 2020 ni pukul 8 malam bertempat di Masjid Mungkin Gong Masira lah di Kampung Bukit Tanah Semerok Pasir Putih. Tajuknya Rezeki Berkat Hidup Berkat. Bersama dengan bersama dengan Ustaz Muhtar Yaakob, Ustaz Osman Mazin dan juga moderator Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi muslimin muslimat pakat tubik ramai-ramai lah deh. Sebab ni majlis ilmu. Kata ilmu ni kita kena cari. Kalau tak cari dia tidak mari dia. Tambah-tambah lagi ilmu akhirat. Deh. Jadi pakat tubik ramai-ramai. Abadikmu bawa ustaz-ustaz yang bersuhur belakang dah tu. Ustaz Muhtar Yaakob, Ustaz Osman Mazing yang bersama dengan kita setiap-tiap petang Selasa deh menerusi rujuk ustaz. Lepas tu nya bersama dengan Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Deh. Jangan lupa tarikh dia 19 hari bulan Jun 2020 hari Jumaat pukul 8 malam di Masjid Mukim Gong Masira, Kampung Bukit Tanah. Kampung Bukit Tanah Semerok Pasir Putih. Lama tak tengok Kak Ngoh. Nampak muda lagi meme. Ada muka dah lega ni. Dia ada filter dia kat weh. Hak tua-tua pun jadi muda habis. deh. Siapa Kak Ngoh Kampung Baru Nelayan? Dekat jah rumah tu dengan rumah Kak Ayah. Kampung Baru Nelayan. Alah nama gapo Kak Ngoh tak ingat juga. Ada. Kita lalu depan RTM saat ni. Kita lama-lama kot dalam kereta lah. Takutnya Kak Ngoh nampak kita. Tak nampak Kak Ngoh duduk dalam ni. Dia tidak dalam baluah tu. Minta masuk lah.

Barengannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Bintang kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Stay tuned. Kelantan FM, di mana cua?
1: Cik besar pun dengan Kak Angoh lah bertanya dekat weh. Cik, orang putih benar. Tapi lagu tu lah harapkan Kak Angohnya biarlah ada kakak terus kekal bersama dengan Kelantan FM lah. Tak kira lah jauh kau dekat kau dalam Kelantan, keluar Kelantan, kau dekat masuk kuku pak dia kita ni. Ada lagi Subi, Alhamdulillah. Hana Rabir pun ada. Assalamualaikum Kak Angoh, selamat petang. Kira Adam, Lelah pun ada, Ruskama pun ada. Terima kasih banyak pokku. Kak Angoh, kalau nak makan riek kak, ajaklah Pak Ado pergi ke Kapung Ipoh. Kita ejah dengan, apa ni? Kita ejah dengan Pak Ojo. Sama je. Apa ni? 7 hias kelu. 7 hias kelu ni. Dua hias kapung ko, dua hias nama tu. Dua hias kunyit ko, dua hias musai ko nama tu tak. Tapi kalau dua hias jenis ada jenama begitu mahal deh. Tapi tak apa deh kak weh. Kita makan jari-jari bukan sama. Assalamualaikum Kak Nobijah. Kak Nobijah, selamat petang, semoga sihat. Norizan, sedap tengok Kak Angoh happy sok hari ni. Alhamdulillah. Hari ni ke Kipak Domu tak aduk ke, aku suka macam senik tenih hati sikit. Bukan tenih hati, sekalau ke dia duduk datang angin sok mo. Aduh lah, sekalau dengar dalam kereta jangan dia mula tengok. Baru kenal Kak Angoh. Assalamualaikum. Duyek kunyit sedap kere tu Kak Angoh. Oh ya. Yeah. Duye Kak Angoh pun sebenarnya pun hibur duye ni. Tapi makin alas koda lah. Kita pehel lah. Body kita, Kak Adedi kita ni lagu mana. Dok learning lah. Muka kau muda ni dah kak. Zanuda. Assalamualaikum. Salam. Mungkin duye. Musim duye kau learn. Ya lah cik leh. Carilah lah kau gua ipuh no. Banyak. Mendung dah wakar cik ye ni Kak Angoh. Duye kunyit mahal. Ya. Kita nak ambil duye lah di gua ipuh. Esok Kak Angoh. Boleh kau buat mari kau cek ye. Ni, buat aku. Kak Angoh kalah dengan Pak Ada. Tidak kalah juga kan. Kalau tebeng buat kerahking dengan dia kan tak boleh dah. Kita hormatlah sikit muka dia tua pada kita dek akak. Lepas tu nya sedap-sedap belakang lagu petang ni. Terima kasih banyak Masyita. Masyita ni baru belakang angin dengan Kak Angoh ni. Darah tinggi makan dia. Yolah dek. Jadi sama-sama je dekat. Terima kasih. Ellie pun terima kasih banyak. Dia kebarat sekali. Banyak kali dah Kak Ngohui lagu dia kebarat dia. Kita dah ni pukul 48 minit atau dekat weh. Lala belakang set kita. Nak asal kita hari ni. Asal untuk zon 1 negeri Kelantannya pukul 4.41 minit petang. Untuk zon 1. 4.43 minit petang untuk zon 2. Di kawasan Besut Setiu 4.39 minit petang. Dengar suara Kak Angoh kat teringat. Kau zaman budak-budak mula. Yolah lah. Tak. Abang Afiq Tok Bila. Waalaikumsalam Kak Angoh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lah. Abang Manco pasal lagu Bunga Padang Pasir. So Kak Angoh. Bunga Padang Pasir. Mari makan durian Bangkok. Kak Angoh suka ni kalau ada Pak Dom. Mungkin dia nombor satu bahagia dia. Ya. Lepas tu ni orang macam hadir. Terima kasih. Banyak-banyak dok. Kak Angoh pun juga sebenarnya dia. Ya. Paling suka, paling minat juga makan dia ya, sebenarnya. Apa nampak kau comel Kak Angoh lah ni? Ya, bok teh. Ya, kelih bok teh. Dia pergi hangin dulu dah kat weh. Tak apa, Alhamdulillah Abang Afiq eh. Dok. Tu heavy segar, tu heavy sihat, tu heavy ya kata boleh berkecek, boleh kata buah-buah dengan adik kakak pun Kak Angoh suka dah dekat weh.

Mazlan berat dah kata kita dengar dari Pahang ni Kak Angoh. Terima kasih banyak. Masyitah pun ada, Suzy pun ada. Pak dengar tu. tak apalah, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia bersama dengan Kelantan FM deh. Yang dengar di TikTok kita, yang dengar melalui website Kelantan FM pun alhamdulillah jauh dekat dah. Walaupun kata demo duduk jauh-jauh mana sekalipun, seakan-akan kita berada depan mata dia kat weh. Kata canggihnya dia ni deh. Kak Angah pun boleh baca komen-komen demo, boleh buat dengan demo dek kak. Dia kata dua halo walaupun Kak Angah tak boleh dengar suara dek kakak deh. Adik kakak yang boleh dengar suara Kak Angahnya dah. Tapi tak apa. Dia kata learning apa ni tak ada masalah dari segi perhubungan. One Kelate kau ni. Salam Kak Ngoh, baru nak turun hujan ni. Alah kau, mana tu? Macet. Di Macet. Mak Zin Saleh, waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kita tak panjang masa sangat ni dekat kau nak masuk asar. Huzaimah, waalaikumsalam. Zahra and Mom Collection. Salam dari Nilai. Nilai ni kesembilan. Woi, sukanya kalau boleh pergi shopping Nilai dah kat weh. Ni, lama dah kakak tak pergi ke Nilai dulu. Zaman-zaman bila, Nilai rasanya banyak perubahan dah lah ni tu. Assalamualaikum, selamat petang hadir dari Kemahang, Kelantan. Alhamdulillah cuaca hari ni serik dah hujan tadi lah. Tu dia tak apa. Kak Angoh nenek kita ke suka lah dengar radio. Alhamdulillah tak apalah. Tidaklah Kak Angoh duduk pakai cik sorang-sorang. Salam dari Bangi Selangor. Tubik masuk telefon. Jual topak Kak Angoh. Hey, tak apa. Kaya menego tu jangan ditala. Jangan ditala. Menego berjalan. Dengar radio pun berjalan molek deh. Salam Kak Angoh rindu. Nak makan nasi kabu dengan juga mie celuk. Tak apa. Balik sini makan. Sebab di Kelantan ni dak kok bukan sekadar nasi kabu mi celuk, banyak lagi belum doh yang viral-viral learning. Makan pelik-pelik. Yang ada di Kelantan ni cuma kena sebab kak ngoyaklah pilih-pilih dak. Nak makan boleh gi jelah terah. Terah tak ada masalah. Lon ni macam-macam kat dak kok cheese, tok cheese dak. Coklat cair, tok cair. Berapa lagi heh? Faridah, waalaikumsalam. Apa ni? Gapo dia lagi eh? Gapo hok pesi baru ni hok krim krema tak krema dah. Puding tak puding, pada capur pula macam-macam dah kat we. Kalau dulu gak kita makan, kalau jepuk gak jepuk dah. Dek kalau macam kena leping gak leping. Terik-terik cicah gula lo ni dok dek kat we leping pun bubuh dengan segala macam perisau-perisau. Dah. Keliling kelala. Goreng pisang, bubuh perisau, bubuh cheese, bubuh nama. Makanan pelik-pelik di Kelantan. Apa ni? Macam apa ni? Cendawe. Tumbuh cendawe kat Angah. Dulu tak ada. Zaman kita, zaman kat Angah dulu tak mepi lah kulak-kulak. Jumpa kulak sisir, buat gula lemaknya. Dah. Banyak jenis modeng. Baru dah lah ni kat Angah. Jolo. Oh tu kat ngonok royaknya dah. Pakat marilah. Marilah ke Kelantan. Kalau dia mahu duduk luar Kelantan lah ada. Ataupun kalau dia mahu duduk di luar lah. Selekeh-selekeh marilah. Bukan kat ngonok kata gapo makan di tempat kita ni memang sedap-sedap lah ada kat ya. Dah. Sekali makan, sekali terah apa ni nak terah pula dah. Pun kat Angoh dah dekat seminggu sekali nyari-nyari juga dekat Lembah Sirih tu. Macam-macam makan di situ. Tidak di situ sahaja. Banyak lagi tempat-tempat lain. Ia kata yang menjual makanan-makanan viral di Kelantan ni. Allahuakbar. Selekan mari belakang.

Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ha, tu dia dekat weh. Ha, tak habis-habis bola pagi petang siang malam bola lah ni. Moga musim dia dekat eh. Ha, jadi untuk peminat-peminat bola tu kat ngasa, boleh tunggulah siaran-siaran. Dan juga jadual siarannya boleh tengok juga di website RTM lah dekat deh. Jadinya sekali lagi kak nak peringat sama-sama kita lah dekat weh, nak masuk asar dah kita ni. Ha deh. Untuk zon 1 negeri Kelantan pukul 4.41 minit petang. Untuk zon 2-nya 4.43 minit petang. Ha, manakala di kawasan Besut Setiunya 4.39 minit petang. Untuk hari ini ada kali hari Rabu 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih banyak. Deh, Kak Ali ada kita petang ni. Ada lagi Azwan pun alhamdulillah. Suzy pun ada juga asal belakang dah di Johor Bahru. Ya, tidak serupa dengan Kelantan. dia bertikah masa sikit ya deh. Choco Cheese, dia kata kat Angoh, sore kau tu, sekalian dengan Pak Ado. Dok hari ni ke seorang kan? Pak Adonya bercuti kan? Pak Ado cuti. Nama kita tak kat Angoh, Abel Maswi. Tu dia. Deh, kita nak asal ni dekat, eh? Selur-selur kayuh lah, deh. Dia dah berdemo ya waktu ni duduk tengah buat kerja lagi ke? Ha, ataupun dah ada kereta ke? Cari-cari balas, cari-cari sejik dululah. Nak masuk asal lagi tentang akhirnya.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kita dah dekat azan angkat dengan siap tadi tu bagi menandakan masuknya waktu semaya Fadha Santak ini bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4.41 minit petang. Manakala untuk zon 2, 4.43 minit petang. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu 4.39 minit petang. Telah pun masuknya waktu semaya Fadha Asar untuk hari inilah dekat kot deh. Jadi sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan salat Fadha Asar untuk semua dekat kot Kak Ngoh, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Yang berada di negeri Kelantan ataupun sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan juga diucapkan selamat menunaikan salat Fadha Asar mengikut kepada tempat dekat kot masing-masing lah. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petang ni dengan tajuknya Sucikan Hati, Bersihkan Jiwa.
1: Nida Ul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi sekali dalam slot Nida Ul Islam bersama dengan saya, Ustazah Syafiqah Hanafiah. Apa khabar semuanya? Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita nak bincangkan tentang topik Sucikan Hati, Bersihkan Jiwa. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal darah. Jika baik segumpal darah itu, akan baiklah jasad keseluruhannya. Dan jika ia rosak, akan rosaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Dari sini sahabat-sahabat, apabila hati kita dikotori dengan noda dan dosa, idza aznaba, kita sebagai seorang hamba bila melakukan dosa, maka titik hitam akan mula bertumpuk dalam hati. Dan makin banyak dosa dibuat, makin bertambahlah tumpuk hitam tersebut. Ternyata bukan sahaja perkara tersebut akan menggelapkan hati, bahkan mengeraskan hati sehingga datanglah banyak penyakit-penyakit hati yang lain di dalam jiwa kita. Contohnya seperti perasaan hasad dengki, adu domba, iri hati, fitnah menfitnah, caci mencaci, sikap bermusuhan sesama sendiri akan menjadi sebati dan membuak-buak di dalam jiwa. Juga perasaan tidak tenang melihat kejayaan orang lain. Bahkan tuan-tuan, dalam konteks hablum minallah, sebentar tadi hablum minannas, kalau dalam konteks hablum minallah, jika hati kita semakin kotor, akan membuatkan kita sebagai seorang hamba tidak seronok, tidak gembira dalam melakukan ibadah. Berat kaki nak pergi masjid, berat kaki nak melaksanakan solat di awal waktu. Persoalan yang besar di sini adalah bagaimana untuk kita membersihkan hati, menyucikan jiwa ini daripada noda dan dosa. Jadi subhanallah, saya kongsikan di sini terdapat apa yang dikemukakan dalam kitab At-Tibyan daripada Imam An-Nawawi, 5 ubat hati. Yang pertama tuan-tuan perempuan, bergaul dengan orang yang soleh melalui majlis-majlis ilmu dan tazkirah. Jadi banyakkan diri kita untuk masuk kelas tazkirah ataupun pergi masjid dan surau untuk kita sentiasa mendengar nasihat dan juga ilmu-ilmu agama untuk kita ingatkan diri kita ke arah kebaikan. Yang kedua, membaca Al-Quran disertai dengan berusaha memahami makna Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyakkan amalan berpuasa. Jadi ambil peluang pada saat ini, banyakkan berpuasa Isnin Khamis, Isnin Khamis berpuasa sunat dan juga puasa sunat di hari-hari putih. Dan yang keempat, memperbanyakkan solat sunat malam. Ambil peluang sepertiga malam kita bangun untuk solat tahajud, solat hajat, solat taubat dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bersujud dan bermunajat pada waktu menjelang subuh. Jadi subhanallah, ketika mana kita bangun awal pada waktu subuh, sebelum subuh itu, ambillah peluang untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini jugalah peluang untuk kita menjadi orang yang berjaya, kerana Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, mafhumnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya, hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Jadi subhanallah, mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang saya kongsikan sebentar tadi, mudah-mudahan dapat menyucikan hati dan juga membersihkan jiwa kita dan akan menjadikan diri kita semakin hari semakin tenang. Jadi jom, sucikan hati, bersihkan jiwa. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. #penyiaranjakim.

0: Kelate FM aduh sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nekat buk, ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Proti Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari lama-lama. Jumpa denu.
2: Tidak ada kat weh. Bahagia ulang tahun RTM yang ke-80. Jadi boleh-boleh pakat gigi ramai-ramai lah deh. Demo-demo yang ada masa ada kesempatan deh. Lepas tu nya dek selepas ni lah kita akan sama-sama ikuti berita nasional dan Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur deh. Hari ni untuk peminat-peminat Dikir Barat jangan lupa. Hari ni kita ada rancangan Dikir Barat pukul 5:30 dek kak deh.

Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan.

0: di Masjid Putra.
1: Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
1: Sultan Nazrin Shah. Iktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
3: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
1: Sementara itu, tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Brebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusuf, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dawaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki Universiti Awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dawaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej Universiti Awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang Jordan dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Jawaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semualah. Saya sobat pendengar-pendengar kita, gugu kita yang masih lagi tetap setia bersama dengan kita. Kita mari semula untuk bersama menerusi Biz On Air Kelantan FM bersama dengan Ambulah DJ Shah setiap petang pukul 5.15 minit petang. Kita nak kecek mengenai dengan industri kecil sederhana kita untuk kita bawa ke kepada anda. Mungkin ini sebahagian daripada anda yang rasanya macam berminat untuk nak menceburi bidang peniaga. Tak kira lah nego gapo sekalipun. Jadi mungkin ruangan ini boleh anda gunakan untuk anda belajar lagu mana nak memulakan peniaga anda. Dan kita masih lagi bersama dengan Cik Kamarul kita yang merupakan pengusaha untuk aluminium and glass. Kejap putih sikit hari ini. Jadinya kemarin kita dah tanya dia. Dia dah royak dah perbezaan-perbezaan antara aluminium tu, lepas tu jenis-jenis cermin yang mungkin kita boleh buat pilih untuk kita nak mengindahkan, nak mencomel ke rumah kita tu, macam-macam pilih Jadi segala-galanya bergantung kepada anda-anda yang pilih untuk memastikan supaya rumah anda tu nampak cantik dan juga comel. Jadi kita nak bersama dengan Cik Kamarul sekali lagi. Cik Kamarul, di syarikat Cik Kamarul ni yang menyediakan khidmat konsultansi dan juga ukuran di lokasi rumah pelanggan tu, adakah memang itu keperlu Kalau macam contohnya, adakah pelanggan tu mari dia bawa ukuran dah ke, ataupun kita memang kena pergi ke rumah pelanggan tu untuk kita nak buat ukuran bagi satu-satu tempoh tu?
1: Selalunya bila kita bagi sebuah harga, dia bawa plan lah. Maknanya kita kira sebuah harga tu berdasarkan plan yang dia bagilah. Kemudian bila dia setuju dengan harga kita, kita kena pergi ukur lah. Selalunya dia tulis, kadang-kadang dia tulis macam saiz tingkap lah deh. Saiz tingkap ni selalu tinggi dia 60 neci kali 2 daun, lebar dia tu 48 peci deh. Jadi kadang-kadang kita pergi tu saiz tak sekupu dengan dalam plan. Kadang-kadang kecil. Nanti kita follow hok sebenar lah, actual size lah. Maknanya kalau kita buat ikut plan kat, tak boleh nak masuk.
0: Kadang-kadang tak betul juga.
1: Tak betul. Jadi kita terpaksa ukur di tepat lah, di side.
0: Jadi kalau tengok kalau learn ni, trend semasa learn ni dalam pemasangan pintu tingkap dan juga kaca ni, lagu mana trend learn ni?
1: Trend learn ni orang tak sepakat lah selain indoor. Orang pakai folding door ni, pintu lipat lah. Dia nak pakai hot tool learn ni sebab dia luah. Bila kita boleh buka luah lagi. Contohnya kalau buka air pintu tu lapai kaki. Kalau pakai sliding, ruang yang boleh lalu tu 4 kaki saja. Bila pakai folding ni, kita boleh buka habis. Jadi dia boleh hampir lapai kaki tu kita boleh guna.
0: Satu ruang yang besar lah,
1: ruang yang luah lah, besar.
0: Jadi ramai yang buat pilih tempat untuk nampak ke folding door. Bukan sliding door lah.
1: Bukan sliding.
0: Itu dia yang membezakan antara sliding door dan juga folding door. Pelik-pelik nama pun. Jadi kalau macam satu tempoh hair tu, berapa lama masa yang diambil untuk nak siap ke sosok tempoh hair tu?
1: Folding door ni dia selalu diguna safety glass. Safety glass ni yang saya sediakan, kita menggunakan cermin daripada safety glass lah. Maknanya dia cermin tempered dengan cermin laminated. Jadi cermin ni bila kita tempoh, dia mengambil masa 3 minggu baru sampai pada kita. Buat pintu tu sekejap je, 2 hari boleh siap. Cuma nak tunggu cermin tu dia 3 minggu. Jadi sebulan jugalah. Untuk satu-satu pintu lah.
0: Maksudnya macam ukuran cermin ni kita pergi ukur di rumah customer tu, kita kena order dengan syarikat lain, syarikat pembekas cermin tu lah.
1: Yalah, pengilai lah.
0: Pengilai tu untuk buat ukuran tu terus ke ataupun?
1: Ya, untuk buat ukuran tu terus. Sebab cermin ni tak boleh dikerak, tak boleh potong.
0: Dia bukan kata macam cermin biasa ni dia mari saiz 4 kali lapar apa semua tu dah.
1: Tu boleh kerak cermin tu. Safety glass ni dia tak boleh kerak.
0: Dia tak boleh kerak. Maksudnya hanya kilas sahaja yang boleh keluar ke saiz tu.
1: Ya, betul.
0: Tak boleh guna mata ngerak cermin tu.
1: Tak boleh.
0: Gitu. Sebab dulu kita pun dia juga belajar bahagian aluminium ni. Kalau macam dulu dia ada cermin eko tu kan. Cermin eko tu senang je kita tarik dekat sengak, tarik dekat repih, patuh.
1: Dia boleh potong tu cermin float glass dia panggil.
0: Float
1: glass boleh potong lah.
0: Dia yang membezakan antara cermin float glass dengan yang so lagi ni, kata kena ketepuk kilir ni.
1: Cermin tempered ni dia masuk, dia lain. Kalau kita tarik boleh, tapi kita nak repih dia tak patuh.
0: Tapi kalau kita ketuk, dia berah ke tak?
1: Berah, celebu. Retak 1,000.
0: Berah juga.
1: Berah.
0: Okey, itu dia antara yang membeza. Okay. Selain daripada tu, kalau nak ambil masa tu lebih kurang dalam masa sebulan untuk nak siapkan satu-satu tempoh hair tu, standard dah tu dah sebulan tu tak?
1: Yalah, standard lah.
0: Macam biasa lah tu, satu tempoh sebulan tu. Jadi, kita tahu, setiap orang ni, kalau bila nego ni, dia ada cabaran-cabaran dia. Macam Cik Kamaru sendiri, cabaran dia, lebih nego aluminium dia juga gelah.
1: Pertamanya selalu ni hargalah. Kita kan nego ni kan. Bila kita nego ni, apa nego? Sebab nak kolabo ataupun untuk eh. Oh, jadi dari segi harga, harga tu memang orang kata apa? Berlawan lah harga tu. Satu lagi manpower. Sebab budak-budak lah ni dia toksi buat kerja-kerja gini, dia tak berapa. Jadi kita nak cari tu payah jugalah. Pekerja. Sebab saya duk perhati dengan saya-saya macam-macam sektor lah. Macam buat wiring ke, welding ke, ataupun pomek kereta motor ke. Nak cari tenaga pekerja tu memang susah sikit lah.
0: Apa tak lagi yang berkemahiran?
1: Apa yang lagi yang berkemahiran? Selalunya pekerja-pekerja saya, saya train, saya ajar. Bukan omari yang kosong lah. Ada juga omari yang pandai dah tu, senang lah kerja kita. Kalau omari kosong tu, kita terpaksa train lah. Makin masa lah tu, nak suruh mahir tu.
0: Lalu ni berapa ramai pekerja yang
1: ada? Lalu ni ada 5 orang.
0: Oh, ramai juga.
1: Boleh lah.
0: Okay, baik, itu dia. Kita masih lagi bersama dengan Cik Kamaru deh. Untuk hari ininya cukup setakat itulah. Esok kita nak mari pula. Jadi gapo-gapo pun, terus ke kesetiaan anda bersama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Baik, dekat kita lah ni pukul 5.20 ni. Minta betul, Kak Ngun nak kau berasa diri dulu untuk hari ni dah kahwin. Mesti set menakut kita. Jadi insyaAllah kita jumpa semula pulak lah ni hari Ahad. Seperti biasa, Kak Ngun sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

dengan bini lapik baso getwo. Minta maaf lah kalau kata kita mari ni tak comel. Ambo mari ada hajat dengan keja. Ingin memetik bunga di tamir. Kalau boleh nak buat bini nombor dua. Hati lama dah duk kena. Pos toto bimbe anak pocik bahagia. Amo bawa sekali dengan rombong eh. Sih junjung seni kecek kira. Oh cicing belah rotek kita ikat tu ni. Tradisi dijulis sejuk dulu kalau. Hai anak Cina pasal lukoh jerai.

Nuruddin Muhammad Nur berkata kerajaan negeri melihat pembukaan laluan berkenaan sebagai langkah besar dalam mempromosikan Kelantan sebagai destinasi pelancongan utama di rantau ini. Menurutnya, penerbangan sulung dari Kota Baru ke Jakarta pada sebelah pagi membawa seramai 184 penumpang, manakala penerbangan daripada Jakarta yang tiba di Kota Baru pada sebelah petang membawa 118 pengunjung. Hasrat dua lelaki untuk menyediakan bekalan minuman keras seludup sempena majlis perkahwinan ahli keluarga pada minggu depan tidak kesampaian apabila mereka dicekup di sekatan Jalan Raya SJR Cabang 4 Salam di Rantau Panjang semalam. Kedua-dua lelaki berusia 33 dan 24 tahun yang menaiki trak pick-up itu ditahan anggota pasukan gerakan am PGA ketika menjalankan ops taring wawasan Kelantan di SJR berkenaan. Komander Brigad Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, pemeriksaan terhadap tubuh badan kedua-dua lelaki itu pada awalnya tidak menjumpai barangan yang menyalahi undang-undang. Katanya pemeriksaan lanjut di bahagian tempat duduk belakang kenderaan itu kemudian menemukan pelbagai jenis minuman keras yang dipercayai diselundup dari Thailand. Kedua-dua suspek mengaku bekalan arak tersebut dibeli di Thailand sebelum diselundup melalui pengkalan haram di sekitar Kampung Kedap. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Amirul Hafiz Rosli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6.09 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Awan berarak mendung di Ufud Barat. Puitis sikit kita mula pada petang ini. Kita tengok cuaca di luar sana. Agak gelap lah Dan di Kelantan FM ini pun hujan renyai-renyai sudah pun turun dan berhenti seketika pada waktu ini. Saudara yang dihormati, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya, hari ini kita berpuang lagi bersama dalam majlis ilmu di Kelantan FM dari 6 hingga 7 malam. Dan hari Rabu seperti biasa kita bersama dalam bimbingan Al-Quran, dan sudah pun bersama saya di konti ketika ini tak lain tak bukan Ustaz Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ditimpa hujan ke tadi?
2: Kena kereta.
0: Tapi daripada kereta ke pejabat ni
2: ada
0: sikit-sikit lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita hari ini berkesempatan lagi untuk bersama dalam ruangan bimbingan Al-Quran untuk bersama dengan anda. Jadi seketika nanti Ustaz akan memberikan sedikit penerangan kepada surah yang akan dibaca pada petang ini, dan selepas itu kita akan beri peluanglah kepada pendengar-pendengar kita untuk buat panggilan dan seterusnya memperdengarkan bacaan anda untuk didengar oleh Ustaz. Kalau perlu ditegur, akan ditegurlah untuk mencari kesempurnaan dalam bacaan kita. Baik, sebagai membuka tirai pertemuan pada petang ini, saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah. Dipersilakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'un ahsana wa ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wajib dituntut umat Islam belajar membaca kitab Al-Quran, panduan hidup sepanjang alam, membawa berkat di dunia insan.
0: Patung belajar. Saya bagi kata puitis Ustaz berpantun.
2: Terima kasih.
0: Jawablah tu jawab.
2: Muslim-muslimat hati Allah sekalian. Petang ni hujan serik dah, jadi tak ada alasan lah kata tak sengaja sebab hujan lebat. Hujan serik. Kena royak kata. Lalu tak usir tu, kita banyak sikit alasan ke. Kalau kita nak, kita kacau lah. Oleh kerana kita ni masih diberi hidayah. Sebenarnya, kalau mencetuskan, cetusan dalam jiwa kita ni, mari berasa nak ngaji. Mari berasa tak pandai lagi. Semua tu dia panggil hidayah. Ada benda tu penting lah. Kita duduk baca sama tehwa tu dalam semaya. Nak raka'ah. Jadi rukun semaya. Bacanya ihdinas siratal mustaqim. Biar Allah Ta'ala tunjuk bu hidayah kita. Jalan lurus. Hidayah tu berasa nak beramal. Berasa nak buat, berasa nak belajar gitu. Jadi petang ini kita bertuah benarnya. Nah, diberi kesempatan oleh Allah SWT dapat bersama-sama. Jangan kata untung orang boleh baca, boleh memanggil, boleh tembus lain ni. Tapi orang dengar pun ada bahagia juga. Supaya kita pergi tengok orang belah riyah, kita tak makan dah. Tapi bang tu, riyah dah bukan bang ke lah. Kita bang ke kering. Riyah bang tu berasa beruntung dah. Orang makan untung dah, orang bang pun untung dah. Aku mana kalau kita lalu ke tu siapa? Bang siapa? Jadi butuh ni lebih lagi pada tu ni. Yeah. Kerana Al-Quran ni adalah santapan jiwa. Makin hati kita. Hmm. Rupanya bukan setakat perut yang kita perlu isi tu. Makin makin berkhasiat ke. Hmm. Tapi fikiran kita juga nak tu. Hmm. Nak iman, nak ilmu, nak hidayah, nak hati kita. Semualah. Jadi benda-benda lagi ni kalau kita tak cara ke dia, jadi kita berasa selesa, dia berasa tak apa dah tak ngaji ni. Dia panggil duduk dalam keadaan selesa, gitulah. Sepanjang hari ni kita perlu koreksi diri. Betul lah kan. Perjalanan kita ni kena mikir semua, adakah ibadat kita ni diterima oleh Allah SWT. Bila-bila lagi jenis baca air gini. Hari ni petai ni kita berasa nak baca tehor sebab bau ni habis dah. Kulang dah bau ni. Kita nak baca tehor mula, lepas ni kita pindah surah lain. Jadi walaupun nampak serupa dengan mudah tehor, kita duduk baca semua. Sebenarnya romik juga ni sebab ada beberapa huruf yang mencabar kira. Dan kita baca tu tak khabar kita buat salah. Ha tu. Ada pertama sekalinya kata ayat pertama tu bismillah. B tu dia mula daripada bibi mulut. Ni di bibi mulut kita ni ada tiga huruf yang bersama ya makhraj dan satu huruf yang berlainan, itulah huruf fa. Fa dalam Fatihah ni tak ada huruf fa. Tu kita disebut Fatihah. Tu Fatihah bukan ayat Quran. Ayat Quran maksudnya bismillah. Sapa wala dhali, tak ada huruf fa. Dan ada lagi huruf-huruf lain tak ada dia. Fatihah ni huruf jim tak ada.
0: Ya.
2: Yeah. Ha huruf ba sini kalau kita tak sebut dengan tepat, ha, maka dia jadi masalah. Contohnya bunyi semillah, bunyi semin. Ha ada semin kayu, semin besi, ha, semin. Yang mana buat contoh jangan tirulah ni baca salah. Bismillahirrahmanirrahim. Semin. Kerana tidak betul sebut sani dan tidak berat benarnya. Dia ada beberapa sifat di ba ni, iaitulah ne sifat, lima belawe, satu hak tunggal. Pertama sekali itu tak tubik nafas. Dia panggil jahar. Kalau kita baca buat gitu ya. Bismillah salah tu. Bunyi serupa dengan huruf V yang salah. Patutnya tak tubik nafas ni B, lekat di bibir mulut kita. Bismillah. Dan makhraj yang ba ni bibir mulut ni berlainan walaupun tiga huruf ba, mim dan wa, walaupun bersama dua bibir mulut, tapi cara kafiat sebutnya berbeza. Jadi kalau kita biasa dengar orang baca salah ni, ada satu lagi dia sebut gini, alhamdulillahi rambi. Dia gomom mim. Rupa-rupanya makhraj mim dan ba tu walaupun bibir mulut kita bertemu atas dan bawah, tapi dia masih berbeza lagi. Aku nak sebut contoh mudah. Kita ni sebut warna meja ni, warna gapo ni, kelabu ni deh. Warna kelabu, kita pun sebut kelambu. Masuk mim dah. deh. Ataupun buah ni masuk ni lembek dah ni, lebu ni, kita pun tidak sebut lembu, kita pergi bubuh mi lembu. Rupa-rupanya baca tadi tak tepat. Kerana ada ganggu bibir mulut tu. Hak bibir hak luar ni, hak kering ni, kita tem dengan hak bawah ni jenis lembu. Patutnya lebu, kelabu. Dia gomo kelambu. Jadi kelambu tu ke lah tu. Orang buat tidur, dia pasal dulu waktu tu aku guna ketik nyambuk. Ada. Jadi ada risiko lah kalau kita tak tahu cara sebut betul. Rupanya Rabbi bukan Rambi. Kadang-kadang iyalah kita rasa gerai sebut lebih-lebih lagi orang yang payah ni. Dia rasa gerai dia terlebih. Lebih sebut teh tu gerai dah tu. Dia jadi tutup mulut Rambi. Ram. Jadi masuk mi lah Rambi. Kau mana bibi luar, mana kau dalam. Kita tengok orang pakai lecu tak ada lagi. Dua gawa tu. Dia pegang bibir mulut dia tahu dia boleh cuda lah tu. Itulah dia panggil bibir dalam. Ha tebal tu. Rabbi ha basah. Ha luar ni ha kering. Hau kering ni, hau macam melecu ni, hau macam kering ni. Ada atas, ada bawah tu mim. Kalau kita pauk, mah jadi miram. Patutnya Rabbi. Delkak ram tu payah nak buai kata. InsyaAllah lah. Dia kena cari Tok Womo. Tok Womo, Tok Guru. Tok Guru ni bekeng. Dia jukuh ya. Dia yeah, tidak yeah. Napa kapit dah. Sama tengok berminat juga. Dan pernah tanya lah. Orang yang buat roti canan kan. Kata nampak baking demo ni. Bapa pula. Orang masa ngamil nampak baking. Sungguh nyar gitu njagi ni. Pesing dia ya kata. Nyodoh ganas lagi. Ganas kan. Bakar atas api tu ya. Kali panah. Berminyok. Lepas tu waktu buat naik.
0: Tak ada meja
2: tu. Tak ada meja tu.
0: Lepeng-lepeng
2: pula. Oh napa kapi. Itu kukurek tak ada. Napa gitu. Tanya dia, apa kita mau? Nasa jadi lembuk. Nasa jadi lembuk boleh. Rupa-rupanya, Tok Guru tu dia jirkoh sikit. Itu biasa. Sebab kita dah baca hak tu luk salah. Tak berubah. Ada huruf yang susah sebutnya. Huruf duk tekuk. Sana ni bibir mulut. Bukan Rambi tapi Rabbi. Ada huruf duduk di halkum, di tengah bunyi ha tu ha rahmanir rahim. Semua huruf-huruf kita sebut dan sama ada ba ataupun ha ni dan ra, tak boleh kita sebut dengan terlebih. Maksudnya melampau lah terlebih macam kita buat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ia jadi lamu situ. Bunyi pos-pos lembu kena meleh. Tengah gebel tu bunyi. Terlebih kan sebab semua huruf ni dia ada time dia. Dia tak boleh nak lebih-lebih lah gitu. Sebutnya ada masa dia satu harakat, satu harakat. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kodah lah kalau kita baca lambat. Mungkin lambat sikit. Ada bunyi keseluruhan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua gitu. Jangan kita pergi terlepas. Bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ah berat tu tukar huruf. Ada. Ni pun sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf A'in dengan Ha ni sama. Sama apa? Sama makhrak. Duduk di tengah halkum. Dan kalau kita sebut Rabbil A. Buka mulut kita. Tekak kita buat luah. Rabbil A. Tu huruf Hamzah A. Patutnya Rabbil A. Rabbil A'am. Mungkin rasa payah ni. Tak payah. Ada. Tak payah apa-apa tu pasal tak kena ni sebenarnya. Tak kena letak huruf tu. Dia jadi masalah. Sedangkan daripada kita belajar alih botol tu. Kena betul lalu tu. Bunyi A'am. Berlatih lah. Nah, ujian serik dia takut ujian bolok. Dia sebut A'am. Turun pula dah. Ada bunyi mananya huruf dulu baru baris. Kita sebut A selalu huruf dulu A. Supaya agak ha, sebut dulu hatu. Duk tekak tu ha, baru baris. Hu, hi, a, i, u. Dan seterusnya biasa amu sebut ni hak kebiasa orang buat salah lah. Ra dia sebut dengan bibi mulut. Bunyinya Allah, Allah. Patutnya Allah. Hujung lidah di langit. Allah bukan Allah. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nak tahu kita ada cermin tengok. Mulut kita gerak ke depan. Allah. Masalah lah tu. Sebab kita tolak guna pakai mulut. Sedangkan Ra tadi hujung lidah. Allah. Hujung lidah kita ni. Walaupun nampak simpel gitu hujung lidah. Tapi huruf paling banyak duduk di hujung lidah ni ada 12 huruf. Huruf banyak. Anak-anak ni kesilapan kita baca tu kemungkinan besar sebab ketidaktahuan, tak tahu. Duduk mana je kita jolok kosa ni. Ada ra kita gomong bi mulu Allah. Ar-ra. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi huruf ra tu hujung lidah. Jolok langit. Dia ada lam. Ada ra dan ada nun. Ujung lidah langit ni. Sasaran langit. Al, an, ar. Tiga huruf. Dan seterusnya. Biasa kita dengar orang baca logak. Bunyi malik. Malik. Malik. Patutnya maliki. Bukan malik. Malik ya. Jadi malik pula. Sepenama orang malik. Padahal maliki ya ni. maliki yaumiddin. Kena lorak ni. Dia ni bunyi lorak juga. Wa iyyaka nasta'in. Gomu aida nasta'in, nasta'in, nasta'in. Maknanya satu-satu huruf sebut. Maliki tadi. Kalau ni nasta'in, nasta'in. Bukan nasta'in. Ada nasta'in. Sebelum dia tu wa iya wa. Masuk dia hamzah dah. Wa wa. Pada wa iya wa iya. Betul sungguh Allah Ta'ala raya. Dalam Quran manusia ni lorak sikit. Khuliqal insanu min ajal. Jadi apa ni selusla ada. Lorak gaduh. Wah, tak ada soso ni. Gaduh. Kadang-kadang yang masuk cabai yang tak wis genah gitu. Kita nak tubik lalu masjid tu.
0: Pas kita gaduh jadi.
2: Kuatir tengok dia nak strik. Kau pernah masuk cabai. Kau macam masuk. Genah. Tak ingat. Lorak tu benar tu. Nah, dia mikir ke gapo ada. Wallah ala lah. Nanti hok baca ni bunyi lorak bunyi gitu. Nasta' ataupun hok mati ni. Iddina. Iddina patutnya. Bui habis sasa. Ihdi. Ihdi. Bukan iddina ada. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alim. Ada sebut bunyi surah. Kerana dia sebut surah dia macam mulut. Ihdina siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta ni. Haa salah ni. Bukan surah. Surah tu orang duduk ucah oleh kawah tu.
0: Ini nak start ni.
2: Haa nak start surah. Kali dia minat surah kali kakak ni. Bukan surah. Sebab mungkin pada fikir kita untuk tebah huruf ni kena mucung. Salah tu. Sebenarnya mucung mulut tu makhrak wa, wa, wa. Dan satu lagi kerana baris. Baris depan. Haa kita tolok mulut lah. Alhamdu. Ha, tolak mulut tu kerana bagi depan. Ghairil maghdu. Na'budu. Bagi depan. Nah, orang ni bagi tak? Bagi bawah nasi. Ihdi nasiratal mustaqim. Dia kalau kena tapi muncul ni jadi kebanyakan lah huruf tu jadi nak pergi depan. Dan bunyinya terjejah je dengan baca salah. Idino. Dia start daripada neng ribuan ada. Idino siratul mustaqim. Siratul ladhi siratu sirata. Ha, ya buan ada. Ada sirata alladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladda. Buka waladda. Dia tolak tu tobik 2.5 mungkin. Bapa gitu. Ha, jangan tolak mulut. Waladhalin. Mungkin tak ada mamu yang nakal. Kalau kita jadi timah, kita sebut waladhalin. Mamu pun belakang jawab. Omi. Awak nyanyi kita balok. Dan bila-bila slogan ni, kena pakai beki. Bana. Siapa dia agak-agak orang boleh dengar baca area salah ni? Tentu dah orang guna speka timah. Timah tu ya kena... ini betul lebih pada makmum lagi sebab dia baca gerah. Ha ni waladhalli ni biasa ke gatung lidah dile. Contoh baca salahnya waladhalli ni buat gitu. Ha sebenarnya dalam Fatihah ni ada 14 sabdu. Termasuklah ni hak lam ni dhalli. Dalam ni bukan hak ni saja ya perkataan dhalli ni ya sabdunya. Lam dari Fatihah ni ada pak. Mari kita tengok. Bismillah. Ha, ada sabdu dah bismillah. Tak ada pun orang gatung situ. Bismillah tak ada. Tapi waladhal. Ha, gatung. Mana mungkin tak khabar kali. Tak tahu kan. Ikut terang. Kalau orang gatung kita gatung juga. Tak ada. Nah, tak boleh gantung situ. Yang kedua. Alhamdulillah. Tak ada orang baca. Alhamdulillah tak ada. Ha, sama tarah itu. Ha, dari lepas tu. Siratal ladhi. Tak ada orang baca gitu. Molek-molek. Siratal ladhi. Allah sabdu juga tu. Dan yang keempat. Waladhalin. Waladhal. Bukan waladhal. Dan ni harakat ni perkiraan dia. Dia kena adil ke mana kira ni. Kita bila lambat hasil ni. Masalah tu kiraan tu. Dia kena bila seremu. Ha, kena adil lah. Kita sebut. Wah. Wah. Satu harakat tu. Wah. Apabila kita sebut ni kali jadi ni harakat. Wa, wa, wa, wa, wa, wa. Ni dah. Ataupun bagi mana ni dua harakat. Bagi depan ni du. Ada kita sebut tiga kali du. Du, du, du. Jadi dah lah. Gitu perkiraan sebenarnya. Ha, jangan pula siapa hon ni ni. Waladdah. Duk tarik panjang. Waladdah. Terlebih. Dali. Ya, ya, ni harokat. Duk tu ni raka'ah tu. Bukan ni harokat. Ni raka'ah. Ha, ada kena tahu cara peraturan tu. Dan hok ambo kesesa laginya. Orang okay, baca ni dia tak tahu berti lagu mana. Ya, ya, lagu ni alasan dia. Dia ada dua ya ni dalam petahua ni hujung ayat ni. Mim dan nun. Kali tidak nun, mim. Karena hari ni kita baca mim belakang. Mm-hmm. Dia baca mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ha, dia baca mim. Ha, dia kata ada yang kena. Kalau tak kena, iyalah. Tapi ada yang kena. Esok kita tukar. Kita gomong nun belakang pula. Ya. Gitu perkiraan salah. Kita pakai selipar orang dulu. Esok dia mari pula. Kita pakai hak kita pula. Tukar tak apa. Tak boleh. Hak kita tu selipar gomong. Gomahal tanya. Dia kena tengok lah. Ada huruf gapo kita baca tu. Kalau mim tutup mulut. Kalau nun jolok ujung lidah langit. Ha, gitu. Mudah-mudahan kita dapat panduan lah. Sebuah sedikit tanya ni perkongsiannya. Dan seterusnya saya akan baca Fatihah ni. Dengan baca Mashaful Mu'allim panggil. Baca lambat-lambat. Mudah-mudahan kita dapat jadi kepan dua dan ikut. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Baik, saudara. Beberapa peringatan dan panduan telah pun dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz sejak tadi demi untuk memudahkan kita memperdengarkan bacaan kita ataupun untuk kita jadikan panduan untuk bacaan kita seketika nanti. Jadi talian kita buka sekarang ini untuk anda hubungi kami. Dan apa ni yang berminat untuk mendengar bacaan pada petang ni, silakan. Kita ada pemanggil di talian ketika ni ya. Kita cuba. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, sihat ya?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Hujan ke di Tanah Merah?
3: Ya, tadi hujan dia kuat juga. Tadi ni dapat senyap dah tapi gelap lagi tu.
0: Ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya ingat tadi lagi lah. Ya Allah, dah masuk tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
2: Bawa tong tu, syaitan.
3: Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ar-Rahman
1: Ar-Rahim.
0: Dia panggil mak ke apa ujung-ujung beti tu?
1: Mana mak.
0: Mak ke apa?
1: Mak majik
0: ke? Tak. Ujung ayat tu mak ri sukun.
1: Oh, paknya pak mau ujung mak ri sukun.
0: Mak ri sukun. Ya, ada
1: berapa? Kenapa panjang lagi kau pendek aja kena tidur kena empat.
0: Nak, nak tahu hok mana aula tu. Hok duk sebut wajah-wajah ke?
1: Ha.
0: Nah, hok mana aula? Pendek ke mana?
1: Ha, kalau panjang doh ni tu hok lima tu pak lah.
0: Ada salah peha tu. Dia ada dua pak ni. Tapi hok aulanya ni harakat.
1: Oh, ni ha. Nak panjang lagi baca tu.
0: Ya, tak apa dah. Betul dah, pak. Tapi nak royak takut tak tahu gitu. Neharaka tu aula. Teruskan.

0: jadi TA email dah ni.
1: Tak pernah lagi. Mana tak go.
0: Boleh jadi TA email dah tu.
1: Ada.
2: Dulu dah. Soro pun nak supong anak supong dengan Hajah Sapinah binti mama.
1: Alo, memang jonyo bunyi madu dah tak pandan ustaz. Ahlah banyak ustaz deh. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum.
2: Salam. Amor ya bahagia dengan soro. Soro. Okey, Hajah Sapinah mamak ni dekat dengan Muhammo ya ustaz di Kali Kubur tu.
0: Oh gitu. Mm-hmm.
2: Dia apa ni isteri kepada Ajillah. Anak Ajillah ni anak Tok Mudeng di Kampung Kali Kubur. Dia kebanggaan kita lah di Kali Kubur tu.
0: Dia ada istimewa sabri.
2: Ya.
0: Tok Mudeng Ajillah.
2: Okey, seterusnya assalamualaikum.
3: Hello.
2: Ya, assalamualaikum. Oh, Tanah Merah dua-dua yang jadi mula ni. Tak usah payah, tak payah tanyalah. Ujian tak ujian dah. Moga Tanah Merah dah tu.
3: Tak ujian dah ni. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunyi sama ni, kan? Assalamualaikum. Tolok mulut tu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
3: Saya baca ustaz
0: dah. Lekai, assalamualaikum.

0: الحمد لله رب العالمين
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: Ano kaso ho tu biko idon? Ho ujung ke bunyi. Nah, tutup mulut. Soro ada lagi. Dengus. Dia panggil bahasa standard dengus. Dengus ni macam dengan anak-anak sebut contoh. Kita tutup mulut. Lepas tu, kita waktu bikin dia. Min. Nah, waktu bikin dia. Itu dengus dia panggil. Min. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, terus waktu bikin dia. Habis dah kita break. Min. Kita habis dah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan mi Ar-Rahmanir-Rahim. Ada lagi tu bunyi. Biasa gitu kita orang ketuk senyak-senyak ke. Kita bang busuk eh, bang busuk kita tolok. Tolok dengan hidung gitu lah. Ada ganggu radio tu.
0: Ngatuk selur sikit dah.
2: Okey.
1: Boleh.
0: Ar-Rahmanir-Rahim. Ya tak?
1: Ya.
0: Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Tak cukup. Rasa tolak mulut Buddha. Bunyi Buddha ni. Dia bagi depan ni. Dia perlu tolak mulut. Mula-mula tadi ke? Kasawi salih. Assalamualaikum. Itu serupa tu sama. Kis yang sama. Sebab bunyi ma tu kita tak tolak mula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tolak mu. Kalau ni pun serupa. Iyaka na'budu. Na'budu. Dua kali kena tolak tu. Sebab huruf yang berbeza. Sama kita main sekali tolak. Ia bukan dua dalam satu, tiga dalam satu. Tak boleh gitu. Kena berasing kan. Na'budu. Haa gitu. Na'budu wa iya. Nah, semula.
0: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Boleh tak? Ihdinas siratal mustaqim.
1: Ada bunyi itu bagi bau bunyi qiy lekat. Mustaqim, mustaqim.
0: Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
1: Ada gerak keng bunyi. Ini huruf lam. Siratal ladzi tallah. Jangan nganggu. Siratal kita guna lidah ya. Ini sebab huruf di lidah ni banyak. Hujung lidah tu ada 12. Di lidah keseluruhan ada 18. Ada pangkal lidah, ada tepi, ada tengah. Di ujung ni ke? Cuba perhati sana. Siratal, bukan tallah. Bila kita ngangu tu dia jadi tebal. Tallah, sudah dah Allah. Tak ada apa dah Allah. Ngangu. Ini sebut gini. Sudah dah Allah, tak ada apa dah Allah. Gitu.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.

0: Amin.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wakil dari Tanah Merah baru saja memperdengarkan bacaan. Supung got to dah.
3: MC tilawah.
2: Tilawah. Seterusnya pemanggil di talian. Hello.
4: Halo.
2: Assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ni saya tupak ni.
2: Ah, tupak. Kita atau kau macam.
4: Payuh nak boleh lain.
2: Ya. Tak apa usaha. Usaha tu boleh pahala tu.
4: Ya.
3: Hmm. Ayah tanya gapo?
4: Boleh start dah ni?
3: Oh, boleh.
2: Oh, ingat aku nak tanya ustaz dulu gapo-gapo.
4: Assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Ada gangguan ada hujung-hujung. Sani ruha ke dia kena bunyi waktu dulu, bunyi pedah dulu. Baru sebut ha. Alhamdu
4: mula tak dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
3: Mani rahim bukan rahi rahi. Sama juga orang haga ni rahi. Kalau kita duduk alih atas, ia bunyi khuah tu. Khuah. Ada tengah tekak tu. Tu ha. Kalau turun lagi, bawah lagi. Hi. Anak-anak ni kalau kita nak belajar, kita kena kuasai tiga sebutan tu. Hali atas dia bunyi rahi, hati tengah rahim, hati bawah lagi tu rahi. Tiga sebutan, huruf lain-lain tu. Masa ni nak capur dengan khaw tu. Ar-Rahmanir-Rahim.
4: Ar-Rahmanir-Rahim. Tak jadi ke Ustaz?
3: Boleh.
4: Boleh teruskan?
3: Ya, boleh.
4: Maliki yaumiddin.
3: Ni masuk idung ni bunyi yau. Dia kena baca kumuluk yau yau. Maliki yaumiddin.
4: Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
3: Lekat. Jadi tak jelas. Tak. Mustaqim, mustaqim.
4: Jadi tak tebal.
3: Bukan lekat jadi mustaq.
4: Lekat.
3: Lekat. Lalu ni kita nak smooth. Ni panggil semua. Lalu ni kita tukar giyak kereta ke. Tak seru. Tak tidak senjoh ni. Senjoh sahabat. Kak senjoh. Tak seru. Ihdinas siratal mustaqim.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Mustaqim, mustaqim. Ada lagi.
4: Mustaq. Dekat lagi ke?
3: Saya sebut contoh tadi ke? Nasta' ya lah kata. Ini mustaq. Mustaq. Jangan ganggu. Ta tu ganggu kau. Patutnya mustaqim, mustaqim. Mungkinlah kita tekeh. Kak Ayah tekeh ni di ta ni. Mustaq. Jangan tekan.
4: Tekan dulu lagi.
3: Oh, lepas gitu ya. Mustaqim. Sekali lagi.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Takut doh. Kak Ayah takut. Dia jadi ikhlung. Oh, kelihatan pehen. Ikhlung sorok jadi pula. Mustaqim. Mustaqim.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Kelong. Bezo tu. Ya. Asal. Dia boleh jadi juri dah dah. Boleh dengar. Boleh kesal.
2: Boleh kesal.
3: Ya. Juri tu dia kena kesal kesalahan. Saya ni bunyi mustaq. Mustaq kelong saya suruh. Tak say kelong. Ya nak sama pula. Kalau kita nulis pen kan. Dia bekah belakang. Kalau tulis-tulis pun tak bekah kata. Pas bekah pula. Tak say kata.
2: Payah nak baca.
3: Saya ni suruh. Suruh tu tenggelam. Mustaq. Mustaqim.
4: ulah mula kot.
3: Ha, ulah kali lagi.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Boleh.
4: Boleh ke?
3: Ya, ha, teruskan.
4: Siratal ladzina an'amta alaihim.
3: Buka ah, ni a, kena sepit dengan tekak. An'amta alaihim. Ha, gitu.
4: Siratal ladzina an'amta alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
3: Ha, ada hulak ni berani. Ada orang Kedah kan sebut lak ni dah. Lak ayat. Macam ni kaya sebut lak ke ni? Saya nak ulas mula. Sadaq Allah hulak. Hulak Aziz. Tak berasa kali. Ha, lagu mana sebut ni?
4: Sadaqallahul
3: azim. Ha, ada ulak.
4: Boleh dah?
3: Ada.
4: Ada lagi.
3: Nombor tu lah. Terima kasih.
4: Nombor tu yang lupa pula Ustaz.
2: InsyaAllah. Baik. Terima kasih.
4: Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya apabila kita kena tegur 2-3 kali ni, ia jadi kita boleh kesal.
3: Ya.
2: Kita boleh kesal. Jadi sepanjang Kak Yah tadi lah. Dia sekali tu dia tak leksa lagi. Dua kali tak leksa lagi. Ketiga tu dia nampak dah.
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih. Baik, seterusnya. Assalamualaikum.
0: Panggilan ini sedang dirakam.
2: Ah, pula dah. Okay, hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya.
3: Kak Simah.
2: Kak Simah ni. Kak Simah macam eh?
1: Macam
2: duduk
1: kerja ni.
2: Oh ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tak ya.
1: Nak ngaji.
3: Boleh ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تجل لحا الرحمن الرحيم. هذا هو بني يعني ابوي تشك بوتي مول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. الحمد لله رب العالمين.
3: Ni ra sima perhati ra dia alhamdulillah ra tetekak tu ra
1: hira hirabbi
3: dia boleh getar macam kita nak berlatih ni kan main bola boleh kita sumak gol diri berlatih lagi musim bola ke orang tengok bola ni contoh bola kalau kita sumak gol diri boleh ke tak boleh berlatih ni ra boleh kita getar nak berlatih alhamdulillah atura tepak tu betul duduk tepak dia tu kita jolok kalau bunyi glegok bunyi supongan apa ni enjin fogging nyamuk bunyi gini tetekok tu geng tu kasi mas sebut ni nak gisit tu ni bunyi nak bunyi fogging
1: rabbi
3: rabbi betul mula
1: الحمد لله رب العالمين.
3: رب العالمين. ده أجمع رب العالمين.
1: رب العالمين.
3: مولا.
1: الرحمن الرحيم.
3: الرحمن مولا أو أر
1: الله. الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
3: boleh dak tarik nafas macam sebutan ni kan ma lepas tu kita dia ada dua benda kita kena kawal khasan ni kasi mahu tu be sorolah ma soro saja tak cara kenapa hal ni kena necau kenapa kena kawal gapo maksud napah tu angin tu lah
1: angin
3: kena tarik kena tahan napah tu dia bunyi gini ma kok sana kasi masuk tu ma ke Ah, bukan kaji masalah kalau lain pergi ni asa. Sebab kita tak tahu dua benda tu beza tu perbahasa tu. Dia huruf ni ni mim ni dia ada dalam kumpulan 19 huruf dia kena tahan apa. Iya sama kata iya bukan iya ada. Ma maliki kata. Maliki.
1: Ma, maliki ma gitu.
3: Ma
1: maliki yaumiddin.
3: Comel dah pokori ah. Iya.
1: Iya kana budu wa iya kana sta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
3: Mustaqim ada juga tu nganggu bunyi.
1: Musta.
3: Jangan nganggu.
1: Mustaqim.
3: Jangan nganggu Kak Sima. Nganggu dia akan rosak.
1: Ihdinas

0: ولا
1: الضالين. اوكي قطع.
0: يا الله.
1: شكرا الله العظيم. Terima kasih Pak.
2: Ya, ya, terima kasih Kak Simah ni jenis orang ceria ni.
0: Nah,
2: suka sok umo ya. Hmm. Tapi masa Kak Simah sebut tadi tu Ustaz, nyamuk tu celik mata luah juga tu, dia takut fogging.
0: Ha, ya, banyak takut tu.
2: Okey, seterusnya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sedak ambo kata kau ya Ustaz ni.
0: Amin dah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, yeah. Oh, so gentleman molek ni. Siapa tu?
3: Mak pasir pekeh.
2: Ah, mak pasir pekeh. Oh, kemah mak ni.
0: Selekeh.
2: Selekeh mak.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Ya, mak kecek tadi tak uguh ni ngaji uguh. Kenali mak. Mak. Apa mak kenali
2: tu? Mak.
0: Bunyi kocok
3: lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Alha. Alha ruhama.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Ma supo ngas hati jate ya bunyi gini. Ha tu no. Alha.
3: Alha.
0: Ha betul. Alha.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Nalin ku buat mak ni. Nalin.
3: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Ar-Rahim.
3: Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Nah, ni lah kat nabu, nabu. Tak ada susah lagi air tu. Patutnya na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, satu-satu sebut.
3: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Melogak tu mak sebut tu. Ha, tadi saya sebut contoh idina ni nabudu. Ha logak. Pasal ni kan kita gaduh pergi ke bah, padahal ain tu ada hak dia, walaupun dia mati dia ada hak. Untuk senai ceritanya supaya oranglah orang mati tu jadi tak ada palo, tak ada kaki ada. Bukanlah kata. Ya, sifat dia sempurna, maka kena tunalah hak dia tu. Na'budu bukan nabudu, nabudu dah.
3: Na'budu.
0: Na'budu.
3: Na'budu.
0: Haa, selu-selu. Jadi malik itu. Mula.
3: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratul mustaqim.
0: Ini mustaqim. Tebaqi. Mustaqim.
3: Ihdina siratul mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
0: Amin.
2: Amin.
0: Jaga.
2: Terima kasih, Mak.
3: Subhanallah, Alhamdulillah, sama-sama.
2: Kau baru lepas jogging.
3: Aduh, eh. Bari-bari, ya. Tak ni, pasal aku tengok beri video.
2: Oh, iya, iya, iya. Ya, takut bau lepas joggingnya tak ada napas juga, Ustaz tak? Okay. Terima kasih, Mak. Lain kali, cubalah lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tak boleh nak kesan ni. Nama kamu. Aku
4: nak belajar. Baru ni sekali, ya. Ni yang kedua dah ni.
2: Oh, yang kedua, ya. Namanya?
4: Nama Kak Nung.
2: Kak Nung?
4: Siti Zainul Idris Baco.
2: Ah, okey, Kak Nung. Ah, ya, ya, ya, ya. Kak Nung pernah. Yang kedua lah ni.
4: Ha, yang kedua. Nak belajar ni, Ustaz.
2: Baik. Acak-acak masa depan pun boleh kerek sama.
4: Ya, Pak Ustaz. Pak Ustaz tegur dah. Tak kena dah.
0: InsyaAllah. Ha, selagi.
4: Tunggu batuk-batuk ni.
0: Tak apa.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Ha, kanu sebut sana ke bagi bawah bunyi. Hey, A'udzu billahi. Ha, bukan he. Dia kena sebut hi.
4: Ah,
0: ha, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ada bunyi pula he. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi.
4: Ah,
0: dia kena waktu. Ni khafdil lisan dia panggil.
4: Itulah.
0: Mulut kita nak tu. Hi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ah, boleh.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
0: Ha, ha pertama tu terlepas. Ar-Rah. Ini Ar-Rah. Ar-Rah.

0: belajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
1: Musta. Mulu ani kena tarik bagi datang. Kalau duduk depan musta. Wasta. Wah dua ye. Wasta. Musta ani.
0: Ihdinas siratal mustaqim. Lagi terkait.
1: Ya, beres.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
1: Banyak kanun berhenti. Kanun berhenti banyak. Hak sini ke? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kerak dua dah kanun ki kerak bolo. Depan dia. Kerak dua dah tu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terham buat berhenti. Ha.
0: Amin.
2: Amin. Terima kasih Kak Nun. Okey. La ilaha illallah akbar ustaz. Ujung benar ni. Okeylah penutupnya lah ustaz. Tak sampai seminit 30 saat ya.
1: Terima kasihlah manggil yang berminat benar ngaji. Awak tehon leh. Leh ambo kesehatan ni pengguna suara tak betul. So kita kecek gini molek ngaji jadi tak molek. Itu kena atasi. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita kesihatan, beri kita kesedaran. Mudah-mudahan kita boleh jadi ahli Quran insya-Allah.
2: Insya-Allah. Terima kasih ustaz bersama kita dalam ruangan rujuk ustaz pada petang ini, bimbingan Al-Quran. Kelab.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun hampir pukul 7.04 minit petang, dan terima kasih untuk semua baru saja mengikuti berita ringkas dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi menyusul sehingga ke pukul 7.28 minit malam ini, kita akan bersama dalam pilihan lagu-lagu irama nasyid seketika nanti. Sebelum kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

InsyaAllah selepas ini kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Utara. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Saudara, satu lagi episod perlawanan ataupun kejohanan bola sepak Piala Dunia bermula di kali ini, di mana beberapa perlawanan telah pun berlangsung dan kita di RTM ini secara rasminya menjadi tuan rumah untuk kejohanan bola sepak terulung di dunia. Dan kejohanan bola sepak yang sudah pasti akan menjadi tumpuan kepada ramai kalangan rakan-rakan kita di seluruh dunia. Baik, untuk kita bercakap pasal kejohanan Piala Dunia ini, di talian ketika ini sudah pun ada. Assalamualaikum. Hello. Hello.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Talian. Talian ni kalau kita salah petik sedikit, dia jadi tak ke udara. Alhamdulillah, di udara ketika ini ataupun di talian ketika ini, Tuan Ismadi Abdul Manap, penerbit sukan dan juga Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, sehat adanya ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ah, je, macam-macam ada ngantuk sikit ke apa ke?
1: Tidur, tidur tak apa cukup, tidur tak apa cukup.
0: Okey. Hari ini berlangsung beberapa perlawanan yang menarik yang menjadi tumpuan dan antaranya perlawanan yang melibatkan pasukan kegemaran saya lah, iaitu Perancis bertemu dengan Senegal. Tetapi sebelum okay. tu Tuan Ismadi ya, bola sepak ni kalau ia bukan hanya berkisar kepada perlawanan sahaja, dia melibatkan banyak benda, pemasaran dan apa ni, orang boleh mencari rezeki. Mungkin ada pandangan yang tersendiri untuk Cik Ismadi.
1: Betul, satu pesta lah setiap 4 tahun sekali. Termasyar sukan yang paling dinanti-nantikan di seluruh dunia apabila FIFA menganjurkan Piala Dunia lah setiap 4 tahun. Dan kali ini kemeriahannya lebih meluas. Kerana apa? Kerana bilangan negara yang bertanding pada kali ini adalah sebanyak 48 pasukan berbanding dengan 32 pasukan pada edisi-edisi yang terdahulu. Dan pertama kalinya ada 48 negara yang qualified untuk bertanding di World Cup. Jadi sudah tentu kemeriahan di 48 negara itu akan lebih terasa. Terutamanya. Tapi selain daripada itu, sebanyak 160 negara lagi yang lebih kurang 160 negara lagi yang tidak qualified jika World Cup, tapi turut merayakan pesta Piala Dunia ini. Implikasinya sangat besar. 48 pasukan bagi tuan rumah sendiri, dia pertama kali juga FIFA menganjurkan di tiga buah negara di benua Amerika, iaitu di Mexico, Kanada dan juga di Amerika Syarikat. Dan selepas ini, World Cup selepas ini juga akan berlangsung di tiga buah negara. Tapi di dua kontinen lah selepas ini, akan berlangsung lagi format yang lebih kurang sama. Dan implikasinya sangat besar, terutamanya daripada segi ekonomi. Di tiga buah negara ni memang pembangunan ekonomi, apa, perkembangan ekonominya sangat sangat lajulah tentang apabila berlangsungnya bola sepak, dengan kemasukan pelancong, dengan penjualan merchandise dan sebagainya. Peluang perniagaan yang wujud di sekitar bandar-bandar utama yang menganjurkan Piala Dunia. Tetapi kita perlu ingat juga implikasi ekonomi ataupun dia punya flow ekonomi ini turut mengalir di negara-negara, terutamanya seperti Malaysia, yang mana ada sub-sale yang kita kalau kita perhatikan berapa ramai orang yang menjual barangan official merchandise daripada World Cup ini. Kalau kita buka TikTok, ramai sekali penjual-penjual yang menjual barangan official merchandise. Kita jangan cerita benda lain, yang official merchandise dia. Dan kedai-kedai makan, walaupun perlawanan langsung pukul 3 pagi, 6 pagi, 8 pagi, 9 pagi, implikasi ramai juga orang menonton di kedai-kedai makan. Jadi secara tak langsungnya ini memberi juga impak ekonomi lah sikit sebanyak kepada halayak, namanya rakyat-rakyat yang berniaga.
0: Ya, dan itu adalah antara limpahan yang boleh dinikmati kepada mereka yang yang bijak mencari peluang lah, ya?
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi, hari ini dah pun hari yang ke-6 berlangsung Piala Dunia. Jadi, melihat kepada beberapa perlawanan yang berlangsung, pasukan-pasukan yang boleh dikatakan elite, ya, sudah pastilah menjadi tumpuan ramai. Jadi melihat kepada beberapa perlawanan yang melibatkan pasukan-pasukan elite seperti Brazil, Perancis sendiri, Spanyol. Jadi macam mana apa ni sudut pandang Cik Ismadi berkenaan dengan perlawanan ini?
1: Okey, perlawanan pertama peringkat kumpulan. Perlawanan pertama kita ada tinggal saya rasa dua kumpulan saja lagi yang belum beraksi pada malam inilah. Kumpulan K dan juga kumpulan L yang akan bermuka perlawanan pertama mereka, tapi lain-lain kumpulan 10 kumpulan lain yang telah pun beraksi. Kalau kita lihat saya rasa setakat ini kejutan yang paling besar adalah yang dilakukan oleh Cape Verde bila mengikat Spanyol dengan 0-0. Walaupun tidak mencatat kemenangan, tapi saya rasa satu dunia meraihkan kejayaan pasukan kerdil mengikat bekas juara dunia Spain 0-0. Dan implikasinya sangat besar bila kalau kita lihat penjaga gol utama pasukan Cape Verde tu pada awalnya dia ada 50,000 pengikut di IG media sosial dia. Selepas tamat perlawanan dia ada 5 juta sekarang.
0: Wow.
1: Dan selain itu saya juga ingin menyentuh sikit berkenaan dengan pasukan-pasukan Asia, yang mana kita ada 8 atau 9 wakil di sana Asia. Sehingga pagi tadi barulah ada pasukan Asia yang tewas. Malangnya kita tak dapat melihat bagaimana Iraq cuba untuk mengekang Norway, begitu juga dengan Jordan yang terpaksa akur kepada Austria. Namun bagi pasukan-pasukan besar terutamanya terutamanya seperti Jerman, Perancis dan juga kalau kita lihat bagi tadi Argentina tidak menghadapi banyak masalah lah untuk memuka langkah kanan dalam perlawanan pembukaan. Tetapi begitu juga Sweden lah. Kalau kita lihat Sweden juga melakar kemenangan besar 5-1 kat atas Tunisia. Dan saya rasa ramai sekali peminat-peminat bersepak tempatan teruja lah dengan melihat aksi yang dipamerkan oleh Jepun dan juga Korea. Jepun mengikat Belanda 2-2, manakala Korea memberikan kemenangan untuk Asia, menewaskan Republic Czech atau Czechia dengan keputusan 2-1. Dengan permainan yang begitu jitu, saya rasa Asia punya level dan juga negara-negara Eropah terutamanya kos-kos sebesar ni dah tak jauh beza lah. Mungkin mungkin kali ini saya menjangkakan akan ada pasukan Asia yang akan pergi sehingga ke peringkat suku akhir ataupun separuh akhir lah.
0: Pada Korea yang dulu menjadi tuan rumah 2002 rasanya dia sudah pun capai separuh akhir.
1: Pada waktu itu memang Korea sampai ke separuh akhir, dan tewas dalam perlawanan penentuan tempat ketiga selepas itu. Tetapi kali ini dia punya agak berbeza sikit. Pada waktu itu kelebihan selaku tuan rumah. Bersama Jepun gitu itu. Tetapi kali ini dia berada di pentas yang natural lah, yang neutral bersama dengan pasukan-pasukan lain. Jadi kemampuan dan taktikal yang lebih mampan lah yang akan membawa pasukan ini pergi lebih jauh. Tapi kalau kita lihat, Jepun sentiasa datang dengan sesuatu yang mengejutkan lah Jepun, bagi pasukan Jepun ni. Sampai satu dunia sekarang berkata tentang bagaimana jurulatih dia menggunakan whiteboard itu, meletakkan angka 3, 4 dan 5 pada itu adalah satu benda yang dibualkan oleh peminat-peminat bola sepak. Kerana itu adalah satu taktikal dan juga disiplin yang dipamerkan oleh pasukan Jepun, yang mana saya rasa persoalannya pada perlawanan itu mereka menang. Tapi keputusan berakhir dengan 2-2 dan apapun memang ada peluang lebih besar lah untuk Jepun untuk pergi ke peringkat seterusnya.
0: Baik, Cik Ismadi, kita berehat dulu. Kita dengar permainan duniawi dulu daripada Awi. Dan lepas ini kita akan sembang lagi borak bola dunia di Kelantan FM bersama dengan Cik Ismadi Abdul Manap, penerbit sukan dan juga Presiden SEM, Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia. InsyaAllah, segera-gera nanti kita jumpa lagi.

0: Ya, itu dia permainan dunia. Boleh sepak pun permainan duniawi juga ya, sebab apa ni, standard dia sekarang ni adalah di puncak dunia. Cik Ismaili.
1: Ya.
0: Okey. Apa ni, saya mencari satu perkataan tadi. Sebenarnya bola sepak ni bukan sekadar permainan ataupun game, tetapi bola sepak ni adalah satu industri. Satu industri. Dan saya nak sebut sikitlah masa Kelantan menang treble, walaupun minta maaf lah jelah ya. Walaupun kita menang treble dulu, industri itu banyak di negeri Kelantan ini terbuka. Dengan makan, minum, apa semua, merchandise, apa semua kan. Jadi dia memberi ruang kepada perniagaan-perniagaan di sekeliling itulah. Okey, berkenaan dengan perlawanan yang berlangsung daripada awal sehingga ke mula ni, ada jaringan yang di luar jangkaan berlaku, terutamanya melibatkan pasukan Brazil 7-1.
1: Oh, Jerman.
0: Ah, Jerman ya. 7-1 maknanya ada pasukan-pasukan elit ini berjaya menjaringkan gol dengan banyak apa ni?
1: Selesa,
0: ya. Dalam keadaan yang cukup selesa, 7-1, 4-1, ya. Jadi 2-1 dan Norway pun menang 4-1. Jadi ini apakah ini menunjukkan mereka ni benar-benar ada keazaman lah untuk memberi sesuatu dalam apa ni, piala dunia pada tahun ini?
1: Kalau kita lihat kemenangan yang paling besar dan selesa adalah Jerman ketika menewaskan Curaçao 7-1. Memang outplayed lah by Jerman bila tidak langsung memberi ruang kepada Curaçao untuk apa, bergerak lah. Selepas jaringan penyamaan, dan selepas itu saya rasa jaringan penyamaan itu seolah-olah macam jaringan penyamaan yang dilakukan oleh Curaçao itu seolah-olah macam satu butang marah lah untuk Jerman. Lepas itu dia mengamuk dengan tambah lagi 6 biji. Memang saya rasa different class lah, different level Jerman punya level dengan Curaçao. Tetapi kalau kita lihat game Sweden-Tunisia juga begitu, Sweden menang begitu selesa. Dan pagi tadi bagaimana kalau kita lihat Norway dengan Haaland menjaringkan 2 gol. Begitu juga dengan Argentina menewaskan Algeria 3-0. Ini semua kemenangan-kemenangan yang selesa yang sepatutnya dilakarkan oleh pasukan-pasukan besar lah. Bagi France pula menang 3-1, tapi bukan mudah berdepan dengan Senegal tu. Senegal datang pelaku gergasi dari benua Afrika, tapi Mbappe dan juga rakan-rakannya berjaya juga apa orang kata menangi peluang tersebut dengan keadaan yang selesa. Tetapi kalau kita lihat daripada segi taktikal, walaupun level, kalau kita lihat perbandingan lah Eropah dengan Asia, Eropah dengan Afrika ni, memang jurang ni sangat besar. Tapi kita kena perlu beri kredit. Macam saya kata tadi, Cape Verde bila mengikat Spain 0-0. Macam Arab Saudi, wakil daripada Asia pagi tadi semalam. Apa ni, mengikat Uruguay. Satu sama. Begitu juga dengan Belgium yang diikat oleh Mesir. Walaupun peluangan itu memang kita tengok sangat menarik lah.
0: Tapi gol heading tu, oi, cantik betul.
1: Betul lah. Gol yang dilakukan itu, tandukan itu memang sangat menarik lah. Kalau kita lihat Iran dengan New Zealand yang berakhir dengan 2-2. Ini semua peluang-peluangan yang macam kata macam mudah, tapi sebenarnya tidak. Ini membuktikan bila 48 negara ni masuk ke Piala Dunia, mereka sebenarnya mempunyai level yang hampir sama. Perbezaannya mungkin taktikal dan juga disiplin antara pemain-pemain itu yang memberikan keputusan yang berbeza pada setiap perlawanan. Jadi saya rasa walaupun nama besar, belum tentu boleh menang dengan selesa kiranya tidak memberikan komitmen 100%. Saya rasa macam Spain, dia memang melakukan kesilapan lah. Ada 2-3 player yang direhatkan. Mungkin mengambil mudah lah. Tapi Cape Verde bertahan dengan 2-3 layer dekat itu memang susah nak masuk dan dia hanya tunggu Spain datang. Dan akhirnya mereka berjaya membawa pulang satu mata. Itu yang sangat penting untuk untuk pasukan-pasukan kerdil lah, disiplin lah utamanya.
0: Okey, dua perlawanan yang saya tengok semalam ya, antara pasukan Perancis, Norway dan begitu juga dengan Argentina. Kita nampak macam apa ni, ada Mbappe, ada Haaland, ada Messi. Ini adalah faktor-faktor yang banyak membantu pasukan ini untuk mencapai kemenangan. Sebab boleh dikatakan mereka menjaringkan lebih dari satu gol ataupun dua gol setiap orang.
1: Macam Messi turun selaku pemain yang paling veteran lah. Penampilan yang paling banyak di Piala Dunia dan lebih bermakna bila dia turun perlawanan itu, dia skor hat-trick. Menang 3-0 ketiga-tiga jaringan dia oleh Messi. Begitu juga dengan Mbappe yang turun untuk mengejar, untuk mengatasi rekod sepanjang hayat yang dilakukan oleh Miroslav Klose. Dia membuktikan dengan dua jaringan. Dan saya rasa dalam kempen Piala Dunia kali ini, kalau perjalanan France akan pergi lebih jauh, maka saya rasa lebih banyak jaringan yang akan dihasilkan oleh Mbappe dan mungkin mampu untuk mengatasi rekod yang dimiliki oleh Miroslav Klose. Dan Haaland ini tampil dalam Piala Dunia pertama dengan reputasi yang sangat besar lah, bersama pasukan Manchester City dan sebagainya. Kita tahu Haaland punya fizikal dan memang dia gunakan kelebihan itu malam tadi, awal pagi tadi sebenarnya, dengan dua jaringan. Jadi saya rasa nama-nama yang besar ni telah pun membuktikan mereka sebenarnya dah biasa bila diorang berada dalam Piala Dunia ni, dia lebih selesa dan support yang diterima juga juga bagus daripada rakan-rakan pasukan, membolehkan mereka bergerak dengan lebih mudah dan menjadikan gol. Dan kalau kita nak tunggu pagi nanti, kita nak tengok juga macam mana kalau Cristiano Ronaldo, Harry Kane ini, pemain veteran, pemain lama yang akan turun beraksi membawa cabaran untuk pasukan Portugal dan juga Inggeris pada awal pagi nanti lah. Ini pemain-pemain yang orang kata dah biasa lah, regular untuk Piala Dunia ni. Jadi memang ada kelebihan, memang ada mental mereka dah ready untuk Piala Dunia.
0: Dan untuk esok, untuk pagi esok, satu pagi, Portugal akan bertemu dengan
1: Kongo.
0: DR Kongo. England akan bertemu Croatia dan Ghana akan jumpa dengan Panama pukul 7 pagi. Jadi sedikit prediction lah Tuan Ismadi untuk Portugal dan England pada perlawanan esok. Sebab ini kedua-dua pasukan ini ada ramai pengikut di Malaysia ni.
1: Betul. Portugal ni kalau atas kertas sepatutnya tidak ada masalah untuk mengatasi Kongo. Dengan barisan-barisan pemain Bruno Fernandes, dengan Cristiano Ronaldo, apa semua. Sepatutnya tidak ada masalah untuk Portugal mencatat kemenangan yang selesa. Tapi dia perlu ingat, kalau Cape Verde mampu mengikat Spain, bermakna Kongo juga mampu untuk melakukan sesuatu kata Portugal kalau mereka lalai lah. Dan tidak mengambil berat atau tidak mengambil mudah saja perlawanan yang akan dihadapi bersama Kongo ni. Itu satu amaran untuk pasukan Portugal. Bagi England dan Croatia ini sebenarnya dia level dia sama lah, lebih kurang. Croatia dengan Luka Modric dan sebagainya, ada experience dekat World Cup, memang regular, memang biasa melakukan kejutan-kejutan ini. Jadi ramai peminat-peminat menjangkakan England akan menang, tapi bukan dengan cara yang mudah. Kita hanya perlu tunggu dan lihatlah apa yang mampu dilakukan oleh England pada pagi ini. Tapi saya rasa Portugal akan menang dalam keadaan selesa. Begitu juga dengan England, akan mencatat kemenangan pada perlawanan pembukaan lah untuk kumpulan L bagi pasukan England.
0: Sekejap saja masa berlalu. Kita perkongsi yang cukup bermaklumat berkenaan dengan bola sepak dari Tuan Ismadi Abdul Manap pada malam ini. Jadi terima kasih sudi bersama Kelantan FM satu penghormatan lah bagi kita kerana Tuan Nim Sunadi sudi untuk bersama di Kelantan FM ini.
1: Saya okey. Kelantan FM okey. Set kita jangan pecah.
0: Set kita dan set kita sopalo. Selagi. Okey, insyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi di udara Kelantan FM. Tuan Mandi. Tuan Ismadi. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, itu dia perkongsian daripada Ismadi Abdul Manap, Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia dan juga Penerbit Sukan. Ya. Alhamdulillah, kita ada masa sedikit lagi sebelum kita beri laluan kepada suruhan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang Fardu Insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun melewati pukul 8.44 malam ya. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM untuk hari ini. Jadi untuk seterusnya sama-sama kita ikuti ruangan Nidarul Islam dengan tajuk tak boleh guna media sosial. Jadi dipersilakan.

0: Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi sekali dalam slot Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustazah Syafiqah Hanafiah. Apa khabar semuanya? Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak bincangkan tentang topik sucikan hati, bersihkan jiwa. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal darah. Jika baik segumpal darah itu, akan baiklah jasad keseluruhannya. Dan jika ia rosak, akan rosaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Dari sini sahabat-sahabat, apabila hati kita dikotori dengan noda dan dosa, idza aznaba, kita sebagai seorang hamba bila melakukan dosa, maka titik hitam akan mula bertumpuk dalam hati. Dan makin banyak dosa dibuat, makin bertambahlah tumpuk hitam tersebut. Ternyata bukan sahaja perkara tersebut akan menggelapkan hati, bahkan mengeraskan hati, sehingga datanglah banyak penyakit-penyakit hati yang lain di dalam jiwa kita. Contohnya seperti perasaan hasad dengki, adu domba, iri hati, fitnah menfitnah, caci mencaci, sikap bermusuhan sesama sendiri akan menjadi sebati dan membuak-buak di dalam jiwa. Juga perasaan tidak tenang melihat kejayaan orang lain. Bahkan tuan-tuan, dalam konteks hablum minallah, sebentar tadi hablum minannas, kalau dalam konteks hablum minallah, jika hati kita semakin kotor, akan membuatkan kita sebagai seorang hamba tidak seronok, tidak gembira dalam melakukan ibadah. Berat kaki nak pergi masjid, berat kaki nak melaksanakan solat di awal waktu. Persoalan yang besar di sini adalah bagaimana untuk kita membersihkan hati, menyucikan jiwa ini daripada noda dan dosa. Jadi subhanallah, saya kongsikan di sini terdapat apa yang dikemukakan dalam kitab At-Tibyan daripada Imam An-Nawawi, 5 ubat hati. Yang pertama tuan-tuan perempuan, bergaul dengan orang yang saleh melalui majlis-majlis ilmu dan tazkirah. Jadi banyakkan diri kita untuk masuk kelas tazkirah ataupun pergi masjid dan surau untuk kita sentiasa mendengar nasihat dan juga ilmu-ilmu agama untuk kita ingatkan diri kita ke arah kebaikan. Yang kedua, membaca Al-Quran disertai dengan berusaha memahami makna Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyakkan amalan berpuasa. Jadi ambil peluang pada saat ini, banyakkan berpuasa Isnin Khamis, Isnin Khamis berpuasa sunat dan juga puasa sunat di hari-hari putih. Dan yang keempat, memperbanyakkan solat sunat malam. Ambil peluang sepertiga malam kita bangun untuk solat tahajud, solat hajat, solat taubat dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bersujud dan bermunajat pada waktu menjelang subuh. Jadi subhanallah, ketika mana kita bangun awal pada waktu subuh, sebelum subuh itu, ambillah peluang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini jugalah peluang untuk kita menjadi orang yang berjaya, kerana Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, mafhumnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Jadi subhanallah, mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang saya kongsikan sebentar tadi, mudah-mudahan dapat menyucikan hati dan juga membersihkan jiwa kita, dan akan menjadikan diri kita semakin hari semakin tenang. Jadi jom sucikan hati, bersihkan jiwa. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Saudara, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Kita sudah pun 10 minit semakin menghampiri 9 malam.

0: Secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 8.54 minit malam. Kita ada masa lebih kurang 6 minit saja lagi sebelum kita beri laluan kepada berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur jam 9 malam nanti. Jadi terima kasih untuk semua yang memberi perhatian, yang menjadi teman setia kepada saluran Kelantan FM ini, terutamanya dalam selekta pada malam ni yang bermula pukul 6 petang tadi. Jadi insyaAllah kita akan teruskan selepas berita malam nanti, cekok menyusul sehinggalah ke pukul 12 malam, menjadikan siaran kita 18 jam sehari. Jadi lepas tu pukul 1 yang nak tengok bola tu bolehlah tunggu ya, untuk bersama di saluran TV RTM untuk melihat perlawanan seterusnya, terutamanya yang nak tengok Ronaldo pada malam ini, yang akan turun untuk membantu negaranya mencari kemenangan dalam perlawanan yang pertama. Jadi sebenarnya ada tiga lagi perlawanan ya, yang akan dua lagi perlawanan yang akan berlangsung, dan insyaAllah pagi nanti kita akan berikan sedikit ulasan berkenaan dengan perlawanan yang akan berlangsung pada malam ini pukul atau pagi nanti pukul 1, pukul 4 pagi dan juga perlawanan seterusnya. Jadi apapun, sampai di sinilah untuk malam ni, untuk kita bersama dalam selekta. InsyaAllah saya akan hadir lagi hari Jumaat nanti untuk terus bersama-sama dengan anda dalam siaran di Kelantan FM. Salam hormat untuk semua.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengan siaran radio RTM untuk pertemuan kita pada malam ini di hari Rabu 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Selamat tahun baru kami ucapkan untuk anda yang sedang mendengarkan siaran di waktu ini. Selamat melangkah ke tahun baru, selamat melangkah ke azam baru mungkin, dan juga selamat melangkah ke semangat baru. Dan untuk hari ini pastinya seperti biasa setiap pertemuan di hari Rabu kami menggabungkan tiga negeri bersatu dalam satu suara menerusi cerita Pantai Timur. Kalau di Kelantan bersama dengan saya Suhail Ahmad Daud, dan saya cuba akan bertanya siapakah gerangannya yang akan yang berada di Terengganu dan juga di Pahang. Okey, saya cuba menyapa sahabat saya di sebelah dulu di negeri Terengganu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yeah. Apa khabar hal?
1: Khabar baik alhamdulillah.
0: Sejuk ke dak malam ni sana?
1: Sejuk 16. Oh. Ketok. Kiki.
0: Tapi tak pakai sweater tebal
1: tak? Tak ada, lengan panjang. Pakai lengan panjang je malam ni.
0: Okey, baik. Jadi kalau malam ni super skala lah. Kalau yang sentiasa mengikuti kita ni hal kita setiap hari, setiap masa menerusi siaran kita di cerita Pantai Timur ni, muka dimahnya kita dengan ID Stasing dulu tak?
1: Betul.
0: Bagaimana tu?
1: Jadi kita tegur kawan kita dekat Pahang dulu.
0: Pahang dulu.
1: Tinggal kawan kita kat Pahang tu.
0: Pahang ada ke Pahang?
1: Pahang ada.
2: Ada. Sabar hati je.
1: Hampir tertinggal ni ha.
0: Allahu
2: Rabbi,
0: subhanallah.
2: Sabar hati je Yesu.
0: Bukan gitu Ben. Apabila orang yang pertama kali berada di gelanggang, dia nak berperang, dia tak tahu nak mula lihat mana.
2: Allahu Akbar. Dia Yesu betul. Dah tengah lu, dia dah tengah-tengah kan.
0: Betul.
2: Kena bagi dia dulu.
0: Betul.
2: Sian kita.
0: Kalau hal tadi dia maklum cuaca dia sejuk. Kalau di band di Pahang pula ke mana?
2: Kita di Pahang suhu 19.
1: 19? Oh, lebih 3 darjah.
2: Kita ambil suhu Cameron.
0: Yang sentiasa sejuk.
2: Ya, sini hujan jugalah hari ni. Hujan, daripada tengah hari tadi kan. Hujan, ya.
0: Ni maksudnya petang ni tak boleh main bola kita?
2: Tak boleh. Hari ni kita tengok TV ya petang tadi.
0: Beres. Jadi seterusnya mau kita dengar ID tak?
1: Ha, betul.
2: Ya, betul Kak Su.
0: Jadi kita dengar ID Terengganu dulu tak?
1: Ha, boleh.
2: Okay,
1: kita dengar ID Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Okey, tadi ID Terengganu FM Musa Ceria. Boleh telefon kami 0962353330 dan 6238330 atau WhatsApp ke 0103446632. Itulah nombor telefon dan juga WhatsApp kami.
1: Yeah. Tak berubah dari dulu ya.
0: Ya, betul.
1: Setia tu.
0: Setia, tapi saya ingat cara sebut apa nombor telefon dulu.
1: Lain
0: SMD sebut dulu. Yeah. 09623 623 5330.
1: Gitu ke?
0: Gitu.
1: Allah, 7 tahun yang lalu.
0: Saya dengar.
1: 12 tahun yang lalu.
0: Saya pendengar setia.
1: Okey, baik. Kalau begitu nombor telefonnya dan juga nombor WhatsApp di Terengganu dan juga ID-nya, kita nak dengar di Pahang pula, mungkin ada yang baru pertama kali bersama menerusi cerita Pantai Timur kita ni. Silakan, Ben.
2: Baik, kita dengar dulu ID session Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Baik, pendengar di Pahang yang ingin berkongsi bersama kami dalam Cerita Pantai Timur malam ini, boleh hubungi dua talian dibuka iaitu 09-514-0124 dan 09-514-0125 atau boleh WhatsApp di 010-320-7448.
1: Baik,
0: itu dari Pahang.
1: Pahang, ya, tapi Ben tak pernah ingat ni saya sebut kalau di Pahang dulu macam mana.
0: Tak ingat sebab lama sangat.
1: Okay, baik, sila pun kita dengar apa tu kata ID di Terengganu dan juga di Pahang. Okay, sekarang kita dengar ID di Kelantan FM pula.

0: Kelantan FM.
1: Dan untuk makluman Hal dan juga band, ini merupakan ID stesen yang diwujudkan pada tahun 2026.
2: Oh, ini dia benar-benar baru lah.
1: Yang terbaru. Kami sentiasa ada ID putu ID baru.
3: Cik Su, dengar dia memang bertenaga, Cik Su.
1: Kan?
2: Ya. Lepas tu dia tambah tu, ada sama.
3: Ada sama.
1: Okey, kalau dah tahu ada tu boleh telefon kita lah. Kalau di Kelantan 743-3858 748-8630 ataupun melalui WhatsApp di 014-974-0154.
2: Okey, itu dia.
3: Ni Hal. Kita nak ucap tahniah lah pada Cik Su.
2: Betul.
3: Sebenarnya orang kata anugerah media Kelantan baru-baru ni. Kategori penyampai radio kerajaan terbaik tempat pertama.
2: Ya, tepuk sikit.
3: Ya. Tahniah Cik Su.
1: Ya, tapi dia senang maklum duit tak dapat lagi.
3: Tapi dia sok umur boleh tu.
1: Alhamdulillah rezeki.
3: Tahniah Cik Su
1: Baik, telah pun kita tahu nombor telefonnya. Telah pun kita tahu apa tu ID sesi telah kena dengar.
2: Ya.
1: Biasanya untuk kita berkongsi malam ni, satu perkataan yang kita mahu semua rakan pendengar kita kongsikan.
2: Betul.
1: Tapi ni logat Terengganu
2: Itulah ya, dia dipetik daripada Glosari Dialek Terengganu edisi kedua.
1: Ya. Logat Terengganu pun, sebut.
3: Macam mana sebut dia ni?
2: Saya sebenarnya pun jarang guna ni. Dia eja dia ABO.
1: Abo.
3: Dia ada sabdu rasa ni Hal. Ada sabdu dia ni.
2: Ini kalau orang-orang yang duduk di macam pesisir pantai, kawasan-kawasan pantai, dia betul lah cara sebutan dia kan. Sebabnya banyak kita tengok abo ni, apa ni, maksud dia pengadang atau penyekat yang diperbuat daripada pelepah kelapa kering. Yang disusun rapat-rapat. Kalau kita di pantai tu kan, kita tengok kalau musim-musim boh tu banyak yang apa ni,
1: disusun.
2: Untuk jadikan
3: nak ada angin lah.
2: Sebabnya kawasan pantai tu bila musim-musim boh kan, musim banjir ni, angin pantai tu dia sampai ke rumah.
1: Betul.
2: Nanti berkarat habis lah besi-besi tu ya.
3: Yalah, betul lah. Tapi Hal dengan Cik Su, saya rasa kalau di Pahang ni, perkataan ni mungkin digunakan di bahagian orang kata di Kuala Pahang, di Nenasi dekat Pekan sana kan. Saya rasa sebab sana kawasan pantai, dan kemungkinan mereka menggunakan perkataan yang sama. Tapi saya tak pernah dengar ni sebenarnya.
2: Itulah. Jadi kita sama. Kita pun nak tahu jugalah pendengar-pendengar kita yang tinggal di kawasan-kawasan pantai ni. Macam mana agaknya penggunaan abo ni?
1: Kalau tadi Hal maklum, dia ada dua maksud kan? Satunya pengadang atau penyekat yang berbuat daripada pelepah kelapa kering yang disusun rapat-rapat. Dan keduanya ialah pohon rendang yang menjadi pelindung atau memberikan raungan daripada panas matahari.
2: Jadi maksudnya abo ni macam pelindung lah juga.
1: Sunscreen.
2: Sunscreen. Kena cari.
1: Maksudnya dia penghalang kan. Maafkan saya ya.
3: Apa je Su.
1: Baik, malam ni kita akan cuba terima pemanggil-pemanggil kita. Kalau mungkin ada yang nak berkongsi lah. Kalau biasa guna dia kata.
2: Betul.
1: Okey, nak telefon Kelantan boleh, nak telefon Terengganu boleh, telefon Pahang dulu pun boleh juga. Pahang dah ada yang berkelip-kelip ke Pahang?
3: Belum lagi.
1: Okey, kalau di
2: Terengganu pun belum lagi.
1: Belum lagi Okey, mungkin jarang dia dengarilah agaknya. Membuatkan telefon kita tak berkelip malam ni.
2: Itulah. Kita pun ni macam
1: pertama kali
2: juga dengar ni. Abo ni. Kita selalu je tengok kawasan pantai ada yang dibuat penghadang tu.
1: Betul.
2: Cuma kita panggil apa ni? Pelepahnya je lah.
1: Gitu. Pengadang. Kita panggil
2: pengadang.
1: Gitu agaknya dah. Jadi Cik Su tadi pun juga Hal dan juga Ben, cuba tanya Mok Cik Su. Pokok orang-orang lama tahu kan. Kata, tahu dah apa maksud abo?
2: Abo.
1: Dia berkata, gapo? Maksudnya dia pun tak tahu juga.
3: Abe tahulah.
2: Abe tahu.
1: Abo tak tahu. Okey, baik.
2: Tapi mungkin pendengar-pendengar kita ni yang sedang mendengar ni orang kata nak bersedia untuk telefon kita kejap je lagi berkenaan dengan tiara kata kita abo ni. Kita dengar lagu lah dulu.
1: Boleh. Okey, kalau minggu lepas saya yang muka dimahnya dengan lagu Jepang, Jepu bisa.
2: Okey.
1: Jadi minggu ni kita bagi ke Hal lah boleh Ben?
3: Baiklah, kita bagi Hal.
1: Okey, baik.
2: Okey, sebabnya perkataan kita hari ni adalah abo, berkait juga dengan pengadang yang ada dekat tepi-tepi pantai tu.
1: Baik.
2: Kita nak ajak ke Cendring.
1: Baik.
2: Pantai Cendring.
1: Okey, senang.

0: adalah dia salah satu pantai di negeri Terengganu, Cendring. Gitu. Dekat situ ada satu lagi pantai yang dipanggil Pantai Panda. Cendring. Kat situ kalau hujung-hujung minggu kan, ramailah orang. Ada jual celup tepung, ada jual apa lagi. Wow bulan. Kawasan tempat orang ni habiskan waktu hujung minggu lah dekat situ. Tenang-tenang.
1: Tapi Cik Su kalau ingat ke Cendring, ingat ke nasi ni, nasi dagang palikang.
0: Nasi dagang palikang.
2: Sedapnya.
1: Okey, baik. Kalau mungkin ada di waktu ini yang sedang mendengar siaran kita yang dah mula nak berkongsi mengenai apa itu ABO, boleh telefon menerusi talian kita di Kelantan, Terengganu, Pahang juga. Okey. Kalau di Pahang dah ada yang menghubungi?
2: Kita ada, kita ada voice note, kita dengarkan voice note kepada Kak Nas.
3: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai, salam mesra. Hai Ben. Kak Nas dah pergi jogging, tapi Kak Nas dengar perkataan ABO. Kak Nas ni orang Johor, okey? Kalau dekat Johor, ABO tu dia kira pelepah neo yang kita orang ikat lepas tu kita akan pasang api untuk malam-malam lah. Dia digunakan masa orang lama-lama, orang zaman orang dulu-dulu lah, untuk pergi mana-mana, untuk jalan, nampak jalan lah, macam tu lah. Binatang-binatang pun kalau nampak benda tu akan lari lah. Okay Ben. Okay DJ Kelantan, DJ Terengganu, selamat malam. Have a great day.
0: Terima kasih.
3: Have a great night. Okay.
2: Okay Kak Nas, terima kasih Kak Nas. Kalau di Johor, Kak Nas kata di sana mungkin panggil macam obo tu kan,
0: obo kan.
2: Dia apa ni, pelepah kelapa tu dia akan lilit-lilit-lilit, jalin-jalin-jalin, and then dia apa tu, oh and then lepas tu dia apa, dia bakar after kan that? After that. tapi itulah panggilan mungkin berbeza-beza, tapi abo tu mungkin hampir guna yang sama lah kan.
1: Guna yang sama. Slang dia panggil abo agaknya.
2: Abo.
1: Okey. Okey, baik. Kalau di Terengganu ha?
0: Kita nak tengok ni pemanggil kita ni. Apa orang Terengganu panggil abo ni? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
4: Salam Al-Hijrah.
0: Salam Al-Hijrah. Siapa ni?
4: Saya ni Moksu dari Pantai Pandak.
0: Cendering. Oh, pada-pada baru kita main lagu tadi, Moksu.
4: Kena malam ni.
2: Manggil-manggil.
1: Sebab memang kita panggil Moksu pun benar.
4: Jadi Moksu dah panggil Moksu umur 80 lebih dah.
0: Jadi Moksu ni tinggal di kawasan ni lah, pantai lah.
4: Pantai lah, dekat taman rekreasi tu. Dalam ke sekolah kemasaan Cendering.
1: Ada buayang dekat taman rekreasi tu.
4: Buayang rasa tak ada, dia orang duduk main bola-bola lah, budak-budak padang bola kan, budak-budak main bola petang-petang. Tapi selain tu lah orang-orang pengantin-pengantin baru mari ambil tangkap gambar apa situ. Kalau mesti orang nak kahwin.
0: Maksud duduk dekat dengan radio ke tu?
4: Apa jauh kan dengan radio apa?
0: Cuk jauh sikit. But ya
1: apa?
0: Ya gema.
4: Okey.
0: Ni Moksu nak tanya Moksu ni.
4: Okey, boleh.
0: Ada lagi ke orang pakar tu, apa? Orang hadang pelepah nyo dekat pantai-pantai dekat Cendering tu?
4: Cendering dia ni tak ada dah. Tapi abo ni adalah satu perkataan orang lama lah, macam Moksu ni orang dah lama kan, pasal dah jadi moyang dah. Jadi kita orang biasalah guna perkataan tu. Macam contohnya macam kita Moksu pergi dekat tunggu orang-orang balik ke laut. Tengah panas dering. Ada abu sikit. Berlindung lah tempat berteduh.
0: Tempat berlindung.
4: Abu tu macam jenis-jenis teduh lah. Maknanya kalau kalau kita tanah-tanah pokok kan, tempat tengah panah, kita tua sikit, tabir-tabir dengan sikit, biar ada abu sikit. Abu maknanya lindung lah.
0: Maksudnya
4: orang lama tu.
0: Penggunaan dia meluas lah, boleh guna untuk pelindung daripada matahari, panas.
4: Khususnya daripada panas lah. Panas. Panas tu lah, malam-malam dari musim ni. Musim Alino ni.
0: Okey. Bere, bere, bere, bere, bere.
4: Okey.
2: Terima kasih. Mosu. Mosu nak tanya Mosu.
4: Ya, ya.
2: Ah, kalau band lah nak pergi Terengganu, nak pergi Pantai Cendering tu, comel tak pantainya?
4: Eh, boleh tahan lah.
2: Ya. Yeah.
4: Ada semua kalau petang-petang, kalau satu jemaah tu, ramailah orang mandi-mandi apa gitu gini. Bawa anak cucu pergi makan apa, ICT apa gitu gini.
2: Bolehlah kita ajak orang Pahang pergi Pantai Cendering lepas ni.
4: Eh, selekeh lah.
0: Selekeh lah.
4: Selekeh lah.
0: Terima kasih, Mak Su.
4: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, betul lah macam Cik Sui cakap tadi. Maksudnya dia ada dua masuk lah kan. Dia dua masuk.
0: Yeah. Dia boleh guna untuk macam apa ni? Macam Cik Mok suka buat tadi tu lah.
2: Macam atap pun ya. Kadang tepi pun ya kan. Sunscreen pun ya.
1: Betul. Sunlock je bukan.
2: Okay. Sunlock.
1: Okey, baik. Kita cuba cuma manggil di Kelantan pula dah.
2: Baik.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalam.
1: Kak Shima.
5: Ya, tu.
1: Aduh, gembira bunyi suara tu.
5: Lama tak kasih ngasu eh.
1: Rindu ke?
5: Rindu lah.
1: Okey, baik. Kalau rindu nak tanya Kak Shima, biasa kau dah ni guna perkataan abu ni?
5: Dulu dipanggil macam ni lah. Macam teduh, tak teduh. Dia abah, kalau kita panggil abah lah. Awak abah sisi, awak macam atak tu. Awak untuk lindu, kita nak kita teduh lah, kita panah.
1: Maksudnya kalau Kak Shima, Kak Shima panggil abah?
5: Kita panggil abah ataupun atak gitu lah. Gitu.
0: Ya, sihat. Sihat, alhamdulillah.
5: Apa ring tu?
1: Bukan ring malam ni.
2: Malam ni.
1: Malam ni ni, hot manis ni.
2: Malam ni band.
5: Siapa? Oh, band. Ya. Apalah, sihat laika. Semoga sihat laika ladu.
1: Baik,
0: terima kasih. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Okey, kita ada pemanggil dari Pahang.
1: Aha.
2: Okey, kita ada pemanggil dari Pahang.
1: Silakan.
2: Okey, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Apa khabar, Ben?
2: Baik, sihat. Mok Ju.
6: Ya, saya.
2: Mok Ju, dengar tak tadi benda perkataan kita tadi?
6: Dengar.
2: Kalau kita di Pahang ni panggil benda, Mok Ju?
6: Kalau kita di Pahang ni panggil sawo.
2: Sawo?
6: Sawo. Mana kalau takut kena matahari tu, kita bubuh daun kelapa ke daun apa, kita buat sawo-sawo. Jadi, dia tak kenalah cahaya matahari tu. Tak ada lah panas.
2: Sawo yang panggil. Saya pun buat
6: kalau meluh-meluh ni panggil sawo lah.
2: Sawo. Sawo ni.
6: Sawo.
1: Baik. Kalau sawo ni lah di Kelantan ni adalah buah siku.
6: Itu lain pula.
1: Oh, lain pula. Allah, ingat ke sama.
6: Itu untuk makan.
1: Ya Allah.
6: Makan sedap lah sawo.
2: Okay, temelu panggil ciku dah. Kau panggil benda lain.
6: Temelu panggil ciku.
1: Oh, baik. Maksudnya orang temelu dia panggil sawo.
6: Sawo ni tu lah kalau orang temelu kata sawo. Jangan bagi panas tu kalau ada budak kecil kan. Sawo-sawo sikit tu bagi atak, buat atak lah.
0: Okey.
1: Lindung-lindung sikit.
6: Buat atak. Tapi kalau orang dulu-dulu dipanggil sawo. Dia tak panggil atak.
2: Saya pun buat tahu ni.
0: Ni pertama kali dengar ni.
1: Bagus juga rasa ni.
6: Itu orang-orang dulu-dulu cakap gitu. Orang sekarang ni tak ada dah. Tak ada dah kamus.
2: Tak ada dah ya.
6: Tak ada. Dalam kamus memang tak ada.
0: Patutlah.
6: Ini cakap orang zaman dulu-dulu.
2: Okay. Tapi kita tak boleh lupa melanjut perkataan tu. Kena ajar anak cicit ya. Cucu cicit tu.
6: Tak lupa sebabnya perkataan tu memang kita guna. Jadi dia tak lupa. Kadang-kadang ni macam Mok Ju kan. Anak-anak dengar kita cakap dia pelik. Mok ni cakap benda lah dia kata. Sebab kita menggunakan bahasa yang baku pun kata. Bahasa lama.
0: Okey
2: lah ya.
6: Itulah nak cerita kan. Untuk Ben, Su dan juga apa Hai ya. Itulah kalau di Pahang namanya sawo.
0: Sawo ya.
6: Takut kena panas, takut hitam.
0: Hitam lah.
1: Jangan cakap gitu, Ben terasa.
2: Hitam lah menawan.
6: Ben tu sawah matang.
2: Aha, dengar tu, Jesu.
1: Manis. Oh, jangan Jesu. Okey, baik. Terima kasih.
2: Maju. Terima kasih, Maju.
6: Ya,
2: sama-sama. Assalamualaikum.
6: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Itu dari Mokju, dari Temelau.
1: Jadi malam ni kita ada tiga dah. Kalau di Pahang, Sawah.
0: Sawah.
1: Kalau di Kelantan tadi dia kata Abah.
0: Abah.
1: Di Terengganu dia kata Abo.
0: Abo. Tapi tiga-tiga ni pertama kali belaka kita dengar ni.
1: Betul. Kita kan Gen Z.
0: Yeah.
1: Baik, jadi sebelum kita terus kepada Alpa dan sebagainya, kita dengar lagu sekali lagi boleh?
2: Boleh Jesu.
1: Kita minta Pahang lah pula kau udarakan lagu.
2: Boleh.
0: Pahang nak bawa gimana tu?
2: Malam ni kita dengar lagu joget sikit.
0: Joget.
2: Ya, joget jerantik.
1: Silakan.

0: Itu dia tadi lagu joget jerantut.
1: Ya.
0: Lagu joget malam ni kita.
2: Ya. Seronok kita.
1: Tergedik-gedik kaki kita ni.
2: Goyang-goyang bahu kita dalam konti ni. Okey, baik. Jadi kalau mungkin ada yang baru saja mendengar siaran kita pada malam ni, Manusia Cerita Pantai Timur. Ada mungkin pertama kali dengar kan. Dia pun kata, ada 43 orang malam ni. Jadi kita dah maklum kepada semua rakyat jelata, setiap hari Rabu kita bersama dalam Cerita Pantai Timur ni menggabungkan tiga stesen radio Kelantan, Terengganu dan juga Pahang.
0: Betul.
2: Dan malam ni kita ada perkataan yang kita mahu anda semua kongsikan. Sebut sikit hal apa perkataannya.
1: Oh gitu. Perkataan dia adalah abo. A-B-O. Abo. Dia maksud dia, kalau ikutkan bahasa surat yang dibekalkan oleh Dewan Bahasa dan juga Pustaka. Okey. Mana grup tadi?
2: Pengadang atau penyekat yang dibuat daripada pelepah kelapa kering.
1: Terima kasih.
2: Susun rapat-rapat. Kita harus bekerjasama dalam segala hal.
1: Saya sambung.
2: Okay.
1: Disusun rapat-rapat, menegak dan juga diapit oleh belahan buluh. Dia eja Aba pula sini. Aba dibina di pantai setinggi lebih kurang 15 kaki tinggi dan sepanjang yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengadang rumah-rumah daripada tiupan angin laut yang kencang.
0: Dia macam pagar lah ni kan.
1: Ya. Ini biasa kalau saya balik kampung dekat sebelah pantai Penarik, pantai Mangkuk tu, musim-musim tengkujuh, banyaklah kita tengok Aba ni. Sebabnya angin kencang kan.
2: Betul.
0: Angin kuat dia tahan ya.
1: Kuat.
0: Angin apa je tu?
2: Angin degah.
0: Angin degah.
2: Selamat belajar bahasa malam ni. Okey, baik. Telefon kita dah mula berkelip-kelip mungkin. Kalau mungkin ada lagi di antara sahabat-sahabat kita nak berkongsi, Kelantan, Terengganu, Pahang, ada yang menerima panggilan ataupun menerusi WhatsApp kita untuk malam ni, Pahang?
0: Cakap ni tak ada lagi.
2: Tak ada lagi. Kalau di Terengganu?
1: Kat Terengganu ramai yang kabur ambo dengan cendering je.
2: Okey. Dah selamat berkenalan lah orang cendering.
1: Selamat berkenalan orang cendering. Terima kasih ya. Kena molek kita main lagu cendering tadi tu.
2: Betul. Biar ada panggilan mana ni? Ramai orang cendering dengar.
1: Kita ada panggilan ramai kat Terengganu ni. Kita cuba panggilan kat Terengganu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa bercakap tu?
3: Abi.
1: Oh, Abi.
3: Ya. Yeah.
2: Selamat malam, Abi.
3: Selamat malam semua tiga-tiga DJ. Kali pertama lah ni sebab boleh dapat kali pertama lah ni.
1: Ni Abi buat panggilan di mana ni Abi?
3: Dari Kemasik lah.
1: Kemasik.
3: Abi yang biasa tu lah. Selalu duk main dengan Ha tu.
1: Kat TikTok tu? Terima kasih, terima kasih.
3: Okey. Perkataan awak. Kalau Kelantan dia kata Abah lah. Kita Kelantan ni, asal Kelantan ni Abah. Lepas tu dalam bulan lepas, masa lorak ulu tu, masa kat Tin dengan Cik Ing.
1: Okay.
3: Jadi Pok Ya ni di waktu big perkataan Abah ni.
1: Abah.
3: Ya, dalam lorak Terengganu Gigi Okey tu kan. Abah ni kalau di Terengganu ni kebanyakannya orang tepi patah dengan orang ulu dia pakai. Orang ulu memang. Masa tahun 1969, saya duduk ulu Terengganu. Banyak dia guna cakap abo lah. Tapi dia cakap ulu lah. Contohnya, abo ni dia duduk bawah pokok pun dia panggil abo. Menahan cahaya matahari pun abo. Contoh kalau kita pergi kebung lah. Kita pergi, orang panggil benda dekat rumah. Dulu Pak Di rumah kan. Lepas tu dia pun kata gini lah, cakap ulu lah. Katanya, guana yang uning duduk cacang tengah panas. Nemari duduk kat abo ni kan. Biar teduhnya, kata dia.
1: Okey.
3: Cik Su, Kak Su faham cakap ulu lah. Duduk dengan lama. Cik Su ni 5 tahun faham.
2: Faham.
0: Abi kena pelan sikit, Abi.
3: Ya?
0: Abi kena slow sikit. Saya tak tangkap begitu.
3: Dia kata gini. Kalau kita duduk cacang tu, dia bukan duduk cacang berdiri tengah panas tu lah. Biasa kita duduk tu, dia kata, udah guana yang uning ni. Uning tu kamung lah.
1: Uning kamung.
3: Uning. Saya ni jesu kelata ke semeruk saya ni. Api ambo duduk lama tekan. Dia kata, guana yang uning ni duduk di cacang tengah panah. Tu marilah duduk kat abo ni keng, bawa pokok ni. Biar teduh sikit. Dia kata, dok lah panah sangat. Kata dia tu. Tu abo lah. Kalau sebelum patah ni, abo ni ialah satu benda yang dibuat daripada peponyok. dikapit dengan buluh ataupun kayu gelang, tengok ada situasi keperluan lah.
1: Yeah.
3: Untuk menahan cahaya, benda ni cahaya matahari daripada terlalu panas lah. Maksudnya kita boleh duduk macam ke tepi tu ada orang panggil apa benda ni, tempat berteduh lah kalau kita tempat rehat ke. Gerai ke apa, dia buat abu lah, gitulah apa.
1: Okey, faham.
3: Kalau macam yang faham kata tadi kan, yang mana Nasi kata kalau di Kelantan dia panggil karok.
2: Betul.
3: Kalau dah orang setuju pun dia panggil karok juga. Karok ni kita buat daripada daun nyo tu kan. Dulu kita budak-budak dulu kita nak pergi sejik surah, kampung kita terjauh, kita pakai karok lah, bawa lah kulit kita cucu lah. Tu karok dia panggil.
0: Obor tu kan.
3: Lain-lain kata orang, lain tempat, lain panggilan lah. Tapi betul, itulah keadaannya.
1: Ya, baiklah.
3: Selamat bertugas lah.
1: Terima kasih, Abi.
3: Salam air jurnal lah, walaupun ni kali hari kedua ni.
1: Ya, kembali-kembali. Terima kasih, Abi.
3: Semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
2: Di atas pengalaman atau juga pengetahuan.
1: Ya. Yeah.
2: Maksudnya tahu. Tapi sebenarnya mungkin ramai juga yang tahu lagi. Tapinya mungkin dia... Telefon tak boleh. Jadi kita cuba panggil yang seterusnya boleh, eh?
1: Boleh.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa tu? Halo?
4: Gua dengar.
2: Tak dengar?
4: Dengar.
2: Ah, Iwang.
4: Iwan Tawang
1: beres.
2: Okey, baik.
4: Yes, beres.
2: Weh, biasa dengar ada perkataan abu ni, weh.
4: Apa-apa, kita apa dah ini. Tapi begitu, tapi patah. Dia tanya, ya apa je ni.
2: Maksudnya abu tu adalah apa daunnya?
4: Oh, dia sini panah ke abu ni. Dia abu dulu ke abu.
2: Bukan maksud...
4: Kita apa daunnya depan ni, tapi panah. Panah matahari.
2: Apa tu letak ala ke tanah ke letak menegak?
4: Eh?
2: Apa tu lagu mana? Kalau skala apa ni?
4: Dia menegak itu benda ni. Kata-kata cacang.
2: Okey.
4: Pemek gitu lah. Kita pun patah juga.
2: Betul. Tapi, weh biasa guna ke tak perkataan ni?
4: Eh?
2: Biasa guna ke tidak perkataan ni?
4: Kita guna ke jangan itu kata tak cacang daunnya tu. Boleh ni daripada pandang mata lagi.
2: Tapi tak panggil abu lah.
4: Tak panggil abu, tak panggil apa. Dia depan dia akan daun bakar dulu lah.
2: Abang?
4: Masa tu... Kita ni bakar atau apa daunnya tu panah ni kena dalam bakar pun. Daunnya dulu pernah. Kita buat basah dulu, buat basah daunnya. Daun bakar. Okey, tak apa daunnya lah ni.
2: Baik. Okey, beres. Terima kasih, Ben.
1: Ya.
2: Beres, Hedak.
1: Terima kasih. Dia apa menegak kita kalau apa-apa ni macam apa tika.
2: Itulah rasanya. Tapi tak apalah, dah nak mana dia guna gitu.
1: Dia guna gitu.
0: Yalah betul.
1: Kita pergi kat dia kena kenapa jugalah.
2: Kenapa? Lain tu. Okey, baik. lucu pula rasa.
1: Okay, baik. Kita pergi pas kena sawar.
2: Kena sawar. Okey, baik. Kita dengar lagu boleh tak?
1: Boleh.
2: Sebab saya rasa nak ketawa.
0: Okey, baik.
2: Bila kita dengar tadi lagu Cendering. Lepas tu pergi ke Jalan Tut. Jadi Cik Su nak tinggalkan pesanan, eh? Lagu pesan ayah. Ayah pesan kalau nak pergi jalan mana-mana buat duit.
1: Duit. Ayah buih duit tau.
2: Okey, baik. Kita berhibur seketika.

0: Pesan Ayah, lagu daripada Putra Amirul.
1: Okey.
0: Kita ni sembang-sembang cerita-cerita, masa kita pun tak panjang dah. Okey, cuma nak tanya tengok bola ke?
2: Tak deh.
0: Jenenge.
2: Ada gasu. Kita pergi waktu-waktu yang mudah tengok lah gasu.
0: Betul.
1: Waktu mata terbuka.
2: Mata masa terbuka.
0: Okey, baik. Jadi malam ni kalau yang baru saja bersama mendengarkan siaran kita pada malam ini, kalau ada lagi yang nak berkongsi mengenai perkataan yang kita maklum malam ni ni, boleh lagi telefon, boleh lagi WhatsApp kepada kita eh.
1: Ya.
0: Okey,
1: di ada lagi masa yang berbaki ni.
0: Kalau di Pahangnya ada ke band?
2: Setakat ni tak ada lagi. Okay. Mungkin dah tak ada ni dah kot perkataan. Dia orang tak ingat
0: dah. Tak ingat dah tu agaknya. Yeah. Okey, Hal ada ke Hal?
1: Kita ada pemanggil di Terengganu ni. Kita tengok macam mana. Siap. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ Hal.
1: Ya. Orang Cendering. Cendering pula dah.
0: Kuala Ibai.
1: Kuala Ibai.
3: Jiran Cendering. Apa khabar Kak Su dengan band?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Sihat.
3: Oh, cakap pasal abah, kita pun alik atas juga. Daripada hamba kecil tu duduk di belah-belah Tanjung, maksud nenek moyang hamba, Tanjung, Patah Tanjung, sampai ke sini pun Patah Kuala Ibai ni. Abah ni dia dua jenis, benda boleh pakai dua jenis. Okay. Kalau kata hok panah ni, sebab tu hamba penuh dia kata gini dulu. Kalau kadang dia duduk, oh panah teriknya hari ni, tak ada abah sikit boleh buat pelindung hari ni. Maknanya abah ni dia macam pelindung. Kalau belum satu tengah panah ni, tempat nak beli lu panah lah. Maknanya macam ada spek sikit atas sikit apa ke.
1: Okay.
3: Kalau belum pasal tu, abah ni dia daripada daunnya, yang dia kepik dengan buluh semua ni. Dia nak dan dia panah pun ya. Nak kalau bulan 12 ni, hak musim angin kuat ni pun, itu sangat-sangat nak pakai. Dia nak dendai angin. Kalau nak orang boleh lepas tanah dia, ni musim berangin tu ni. Lepas kena buat abor ni, kena pasang abor ni kita ni. Kalau tak tu jenuh ni main damai angin ni, habis lah kita dapat panas lagi. Tu memang tak sampai kira tu. Belah lepas tanah dia lagi panasnya tengah hari. Jadi kalau tak ada abor tu, gohok sangat lah. Kalau dia kata lah pasang lah abor tu, kohok-kohok pasang lah abor tu. Sebab benda kan ni musim nak main angin tu ni. Dia suruh buat gitulah kalau belah Patah Kuala Ibai ni.
1: Masih lagi?
3: Selagi ni kalau belah-belah alik darat ni pula, kalau musim hot tengah panas sikit, dia kata gini, oh, panas terik sungguh hari ni, tak ada abos sikit, boleh buat berlindung.
1: Sama aja macam patah dengan darat.
3: Lebih kurang. Tapi kita sini tak orang lindung angin. Kita ni ibarat kata bukan nak pelindung angin, tapi nak orang depan
1: panas.
3: Kita
1: dia atas
3: space. Contoh kalau kita duduk tepi jalan, contoh kita nak tunggu bas, contohnya panahnya hari ni nunggu bas tak siap tumbah, tak mari-mari. Abo tak ada, aku nak ada pelindung panahnya lah nunggu sini.
1: Faham kita balik ni lah. Baik. Terima kasih you.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Panggil you tu sebab Ayu. Yeah. Bukan Ayu.
0: Nama dia Ayu.
1: Nama dia Ayu. Itulah dia.
0: Baik. Kita pun masih ada berapa minit je lagi ni.
1: 3 minit lagi ni.
0: 3 minit lagi ni. Okey, baik. Kalau mungkin boleh kita kongsi sikit kata-kata akhir, ataupun mungkin ada program ataupun aktiviti di Pahang ataupun Terengganu nak dikongsikan dan diwar-warkan.
1: Okey. Kalau kat Terengganu lepas ni kita ada kita akan mainkan lagu-lagu Inggeris sampai ke pukul 11 malam nanti. Gitulah. Selama satu jam tu lah.
0: Selama satu jam lah. Mata biru lah kita.
1: Biru.
0: Okay. Kalau di Pahangnya pula?
2: Kalau di Pahang sampai sini, kita dalam Marathon Hits sehingga jam 11 malam. Dan kepada anda yang ingin hantarkan dedikasi ucapan dan peminta lagu, bolehlah hantar untuk sejam ni kan. Itulah.
0: Okey, baik. Okay.
2: Right. Jesu pula di Kelantan bagaimana?
0: Jesu macam biasalah. Di jam lepas ni kita dengar lagu-lagu DK.
1: Nanti kita queue kat sini ni.
0: Okey, boleh.
1: Kita boleh queue kat sini ni.
0: Jangan queue banyak lama sangat eh.
1: Kan habis lagu sini tak sedar.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih kita nak ucap kepada Hal dan juga band dan semualah pendengar-pendengar kita walau di mana saja berada. Terima kasih jugalah yang mana telah pun buat turun aplikasi RTM Click yang mendengarkan siaran kita dan juga menonton rancangan-rancangan di RTM pastinya. Okey.
1: Okay.
0: Jadi kata akhir daripada band.
2: Uh-huh. Kata akhir saya terus dengar orang kata ni dah musim bola ni kan. Yang penting tengoklah RTM, downloadlah aplikasi RTM Klik, boleh saksikan World Cup ni secara percuma. 104 perlawanan.
0: Okey. Yeah. Dan kita lihat.
1: Itulah dia. InsyaAllah ada masa, ada peluang lagi, kita akan jumpa lagi minggu lepas kita dah bersama kan.
2: Dengan Jesus.
1: Jesus. Yeah.

0: Hari antara kita akan terus terjalin sampai bila-bila, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okay, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Kelate FM ada sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTL ke 80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai. Jumpa dengan...

0: มหันตารา
1: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
2: Thank you for listening กลันตัน FM
3: Kelantan FM.
4: Terus dengar Kelantan FM.
5: Penuhi cita rasa anda.
6: Right, terima kasih pula yang terus bersama dengar segmen cekok kita untuk malam ni, cerita kita orang Kelantan. Ceritanya hari ni gapo kita nak kongsi bersama dengan rakan-rakan sahabat kita. Okey, kalau kita cerita mengenai cerita, pastinya kami di Kelantan FM ni sudah beberapa hari mewar-warkan tentang program yang akan berlangsungnya pada hari Sabtu ni sempena dengan sambutan ulang tahun RTM ke-80 yang akan berlangsung di Pulau Seri Tanjung. Okey, kalau hok mana sudah mendapatkan tiket, kita mohon untuk sama-sama hadir memeriahkan dengan pelbagai acara dan ramai sangat yang akan turun dengan hadiah-hadiah daripada rakan-rakan penaja kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan selain dari itu juga, kalau mungkin ada yang rasa macam tak dah lah Cik Su nak ambil hari itu tiket, okey, anda boleh pergi dengan kadar harga yang bukan mahal pun untuk satu tiket. Tapi kemeriahan itu yang mungkin boleh dijadikan sebagai kenangan ataupun momen yang cukup indah lah untuk kita semua lah deh. Okey, kalau yang pertama kali nak ke Pulau Seri Tanjung, ini merupakan salah satu destinasi pelancongan yang mungkin anda akan kunjungi lagi kalau kali ini anda pergi. Okey, beroperasinya pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu sahaja. Tapi dalam masa yang sama juga, di situ juga kita akan boleh rasa makanan-makanan tradisi kita di negeri Kelantan. Selain juga ada macam-macam acara dan juga sukaneka yang akan diadakan. Kalau sempena dengan ulang tahun RTM ke-80, kami dari Kelantan FM akan turun ke sana, akan pergi ke sana. Kita ada rakaman seloka bersahut, kita ada juga sukaneka, kita ada juga soalan-soalan kuis yang hadiahnya, kalau kami bawa pergi sana, kami tak akan bawa balik lagi. Ha, okay. Jadi sebab itu kita nak semua hadir ramai-ramai untuk memberikan program yang bakal berlangsung.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

ni rana kadang-kadang tak ingat tak cerita mari kita ke hari ni kan awak marah ni rana aku nak tanya mu awak marah ke majruh ni rana ambil

0: Aku ingat juga kamu kata ni ni Rana, kamu tak tanya aku cakap aku nak goyak ke. Abis ingat lepas ni Rana goyak tak apa banyak masa-masa mana pun hopetinya goyak. Kita ingat sambutan awal Muharram atau pun juga Maak Hijrah sama tahun baru belakang. Okey kita, okey, sehat belaka, terima kasih.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Kelantan FM. Kelantan FM penuhi terasa anda. Ada semua pasti menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita. Jauh ataupun dekat. Okay. Terima kasih kepada Wan Nur Hayati dari Ipoh Perak yang sedang mendengar dan menonton Kelantan FM di waktu ini. Ha, kalau tadi kita dengar sketsa Wak Yasamad Said bercerita mengenai awal Muharram Ma'al Hijrah. Dan telah pun saya selitkan satu lagu nasyid Ma'al Hijrah. Ini merupakan lagu nasyid tema Ma'al Hijrah tahun 80-an. Okey, Mazwi kata nasyid ni teringat masa kecil-kecil dulu, betul. Lagu yang apa tu nasyid yang sentiasa kita ingat kalau Ma'al Hijrah, rasanya ini adalah lagu yang paling sesuai. Okey, apapun terima kasihlah untuk semua rakan-rakan sahabat kita. Ada yang tanya malam cik sesorang ke malam seorang sahaja. Menerusi segmen cekok, kita hanya seorang saja penyampai. Kalau di Kelantan FM ni khususnya yang baru saja mendengar ataupun yang baru saja intai-intai nak berkenalan, nak bersahabat dengan Kelantan FM. Kalau di segmen ceria pagi dan segmen akok saja kita berduet, berdua. Okey, lain-lain segmen Gugalik, Selekta dan juga Cekok, hanya seorang penyampai sahaja yang akan bersama dengan anda pastinya. Okay, baik, di waktu ini, hari ini hari cuti. Hari ini mungkin ada lah macam-macam aktiviti, macam-macam program lah kita buat dah. Okay, hari ini mungkin ada juga yang buat jamuan sikit-sikit di rumah. Walaupun cuti sehari pun ada lah tu perancangan bersama adik-beradik. Dan hari ini juga alhamdulillah syukur ada di kalangan ibu, ayah, kakak, abang kita yang telah pun selamat sampai ke bumi Kelantan setelah menunaikan haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah ramai juga yang berkongsi momen-momen indah di bermula lagi di apa tu orang kata di lapangan terbang lagi menunggu ketibaan jemaah-jemaah haji kita, abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah kita. Alhamdulillah, semoga ukhuwah di antara kita ni akan terus berpanjangan sampai bila-bila, itu yang kita mahukan. Dan kita mengharapkan juga kalau mungkin ada yang baru balik dari tanah suci Mekah mengerjakan haji, ada yang mungkin balik dalam keadaan sihat segar-bugar, ada juga yang mungkin balik dari segi keadaan tubuh badannya agak letih, kepenatan, perubahan cuaca dan sebagainya. Namun dalam masa yang sama, kita mengharapkan juga sokongan daripada kita semualah supayanya memberikan pemakanan-makanan yang baik, khususnya untuk nenek kita, kemuk ayah kita, ke okay, perubahan cuaca dan juga perubahan menu makan itu juga menjadi faktor yang buat kedai mu kata tok lalu lah sikit nak makan deh.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Baik, terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengar segmen cekok kita untuk malam ni. Terima kasih juga yang dengar Kelantan FM melalui RTM Click. Lagi terima kasih juga untuk anda yang menonton perlawanan bola sepak juga di RTM Click. Dan kalau mungkin ada yang sedang menanti-nanti menunggu-nunggu pasukan anda yang anda sokong. Hari ini pukul 1 pagi perlawanan antara Portugal dan juga Congo. Dan manakala ini untuk grup K, manakala untuk kumpulan L pula, England bertemu dengan Croatia pada pukul 4 pagi. Dan untuk 7 pagi esok, pertemuan Ghana dan juga Panama dari grup L. Dan daripada grup K juga pertemuan antara Uzbekistan dan juga Colombia pukul 10 pagi esok. Ini jadual perlawanan untuk hari Khamis 17 Jun 2026. Okay, bermula dengan Portugal bertemu Congo pada pukul 1 pagi dan pukul 4 pagi England bertemu Croatia, manakala pukul 7 pagi Ghana bertemu Panama dan juga pukul 10 pagi esok Uzbekistan bertemu dengan Colombia. Mana satu kita sokong tu? Okay. Jadi sama-sama kita beri sokongan yang terbaik lah. Kalau mungkin hari kita tak hijau tu bolehlah nak berjaga malam adik kakak dah. Pukul 1 ke pukul 4 ke, kalau hari hijau tu kena fikir 2-3 kali lah juga tu dah. Tapi lah ni mudah, ya susah ngode. Kalau kita nak tengok bola kau gapo, kalau dulu memang kita tunggu di TV, itu sahaja siarannya kita boleh tengok. Tapi lah ni banyak perkongsian-kongsian menerusi media sosial dan sebagainya. Kita dengar lagu putih lah sikit sebenarnya World Cup 2026.

0: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru

0: FM ada sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai. Jumpa denu.

memperluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years and we have to renew this commitment to expand this collaboration, seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu selain disokong oleh dialog yang bermakna, penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this exemplifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerja sama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani

0: cabaran mendatang. Timbalan yang di Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Maal Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, empat lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan mencunting dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Alright, terima kasih semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Di jam yang terakhir, saya Suhaila Mak Daud menemani anda menerusi segmen Sekecekok. Dan di jam yang terakhir ini, seperti biasa, kita bersama dalam rentak kenangan. Dan pastinya lagu-lagu yang boleh mengimbas kembali kenangan-kenangan lama. Lagu-lagu yang mungkin boleh membuatkan kita rasa macam rasa muda kembali. Dan mungkin lagu yang bakal saya kodarkan juga antara lagu yang pernah dijadikan sebagai motivasi untuk kita bangkit menjadi siapa kita pada hari ini. Dan mungkin juga lagu yang bakal saya kodarkan nanti antara lagu yang pernah membuatkan anda menangis di bucu katil. Itu semua dikongsikan menerusi rentak kenangan untuk malam ini. Dan hari ini kita bersua di tahun baru Muharram 1448 Hijrah. Pastinya setahun berlalu, ada pelbagai kenangan, ada pelbagai peristiwa, ada pelbagai juga kisah suka dan duka yang kita lalui. Namun kehidupan kita ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai ke destinasi, tetapi tentang apa yang kita pelajari sepanjang perjalanan kita. Dan setiap langkah yang diambil, walaupun kecil, tetap membawa kita lebih dekat kepada versi diri kita yang lebih baik, insyaAllah. Semoga ada perubahan dalam diri kita. Kalau dulunya agak nakal sikit, mungkin ada perubahan. Makin usia bertambah, makin matang kita dalam menempuh kehidupan, kan? Baik, tak kenangan untuk malam ini, saya mulakan dengan lagu daripada Dahlan Zainuddin, Irama 80-an, menemani anda. Kisah seorang biduan. Dan menyusul selepas itu lagu yang popular pada tahun 1995 daripada Fazal Latif untuk anda, Batas Menanti. Semuanya menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusaha lah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

kasih untuk semua yang terus bersama dengan menerusi rentak kenangan kita pada malam ini. Terima kasih Muhammad Haika, Share Live, TikTok Kelantan FM untuk malam ini. Terima kasih juga lah yang sedang menonton, mendengar sambil tap-tap screen, sambil-sambil tu juga follow Titi untuk malam ini. Okay, terima kasih yang sudi bersembang-sembang, berbicara macam-macam cerita topik dan berkongsi juga mengenai keadaan cuaca. Sahabat kita di Cikgu Tujuh maklum hujan di waktu ini, dan pastinya juga keadaan cuaca seperti mana jangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di negeri Kelantan, khususnya di daerah Gua Musang, hujan membasahi bumi malam ini. Terima kasih, selamat malam, salam satu Muharram untuk Mama Yati. Terima kasih sahabat kita dari Wakaf Baru yang sedang mendengar pada waktu ini. Ibra dari Orang Petalin Jaya masih bersama Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Ramai juga orang yang berada luar pada Kelantan ataupun bukan orang Kelantan yang sentiasa mengikuti sesi Kelantan FM. Lama-lama boleh kecek Kelantan dah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, nombor Negeri Sembilan cuaca baik katanya Aki. Terima kasih atas maklumat. Encik Gudin, terima kasih follow. Terima kasih juga untuk anda. Dalam kehidupan kita, perjalanan kita, penghijrahan hidup kita pastinya bermula, kalau bermulanya dari perjalanan kehidupan dari bayi kepada kanak-kanak, kemudian ke alam persekolahan, dari sekolah rendah ke sekolah menengah, kemudian ke universiti melanjutkan pelajaran, ke seterusnya kita berkerjaya, kita bekerja dan sebagainya. Dan usia itu yang kita lewati, ada pengalaman, ada pengajaran dalam kehidupan kita. Namun orang kata perjalanan hidup tidak selalu lurus. Selekoh dan halangan sering menjadi guru yang paling berharga dalam hidup kita. Dan jangan takut tersesat seketika, kerana kadang-kadang jalan yang tidak dirancang membawa kita ke tempat yang paling indah. Dan juga pastinya dalam perjalanan kehidupan, kegagalan bukan penamat tetapi petunjuk untuk mencari jalan yang lebih baik, insyaAllah. Baik, terus kita berhibur lagi dengan irama 80-an untuk anda, daripada Benadar untuk anda, Stanza Sepi Sekeping Hati. Dan menyusul selepas itu irama 90-an daripada Tilang untuk anda, Rela, menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.

Tak kenangan kembali bersama menemani semua rakan-rakan sahabat di jam terakhir pastinya menerusi segmen Cekok. Pilihan irama 80-an dan 90-an saya sajikan untuk anda. Dan mungkin juga sedang mendengarkan di waktu ini adalah mereka yang membesar dengan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an. Ada yang teringat kembali kenangan-kenangan di alam persekolahan, kenangan di waktu mula-mula dapat kerja, kenangan di zaman bercinta, kenangan waktu mula-mula menjadi suami ataupun isteri orang. Semoga kenangan-kenangan itu memberikan kita rasa lagi bersemangat, lagi kita ingin menempuh kehidupan ini dengan penuh pancaroba, dengan sebaik mungkin, insyaAllah lah Okay, namun dalam kehidupan kita ni, kita kena nikmatilah prosesnya. Bunga tidak mekar dalam sehari, begitu juga dengan kejayaan kita. Dan setiap orang punya perjalanan yang berbeza. Jangan ukur hidup kita dengan peta orang lain sebab semuanya adalah berbeza. Dan ada kalanya kita perlu melepaskan sesuatu di belakang untuk bergerak lebih jauh ke hadapan. Dan perjalanan yang paling panjang mengajar kita erti sabar, syukur dan juga kekuatan. Dan semoga kekuatan itu mematangkan lagi kita untuk menjadi siapa kita pada hari ini. Untuk kita berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Untuk kita merancang sesuatu yang lebih terbaik untuk hari esok kita, insyaAllah. Seketika berhibur bersama kumpulan Slam untuk anda tak mungkin berpaling. Dan selepas itu daripada Aziz untuk anda berputik dalam diam. Semuanya menerusi rentak.

Bak poin kita susah nak minta maaf. Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter. Pendengar Clatter FM di Pasir Putih. Hot 100.

berpetik dalam diam lagu daripada Azim menghiburkan semua rakan-rakan sahabat pendengar kita di waktu ini. Lagi sudah pun 11.49 minit malam, semakin berada di penghujung pertemuan menerusi rentak kenangan dan juga siaran Kelantan FM untuk malam ini. Terima kasih untuk semua yang sudi bersama sembang-sembang malam ini menemani saya menerusi TikTok dan pastinya juga ada yang bertanya khabar tentang penyampai-penyampai yang lama. Alhamdulillah, itu menandakan anda setia bersama dengan Kelantan FM. Kalau dengar, kenal DJ-DJ yang lama, maksudnya dari dulu sampai kini anda setia bersama Kelantan FM. Baik, namun dalam kehidupan kita, perjalanan yang panjang mengajar kita erti sabar, syukur dan juga kekuatan. Dan hidup adalah sebuah perjalanan yang tidak menjanjikan kemudahan, tetapi sentiasa menawarkan peluang untuk berkembang. Hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Ada jalan yang terang, ada lorong yang kelam, namun selagi hati tetap melangkah, setiap pengalaman akan menjadi nikmat, insyaAllah. Baik, hiburan terakhir untuk malam ni, menerusi rentak kenangan di waktu ini, saya akan ikut arahkan lagu daripada kumpulan Spring untuk anda, Ingin Ku Takluki Hatimu. Semoga terhibur naknya. Dan terus bersama lagi.

0: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita ke Kelate, kemah go kita.
1: Lah ni pukul 11.55 minit malam. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengar Kelantan FM. Dan kita berada di penghujung sudah untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 17 Jun 2026, bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Okay, dan selepas ini pukul 12.30 malam seperti biasa, kami pinjamkan siaran nasional Kelantan FM kepada Nasional FM yang akan bersama menemani sehingga pukul 6 pagi. Dan untuk 6 pagi esok, bersama dengan DJ Shira dan juga Azidi akan menemani anda menerusi Go Pagi Kelantan FM. Okay, dan selepas itu untuk esoknya, Go Galik bersama Noha dan juga Aina. Untuk segmen Akok bersama Pak Makda dan juga Abedik. Selekta bersama dengan Ruslam Jackson. Dan penutup untuk malam esok bersama dengan Kit menemani anda menerusi pertemuan di hari Khamis esok. Selamat malam. Terima kasih semua yang sudi bersama menemani saya malam ni. Terima kasih yang sudi bersama bersembang-sembang. Terima kasih juga yang sudi menemani. Terima kasih juga yang sudi bertanya khabar. Terima kasih juga di atas kesetiaan anda bersama Kelantan FM. Jadi kalau ada salah dan juga silap sepanjang saya menemani anda untuk malam ni, kemaafan dipinta. Apapun diharapkan semoga terus setia bersama dengar Kelantan FM pastinya. Jadi saya undur diri dulu hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkaulah yang maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب يا الله kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayah-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12 tengah malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng Burung Hantu, inilah Nasional FM.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen Sembang Bola Dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10.30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen yang kita sembang Bola Dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana, yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya, pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey? Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga sekalanya dapat dilunaskan dengan baik.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Nasional FM sentiasa di hati geng Burung Hantu Hanim. Di sini menemani anda jam pertama ini dan habis dah jam pertama ini. Masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Congo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Congo pada pukul 1 pagi ini. Jangan lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini menerusi RTM Click Unify TV melalui saluran TV OK 110 dan Sukan Plus di saluran 111.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Girls. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhor Movos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mechanism berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1:30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari, Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan mahal hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana, tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha, okay. Bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim dalam geng Buruh Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1, Kongo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit, ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Kongo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong, pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Somoy, Samoy, Tioman, Selat Kondor, okey, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Tiada lagi bicara, nyanyian X-Ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2.30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan, mungkin ada yang di kilang-kilang, dalam bahagian pembuatan, masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita, terima kasih saya ucapkan, okay? Kepada anda yang di luar sana, walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya, kan? Yang penting kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan, tidak, ya. Segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Keng Buruhantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Gang Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam ni, Portugal dengan Congo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit, siapakah yang akan menjadi juara. Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendongkong anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay, video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja, tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki. Mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada. Jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video tu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati itu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan itu renggang antara pasangan juga. Kalau dengan rakan juga, kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Gang Buruh Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1. Masih lagi dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my. Antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan Kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, berasi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Hati-hati. Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini. Di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni. Antaranya Kak Nita. Hai Hani. Hai Kak Ita. Sihat? Alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini. Mr. Joe. Ada juga Zack, ada juga Roger 07, katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penerimaan RTM Klik betul-betul percuma juga boleh menerusi saluran Sukan Plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sunt Iasă, Dihan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my.

Di sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah. Hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Menjana, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam DJ Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas DJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Comunicase con Gustavo Café, Nacional FM, Sungguh.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT

Assalamualaikum, Hani masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia, masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa-siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di RNR berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni, musim buah dogoyen kan, musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi, namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil, walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Okay, kepada yang dah memang setiap kali ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada. Okay, walaupun sekarang musim dia, macam lagu ni, doyan dah berbunga, weh hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahim,

0: Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTN Click.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan anak untuk ke sekolah. Ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam pendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, Abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan. Tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu? Sebab kita tak pernah mencuba lagi, tapi saya akan cuba, nak bawa tak bekal. Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni, kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita, banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bento, buat bento, anak-anak seronok dekat sekolah berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita, betul kan? Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid,

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini, kalau dekat kaca TV kita, perlawanan antara England dan Croatia, England 2 dan Croatia 1, waktu ketika ini masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu pukul 4 lebih ni kan, ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi, dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuknya. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati, inilah geng buruh hantu.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Kem Burung Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Berbagai info menarik telah saya kongsikan juga. Saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Kem Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan begitu. Subuh kita mesti di masjid. Sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yakin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat kak, kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun, hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dia kata, ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar, baca Quran boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Tak, tapi ialah muka orang mukmin ni biasa dia bangun mesti awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45 tu bangun nak sembahyang subuh ya. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan lama-lama banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak, nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau jelah, jangan tenung. Itu gurau jelah. Jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabliyah subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab aksiden tak aksiden dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita. Dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis hak baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita banyak buih di lautan, Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas mayang. Lepas mayang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita, sebanyak buih di lautan, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12, tidak sepuluh ni mari masjid. Kau ada dah. Umur 12 kita mari masjid dah. Pakar piyah dah, pakar sekebel mari. Tak ada kan? Tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ni yang Tuhan pandang ketika mana? Bil khawatim. Tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat-saat ni ni, kita duduk dalam majlis ilmu, majalisul ilm, riyadu min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya. Ini indahnya bulan-bulan bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram, ini indahnya. Sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab itu jugalah kalau kita tengok, kita tengok tadi kita dah bincang dah pasal hijrah, hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan mana-mana yang boleh mendatangkan dosa melekat di hati, dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil, kita gamik uduk, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dah, gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini, bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun, Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat itu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita itu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka dia ambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pasal Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Anda siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan. Januari, Februari tu awal tahun baru tu. Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini. Saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi kerja yang paling cermelang. Nak jadi ibu bapa yang terbaik. Nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nak tahun lepas ni, kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini insyaAllah amalan kita lebih baik. Kalau kita kata, kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar, kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Apa dah? Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Maka mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita jaga sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri. Pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innal ladhina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, mereka tanya lalu, ma rabbuka. Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, ma rabbuka madinuka. Rasanya lah ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak gitu, taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia takkan tanya amalan-amalan lain. Sebab amalan lain tu kan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad, Nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Ka'bah. Ada rasanya selamat kita. Selamat dulu. Duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah. Nak menilai kembali amal kita dulu. Adakah kita takut? Adakah kita buat perintah Allah? Adakah kita tinggal larangan Allah? Itu yang kita nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir, zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk, astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang-orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Oh, dalam hati tu. Terasa sampai dalam hati itu. Zikir hati dia. Ada. Jadi berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Perbanyakkan taubat. Sebab tu Ustaz selalu sebut dulu. Pertama amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah. Ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar kepada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita sembahyang-sembahyang fardu, bangang-bangang fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Ada, yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang, berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata, maghrib tak apa. Dia kata jaga asar. Jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran semayang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat, malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita. Waktu kita lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah. Kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak. Talih maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid. Sembahyang dulu di masjid kita ni. Sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita. Baliklah ke rumah. Sampai di rumah. Tengah jalan maghrib sampai talih. Jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib. Talih dah tunggu sampai isyak sebab penat lah. Gapalah balik. Tak apa. Ada. Yang penting kita boleh melakukan. Kita ada waktu-waktu. Waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu kita selalu membaca, kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Reti. Quran Surah Al-Binas reti. Inna atayna reti. Itu kan Quran. Baca. Baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Sebab tu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu Ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu, yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Nah, ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah. Berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ni dalam bulan-bulan Muharram ni. Berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat. Terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya, kita ada puasa sunat. Kalau namanya, kalau Muharram tu bolehlah 10, 10, 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Tak, dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak puasa. Tak apa, tak ada masalah. Barang sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, apa ni, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat lah dalam 13, 14, 15 waktu putih tu. Ada. Waktu-waktu putih, kita buatlah. Dia gitu dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, puasa pada hari Ashura aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu Serena Omar sebut kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita ni. Kita kena muhasabah diri kita ni. Hisab diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisab kita, barulah kita menyesal. Allah, aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat, macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mujala berongok langit, berongok kepala kamu. Tak, terbuka dada kamu. Jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absanna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbi rji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik. Kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti ni, amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. Tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni. Ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Ha? Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

0: 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam geng burung hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Anim, undurkan diri. Assalamualaikum.

0: kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan, puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah, jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. # Penyiaran Jakim.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

0: Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi hari ini. Terima kasih. Hari ini 18 Jun 2020. Terima kasih kepada pendengar yang masih setia bersama dengan Kelantan FM. Dan hari ini kepada pendengar semua ada suara baru gabungan saya, Syira dan juga
1: Azidi yang temankan anda untuk hari ini, hari Ahad. Kau ingat apa hari ini?
0: Hari ini hari kami dah, Azidi.
1: Hari kami.
0: Dia mari dengan teringat dah.
1: Dia mari tukar lagi lah kadang.
0: Dan semoga pendengar terus setialah bersama kami di Gu Pagi. Dari jenis apalah pukul 10 pagi. Dan sebentar tadi telah diumumkan azan subuh untuk zon 1 pada pukul 5.43 minit pagi, zon 2 5.47 minit pagi dan zon besut 5.43 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat semua.

0: Alamak,
1: kau dah kenapa?
0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hari ini bersama dengan saya lagi, Ustazah Syafiqah Hanafiah, dalam Solat Nidaul Islam. Subhanallah, hari ini saya nak kongsikan tentang satu topik yang sangat-sangat penting, yakni menjaga lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis sebentar tadi membuktikan besarnya tanggungjawab untuk kita menjaga lidah, sehingga kan diberi peringatan, jika tidak ada sebarang keperluan untuk berkata-kata, diam adalah jalan yang terbaik. Lidah ini, tuan-tuan dan puan, sifatnya lembut, tak bertulang, tempatnya pun terperosok di dalam mulut. Tak cukup dengan tu, terbagar pula dengan susunan gigi atas, bawah, depan dan belakang. Walau bagaimanapun, hati-hati dengan lidah kita, kerana apa? Ia berupaya menjadi alat yang lebih tajam daripada pisau bila berkata-kata. Saya kongsikan sebuah hadis lagi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari tatkala berjalan melewati dua buah kuburan, tiba-tiba Rasulullah mematahkan pelepah kurma dan ditanamkan di atas kubur. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan sebegini?" Lantas baginda bersabda, "Sungguh keduanya sedang diseksa. Mereka diseksa bukan kerana perkara besar dalam pandangan keduanya. Salah satu dari dua orang ini semasa hidupnya tidak beristinja dengan sempurna. Sedangkan yang satu lagi, dia tidak menjaga lidah dengan menfitnah dan mengadu domba." Kita lihat, tuan-tuan dan puan, hadis sebentar tadi menggambarkan bahawa ada balasan yang buruk ketika mana seseorang tidak menjaga kata-katanya. Jadi kita lihat apa yang boleh kita lakukan untuk menjaga lidah, untuk menggunakan lidah ini dengan sebaiknya. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ada menggariskan panduannya. Contohnya, kita gunakan lidah kita untuk berzikir mengingati Allah, dan selainnya tilawah Al-Quran, berselawat, beri nasihat serta bercakap benda-benda yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, daripada baiknya Islam yang ada pada seseorang itu, antara tanda seseorang Muslim itu memiliki akhlak yang baik adalah dengan meninggalkan apa yang tidak ada kaitan dengannya. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan, tinggalkan daripada memperkatakan sesuatu yang tiada kaitan dengan diri kita atau yang kita tidak tahu tentangnya, dan hindarkan daripada berbicara sebelum mengkaji dengan teliti. Jadi selepas ini, kita elakkan daripada berkata-kata tentang keburukan orang lain. Dan juga jika ada perkara yang sampai kepada diri kita dan kita ragu-ragu tentang perkara tersebut, jangan kita sebarkan sebelum kita kajinya dengan teliti. Sesungguhnya, tuan-tuan dan puan, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan oleh diri kita, melainkan ada di sisi kita malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Jadi lidah itu sangat kecil dan ringan, tapi boleh mengangkat kita ke darjat yang paling tinggi dan boleh juga menjatuhkan kita ke darjat yang paling rendah, kata Imam Al-Ghazali. Jadi pilihlah dua pilihan ini, sama ada berkata baik ataupun diam. Jadi sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. #penyiaranjakim.

0: Sinaran FM, penuhi cita-rasa anda.
1: Assalamualaikum. Hai. Good pagi bersama dengan Syira dan juga Zidi pagi ni. Bertemankan kira partner baru ni dia deh.
2: Ya betul. Tapi kali pertama lah Syira. Tapi rasa ke-ekot lah juga kan.
1: Berasa ke-ekot tapi tak apa. Kita cuba dulu.
2: Betul. Tapi sekalanya saya bertugas di hari Minggu. Hari Jumaat pagi. Tapi hari ni hari Khamis tak apalah. Sekalanya DJ Syah.
1: Sekalanya DJ Syah berteman, menemani Syira. So hari ni DJ Azidi lah.
2: Ya tak apalah. Siapa-siapa pun yang penting kita boleh berhibur bersama-sama.
1: Betul. Dan pastikan jugalah pendengar kita ni nak tahu setara mana Syira dan juga Zidi ni. Yeah. Apa ni orang kata, terus mendengar kegu pagi ni sampailah pukul 10 pagi kat akhir lah.
2: Yeah. Dan sepuluh kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita, boleh tembusi talian kita lah 0974333858 dan juga soal lagi 0974888030.
1: Ya, yeah, betul. Dan kalau rasa malu-malu toksi nak kecek tu, nak hantar WhatsApp kepada kita pun boleh juga di talian 0149740154. Okey, Di, apa kata kita ambil dulu pemanggil kita yang pertama?
2: Siapa tu agak-agaknya? Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ha, Kak Shima kan ni?
3: Ya.
1: Kak Shima orang pertama hari ni ni.
3: Ya, lama tak berbual dengan Zidi
1: tu. Rindu Zidi ke Kak Shima?
2: Rindulah tu.
3: Yalah.
2: Kak Shima hari ni.
3: Rindulah
2: Kak Shima hari ni Sarah pegang apa Kak Shima? Sarah pegang agak apa pagi ni?
3: Sampai hari ni makan roti canai.
2: Roti
1: canai pun jadi. Tak dengar kau Kak Shima suara Zidi tu macam dengan lemah-lemah je tu. Mutanya dia breakfast dah kedok pagi ni ni.
3: Dia
2: tak
3: breakfast lagi.
2: Ada lagi lah je lagu ni ni.
1: Kak Shima, okey Kak Shima, ucapkan Kak Shima untuk pagi ni kepada siapa tu, silakan.
3: Okey, selamat pagi dan selamat bertugas pada Zidi dan Syira tu. Semoga ceria selalu.
1: Okey.
3: Kepada semua DJ dan kru Kelantan FM. Dan juga kepada Kak Pak Kenahe, Kak Lo, Kak Cik, Kak Su, Kak Nu, Kak Umi Hadibah, Kak Min, kepada Cik Uslabok dan Pak Abah Hitupak, Pak Lam, Pak Suli dan Mok Sudu. Dan Kak Mamlo, Kak Sah, Bukit Panah, Kak Sah, Kak Sah Pulau Melaka dan pada Kak Siti dan pada Kak Sarah dan pada semualah peminat-peminat setia Kelantan FM di mana saja mereka berada. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Itu dia Kak Shima kita kata sokmo-sokmo setiap hari mesti ada Kak Shima ni deh.
2: Ya.
1: Okey, dan pemanggil kita yang kedua. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
2: Abang mak gitu.
4: Abah
2: Hei. Abah Hei, okey Abah Hei.
1: Abah Hei.
2: Apa khabar Abah? Sihat malam eh?
4: Alhamdulillah, sihat.
2: Okey lah tu suara tu.
4: Gandingan baru kan ni?
2: Baru tak baru hari ni ya?
1: Hari ni ni Abah Hei. Gandingan Syira dan juga Zidi ni.
4: Zidi dengan?
1: Syira.
4: Syira.
2: Okey Abah Hei, hari ni lah mana Abah Hei? Tak ada ke mana ke?
4: Sebenarnya saya sakit ni Zidi.
2: Oh ya ko.
1: Sakit lagu mana ke Abah Hei?
4: Stroke.
1: Semoga orang kata cepat sihat lah. Jaga ubat amin, semua, amin, jaga makan semua Abah Hei deh.
4: Amin.
1: Mungkin ada ucapan Abah Hei untuk pagi ni?
4: Terutama sekali kepada Zidi dengan Syira.
1: Ya saya.
4: Bolehkah berdoa sikit?
2: Boleh.
1: Boleh.
2: Doakan.
4: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil iman. Allahumma amitna bil iman. Allahumma surna bil iman wa adkhilna jannata al iman bi rahmatika ya arhamar rahim. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kali pada bulan Muharram ini, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya.
4: Amin amin ya
2: Allah. Amin. Okey, baik. Terima kasih Behi. Salam pagi Tok Seko.
4: Terutama sekali kepada Kak Simah macam tadi. Kak Su baca, Kak Ti Kok Lana, kepada Pak Mesribo, kepada Pak Suli di Kampung Padang Buah, kepada Pak Awai Jelo, kepada Kak Min, Kak Min Pola Kre, kepada Ipah Tanjung Kala, pada Pak Awai Jelo tadi.
2: Ha, seorang lagi.
4: Kepada Abel Usman Gubal, kepada Abel Fadid Peda Kemasu, kepada
2: seorang lagi. Ha,
4: kepada Ajah Halijah di Sungka Perak dan Imah di
1: Okey. Terima kasih banyak Abah Hede. Semoga cepat sihat Abah Hede.
2: Apa ada Isa? Okey, terima kasih Abah.
1: Terima kasih Abah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Nazidi, kita juga ada terima juga WhatsApp pagi lagi ni daripada pendengar kita. Katanya Assalamualaikum DJ Shira dan Zaidi. Azidi, selamat pagi. Saya Mokhtar daripada Kusia nak buat ucapan selamat pagi pada pada Mak Pertang, Pak Mak Besuk, Pak Suli, Pak Jak, Kok Kiok, Kak Shima Macang, Kak Ipah Tanjung Kala, Kak Su Bacok dan Kak Esah Pasir Putih. Semoga semuanya sihat walafiat. Terima kasih DJ.
2: Okey, baik. Kita dah dengar lagu Lucy Rai.
1: Boleh. Pagi ni kita awal-awal lagi kita bagi lagu daripada Kumpulan Slam ni. Jika kau rasa getarnya, teruskan bersama kami di Good Pagi
2: Kelate FM.

0: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
1: Kelantan FM, mana jua?
2: Baik, good pagi Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan Zidi dan juga Nuha. Nuha pula dah.
3: Dia okay. Nuha lah.
2: Saya ada terbaca kot WhatsApp ni. Datuk ingat kau Nuha pagi ni.
3: Sebabnya orang tukar lagi. Pagi ni sebenarnya Syira dan juga Azidi.
2: Ya, ni daripada Kak Asah ni katanya selamat pagi. Kedua-dua DJ, Zidi dan juga Syira deh. Ni Kak Asah. Tanya ucapan selamat pagi kepada Mak Perteh, Abik Poteh Jabi, Pok Ya, semualah yang mana saya sahabat yang dengar Kelantan FM, tak kira di mana berada. Assalamualaikum, ucapan untuk semua. Lagi?
3: Pagi-pagi lagi. Dan kita ambil panggilan jugalah, Di.
2: Ya. Yeah.
3: Nampaknya ramai lagi ni yang nak call kita, nak buat ucapan ni.
2: Boleh, boleh.
3: Okey, hello. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Oh, Pok Ya.
4: Iya.
2: Hai. Buat boya makan nasi terajai. Hari ni pun terajai pula ke boya?
4: Hari ni insya-Allah di. Lain sekali ni.
2: Aduh, dah tak ada
4: promo boya. Ajak dia tu, kasi pun terajai.
3: Ha, tu kita nak tu dengan ajak tu. Boya ni pagi-pagi ceria dah ni, breakfast dah ke?
4: Ada lagi.
2: Dah lagi.
4: Oh, baru balik masjid ni relax. Ada terang telefon sementara kan tu.
2: Okey.
4: Ada boleh ke dia?
2: Betul, betul. Ucapkan paginya Pak Ya, silakan.
4: Ucapkan selamat pagi buat di Resilah tu kan lah pada pagi ni. Semoga di Resilah siang, Resilah siang selalu lah.
2: Ya.
4: Di samping menjalankan tugas hari kan. Buat sahabat Amor lah, Asal Abdullah Guru Ustaz SKDM 2 pada pagi ni. Buat ini disati lah di Rabu Bakung. Habis jual mulut ke majlis Rabu Guru Ustaz. Nasim baik dia pakai jelawak. Adik Malik kita lah, Ustaz Mesebuk Rabu Guru Ustaz, Siming. Buat Amor tu, Jeffrey. Awak kasih Allah pula melakuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pada pagi ni. Semua pendengar-pendengar kasih FM. Pada kita kita di mana juga anda berada.
3: Okey, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey, Pok Ya.
3: Pok tu Pok Ya. Okey, kita pemanggil serunya. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa tu? Maksud kau?
5: Ya, saya Simu Melayu.
2: Cik Su.
3: Cik Su. Sihat ke Cik Su pagi ni?
5: Tak apa sihat ni.
3: Buat apa tu Cik Su?
5: Leloh.
3: Kena jaga molek kesihatan dia, Cik Su. Jadi batuk. Yalah, musim-musim dia ni, Cik Su.
2: Ya,
5: sejuk awal ni. Panas dengan hujan, kan?
3: Betul. Jadi, Cik Su, pagi ni, Cik Su, capai untuk siapa tu?
5: Pagi ni, saya ucapkan selamat pagi kepada DJ bertugas. Semoga sihat selalu, untuknya. Saya doakan.
3: Amin.
5: Kepada semua DJ yang bertugas tu. Saya doakan semoga sihat selalu, untuknya. Kepada Zabedah Kapuana, suami isteri, Matuyah, Posita, Abah Dadi, suami isteri, semuanya di Basimah. Kepada Sarah Bukit Abah, kepada anak dan saya yang berada berniaga di Batu Pak tu, di Padang Gaya tu. Kepada Kasu Bacok, suami isteri, Kak Ma, suami isteri. Kepada semualah, kepada Kati Kulana, Abahe Tupak, suami isteri. Pasuli Baca, suami isteri. Pada semualah yang kenali saya tu, saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih ingatkan saya. Kepada DJ bertugas, saya bersihat selalu dunia. Terima kasih kerana sambut talian saya.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Cik Su. Leloh-leloh pun telefon juga ke kita di Kelantan FM. Semangat dia. Okey.
2: Sorry. Kita hello. Ada lagi? Ada. Tak ada lah. Kita pun habis kot WhatsApp lah Syirah.
3: Kita pun habis kot WhatsApp. Boleh.
2: Ada daripada Kak Yah habis awal tu. Pak ni, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bertugas Syirah, Zidi dan juga semua sains sahabat peminat Kelantan FM. Semoga sihat berlakon lah pagi ni. Hok mana sains sahabat diuji dengan sakit tu. Semoga cepat sembuh. Hok mana nak pergi kerja, tanah nak sekolah. Hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kak Yah habis awal tu. Jadi soal lagi Ida Muhammad dari Jetih Kota Jetih Hasar Kota Kinabalu ni katanya ucapan untuk semualah pendengar Kelantan FM. Terima kasih lah, kita baca rekan ringkas lah deh. Pukul 7 kita nak pergi dengan
3: Beda. Betul. Lepas ni kita nak ni dah. Tapi kita tinggalkan dulu pendengar kita dengan lagu daripada Joget Cinta Sati daripada Rosma dan Haziq. Teruskan bersama di Good Pagi
2: Kelantan FM.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Kelantan FM.

0: Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON95 dan RON97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 65 juga kekal pada RM99 liter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 liter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 liter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 liter melibatkan kos sebanyak RM744 juta sebulan. Dalam hal itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion sebulan. Dengan subsidi RON95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Syaridah Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baru termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Seri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Datuk Seri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Syaridah Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Syaridah. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: The rest of many issues, I must take this opportunity to thank you, your position vis-a-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position, and I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi bertemankan saya Syira dan juga Azidi pagi ni.
2: Ya, dan itu dia berkenaan dengan siaran rasmi untuk Piala Dunia 2026.
1: Betul.
2: Yang pastinya RTM menjadi merupakan platform yang utama untuk anda menyaksikan sendiri perlawanan tersebut. Jadi ada bau-bau ni viral, Syira. Ada yang kata, alamak, kenapa tak tak dapat buka apa ni aplikasi RTM Click untuk tonton siaran Piala Dunia. Minta bertenanglah. Ya, sebabnya kita pun kita fahamlah.
1: Ada
2: ini
1: masalah
2: merupakan
1: teknikal.
2: Kali pertama RTM menjadi platform utama untuk jadikan siaran Piala Dunia kepada kita semua. Jadi bersabar eh.
1: Jadi jangan bekel-bekel. Lepas ni mungkin lepas ni insya-Allah siaran tu akan clear je untuk kita saksikan Piala Dunia ni.
2: Okey, jadi apa-apa kita harapkan anda sabar eh. Dan juga kalau belum ada lagi RTM Click, boleh muat terus secara percuma buat masa learn ni.
1: Learn sekarang ni mudah je. Semua di hujung jari, asalkan ada internet je.
2: Okey. Baik, untuk rakan-rakan sahabat kita yang sedang layan Kelantan FM untuk pagi ni, mungkin ada yang sibuk untuk hantar anak sekolah, urus anak sekolah eh. Dan juga mungkin ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja. Mari cuti.
1: Kemari cuti. Yang kita risaunya Zidi, takutnya pagi ni anak-anak tak sibang bangun ke sekolah. Sebab dia tinggal hari dari Khamis hari je.
2: Betul.
1: Dan ibu-ibu pun janganlah pulak lupa. Dia pukul berapa dah ni? 7.20 dah ni. Lambat dah ni nak hantar anak ke sekolah ni.
2: Sekolah pukul 7.30 sekarang dah.
1: Kalau tidak, cikgu tunggu dengan hotel dah depan pagar ni.
2: Mungkin cikgu kadang-kadang tua pengawas diri tu.
1: Ketua pengawas tu. Janganlah. Dan bagi mereka mungkin yang dalam perjalanan ke tempat kerja pun, hati-hatilah. Yeah. Orang kata janganlah duduk blorak sangat sambil-sambil dengan Kelantan FM tu, relax-relax gitu.
2: Tapi kebanyakan ramai ambil cuti lah ni sebabnya dia cuti direct tu kan. Rabu kami, Jumaat, Sabtu selalu.
1: Pandai tak ambil cuti tu kat lebah bui lah. Kalau tak lepas hijau juga.
2: Okey, jom kita layan lagu lagi. Lepas ni kita nak kongsikan antara tajuk-tajuk akhbar yang dipaparkan untuk hari ni. Kita layan dulu.
1: Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
2: Kelantan FM.

0: Itu dia tadi, lelaki di telefon.
1: Lelaki di telefon bukan kata kasih dah. Kasih tu okey lah. Tapi lelaki telefon di sebaliknya yang menghubungi kita tanpa sebab.
0: Lelaki lelaki yang tiba-tiba, ada juga lelaki yang mengaku mengenali kita, tiba-tiba minta yang bukan-bukan.
1: Contohnya. Hello, Assalamualaikum Syirah.
0: Ya, Waalaikumsalam.
1: Macam ni, ada barang awak tersekat lah dekat custom contoh.
0: Bila pula saya buat pembelian online ni?
1: Saya daripada pihak syarikat penghantaran. Macam ni puan, macam ni, kita ada satu barangan yang tersekat dekat. Contohlah.
0: Antaranya yang ditali. Telefon dan itu adalah scammer lah Azidi.
1: Ya, kena ingat deh. Selalunya yang terkena dengan scam ni adalah atuk-atuk kita yang
0: betul,
1: dah pencing, baru pencing.
0: Tapi benda ni sekarang juga ramai juga anak-anak muda pun turut terkena sama. Tapi Azidi, sebenarnya scammer ni kalau diikutkan dengar suara pun kita dah tahu dah. Kadang-kadang bunyi-bunyi yang macam slang tu kita dah boleh agak, ni scammer ni. Ataupun nombor telefon yang pelik sikit tu, kita perlu ada rasa was-was dan juga ragu-ragu
1: mencurigakan. Okey, ada satu lagi cara pun ni. Ada taktik dia yang digunakan. Dia ambil gambar kita dekat Facebook ataupun mana-mana, dia edit pakai AI. Dia akan ubah muka kita tu menjadi muka kita, tapi badan tu badan orang lain. Dia edit, lepas tu dia hantar gambar ataupun video kepada kita. Dia ugut lah, kalau tak nak gambar ni tersebar, bagi aku 400. Ini ada pernah terjadi lah bawang ni. Baru je dekat ni Kelantan jugalah. Dan lepas tu dia terus pergi buat laporan polis lah. Laporan polis yang mengatakan dia di difitnah apa semua. Dan pihak apa ni, scammer dia nak bitik-bitik apa semua lah. Dan diserahkan kepada pihak polis untuk buat tindakan yang selanjutnya.
0: Dan kalau ikutkan apa ni, dari segi scammer ni, sebenarnya benda ni dah berleluasa dah isu ni. Tapi yang kita peliknya masih lagi terjadi.
1: Ada yang terjerebak,
0: terjerumus
1: menjadi mangsa.
0: Dalam menjadi mangsa scammer. Jadi benda ni memang kita kena peka, sebab perkembangan teknologi hari ni membuatkan kita pun rasa bingung. Betul ke benda-benda gini apa semua kan?
1: Jadi apa pun kena ingatlah, jangan anda menjadi mangsa scam ini. Sebabnya kita faham, apabila berlakunya scam ni, duit kita dalam akaun tu akan hangus begitu sahaja. Kalau nasib yang selamat, dapatlah balik. Tapi
0: susah kita cari duit, tiba-tiba free-free je orang dapat kan.
1: Jadi kena ingatlah sentiasa. Okay, kalau dah terkena dengan panggilan tersebut, boleh laporkan kepada pihak polis ataupun NSRC, iaitu Pusat Respon Scam Kebangsaan, ataupun taliannya 997 yang beroperasi 8 pagi hingga 8 malam. Laporkan terus kepada pihak berkuasa lah untuk ambil tindakan.
0: Kadang-kadang Zidi, apa yang kita baca, nombor telefon yang kita baca ni, kadang-kadang orang ambil endah tak endah. Tapi sebenarnya bila kita terkena, mulalah kita rasa macam, mana aku nak lapor, mana aku nak pergi. So kena alert sentiasa. Kami di Kelantan FM pun selalu menasihati dan selalu mewar-warkan kepada pendengar kita berkenaan dengan isu scammer ni.
1: Okey, jadi ingat, jangan jadi mangsa. Taktik-taktik mereka dia bermacam cara. Jangan sampai terperangkap dengan scammer.
0: Betul.
1: Okey, baik. Hati-hati. Terutamanya orang tua, anak-anak muda yang terjerumus dengan scam cinta. Macam-macam lagi cara.
0: Betul, yang terbaru ni scam cinta. Aduh, susah betul bercinta pun nak kena scam dengan duit apa semua.
1: Jangan bercinta dengan orang yang tak wujud. Pastikan orang itu wujud, barulah anda bercinta. Gitu.
0: So jom kita teruskan lagi. Kita tinggalkan pendengar kita dengan lagu daripada Chat Mac Mollet, daripada Khalifah. Teruskan bersama kami di Gu Pagi
1: Kelantan FM. Aduh, sok mo.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.

0: linking Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Aku sayi woyo tunggu kapo ni ke aku rasa bangga. Aku rasa bangga. Guano sayi punya ayat lagu tu pula bangga-bangga. Kalau teraji ayat tu.
4: Abis mak amu nak tanya ni. Bangga bapa abis mak amu sayi ke.
3: Hei sayi woyo. Muta kita tahu. Kita ke kata ni woyo sayi. Okey tu sebut-sebut semua. Sebut

Ada lagi waya. Kok laju ni kita lagi kalau pupuk kita lagi peraci mula lah. Naik pagi tengah hari siapa? Kalau hasilu tu lah buat lah saya waya. Naik malam ni esok lusa bagi siapa. Habis mak naik leka lapang ni terbaik baru ni habis mak. Naik tempat terbaik dah lagi. Ha, hodoh aku ya doh. Tapi aku lalu gigi besok mau

0: Ya butuh getah Waterio lama getah butuh.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
3: dari pagi sampai ke malam.
2: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
3: penuhi citarasa anda.
4: Terima kasih kepada pendengar kita yang masih lagi setia dengan Kelantan FM pagi ni bertemankan Syira dan juga Azidi.
5: Ya, pagi ni saya nak nyanyi lagu tu, Syira.
4: Lagu apa?
5: Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus?
4: Macam mana dah kita tak tahu nak sambung dah lupa.
5: Macam mana?
4: Tapi zaman sekolah dulu ke?
5: Ya.
4: Memang lagu-lagu gitulah kita nyanyi seumur ke?
5: Betul. Kali kita belajar sains dulu gak. Dia adalah jenis rantai yang makanan untuk haiwan-haiwan lah.
4: Ya, betul. Ingat dah Zidi, Zidi pun nak nyanyi tidak royak dulu.
5: Bangau bangau, kenapa kau kurus? Jawapannya ikan tak timbul-timbul.
4: Betul, ikan tak timbul. Ikan kenapa tak timbul?
5: Rumput panjang sangat.
4: Rumput kenapa panjang sangat?
5: Sebab lembu tak makan aku.
4: Tu begitulah okay. Rantaiannya.
5: Begitulah sampai ke hujung nanti ular tak makan apa? Dia kata katak tu adalah makanan aku. Ngelah situ.
4: Betul.
5: Tapi ini pula kisah ceritanya. Kalau kita tahu ular adalah pemangsa.
4: Betul.
5: Yang memakan haiwan-haiwan kecil.
4: Sepertinya tikus lah.
5: Tikus. Tapi ini yang berlaku sebaliknya lah.
4: Adanya viral ni.
5: Kalau anda dah tonton dekat page Berita RTM, ada memaparkan satu video viral gelagat seekor tikus yang mengejar seekor ular.
4: Pelik. Dia terbalik. dan kalau kita tengok, dia mengejar seekor ular di dalam sebuah bilik darjah tadika. Yang mana cerita ni mencuri perhatian ramai lah selepas rakaman kejadian itu tular di media sosial.
5: Jadi kalau ikut kes ini, ular selalunya merupakan pemangsa. Tetapi tikus pula menjadi mangsa.
4: Tu kita heret juga ni. Adakah sebabnya jadinya ular takut ke tikus lah ni?
5: Ular takut tikus pula.
4: Pula terbalik.
5: Tapi nak suka lah tengok ada video tu. Tikus duduk ambil ular. Ular lari cucu-cucu lari dia masuk dalam bed.
4: Terbalik lah ni Zidi.
5: Okay, jadi pengguna media sosial yang menyifatkan benda ni adalah satu benda yang kelakar jugalah. Kita tengok benda tu jadi pelik lah. Rupanya selalu ular duduk pakai tikus.
4: Ni tikus pula ambak. Berkali ada perjanji ekor gapa-gapa antara dua ekor tu lah kok.
5: Ataupun tikus tu mungkin ketua mafia.
4: Ketua mafia ular pun jadi takut dah. Ular pula baru-baru nak jadi pengganas. Tapi tak boleh lagi. Okay. Tak ekor tikus jugalah.
5: Nasib lah ular ya. Jumpa tikus hot dare berak. Lagu tu lah.
4: Dia lebih kurang gini lah. Kalau kita manusia ni ada yang macam dengan orang yang lagi besar, takut kepada orang yang lebih berbadan yang lebih kecil. Dia go ni atas semangat, atas keberanian Nazidi.
5: Kena berani lah. Tikus tu mungkin seekor yang berani.
4: Seekor yang berani. So dalam cerita ni, tikus ini sangat berani. Sebab boleh pula pemangsa yang dikejarnya.
5: Ingat tikus sekarang ni bukan tikus sama dulu.
4: So jangan pelik kalau lepas ni nampak rumah kau tiba-tiba tikus hambat ular.
5: Lain pula dah. Okey, baik. Kejap lagi pukul 8 kita ikuti Kelantan sana sini.
4: Kita teruskan bersama kami di Go Pagi
5: Kelantan FM. Ada semua.

0: Atlanta, Sun City.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan Sana Sini edisi Khamis 18 Jun 2026. Penerbangan sulung Air Asia bagi laluan terus ke Kota Baru ke Jakarta yang mula beroperasi ke